Ini membahas teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, dulu-dulu juga pacak melok gabung dan ngobrol langsung secara live di Pro4 tiap harinya. Ayo dulu-dulu, bikin hari-harinya makin seru nian sama program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan piala dunia. RRI, radionya sepak bola piala dunia 2026.

0: Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak. Bener-bener ya, cuma ngurus izin ini doang lama banget.
1: Ini saya juga mau nyampein masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu, lampu penerangan jalan juga sudah tidak berfungsi. Bahaya untuk pengguna jalan. Apalagi, jalannya juga ramai.
0: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
1: Tapi, masalah saya lebih penting.
2: Sudah, jangan rebutan. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
3: Halo RRI.
4: Iya, Halo RRI.
2: Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung. Setiap hari Senin dan Jumat, pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia setempat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
4: Halo RRI.
5: Nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

0: Papa, ini box iman, ini box sedekah, ini box sholat, terus yang ini box puasa. Kalau yang ini box sabar, dan yang besar ini namanya box takwa.
1: Loh, Najwa, kok box takwanya ukurannya gede sendiri?
0: Iya papa, supaya box-box yang lain bisa dimasukin ke sana pa.
1: Terus kenapa box takwa yang ukurannya yang gede? Kan bisa yang lain, jadiin box puasa aja misalnya.
0: Duh papa, karena kalau mau dapetin takwa, kita harus mengisinya dengan semua yang tadi pa.
1: Wah hebat putri cantik papa.
0: Iya pa, itu yang disampaikan Ustaz tadi malam di musala.
1: Mudah-mudahan kita bisa meraihnya ya sayang.
0: Oke papa.

bank pertama di dunia. Tahukah kamu, bank pertama di dunia bukan berasal dari Amerika, bukan dari Swiss, apalagi dari Inggris, melainkan dari Italia. Bank pertama di dunia yang tercatat dalam sejarah bernama Banca Monte dei Paschi yang berada di kota Siena. Bank ini didirikan pada tahun 1397. Bank ini awalnya berfungsi sebagai lembaga pemberi pinjaman bagi orang-orang miskin. Dan lebih gilanya lagi, bank ini masih beroperasi hingga saat ini.

0: Ya masih bisa dulur-dulur, masih ngomongin mengenai cara mendidik anak untuk mandiri dan juga berdisiplin. Nah, tentunya tadi sudah kita sempat tempat senggol yang namanya kata terima kasih, terus tolong, juga kata maaf, yang mana ini merupakan sebuah etika ataupun sopan santun. Nah, tidak sulit ya macet-macet dulur-dulur untuk mengajar ke sopan santun pada anak, yang mana mengajar ke sopan santun pada anak ini tidak kalah pentingnya dengan pelajaran akademik ya, baik itu di sekolah ataupun macet-macet sebagai orang tua ngajarinya di rumah. Tentunya sopan santun pada anak ini ada baiknya sudah diajar ke sedini mungkin sehingga bisa menjadi sebuah kebiasaan yang dilakukan secara spontan ya, baik ketika di rumah maupun di luar rumah. Dan tentunya sopan santun ialah bentuk dari kesadaran ataupun kepekaan kita terhadap perasaan wong lain. Sopan santun bukan merupakan kemampuan ataupun bakat yang dibawa anak sejak lahir, melainkan hal yang perlu diajar ke dan juga ditanam ke oleh wong tua. Nah, sopan santun juga bukan peraturan tertulis, tapi ini sangat diperlukan dalam hubungan sosial dan bermasyarakat. Dan tentunya sopan santun akan jadi bekal buat anak, biar anak agaknya mampu hidup berdampingan dengan wong lain di masa depannya. Dan Cik Abbas ada beberapa caroh nih ya untuk ngajar ke sopan santun pada anak sejak dini. Tentunya kalau anak bisa diajarkan mengenai konsep dan pentingnya sopan santun sejak usia dini, tepatnya sejak dia benar-benar masih balita ya. Yang mana pada usia ini umumnya anak-anak sudah dapat memahami bahwa orang lain juga punya perasaan seperti yang dia rasakan. Dan ada beberapa cara mengajar ke anak sopan santun yang bisa dimulai ditanam ke sejak dini pada si anak ini ya. Nah, yang pertama itu ajar ke etika dasar. Tentunya Makcik Bicara dulu sebagai orang tua bisa mulai ngajar ke sopan santun dengan si anak dengan etika dasar, yakni mengucap ke kata tolong, terima kasih, dan maaf. Yang mana setiap si anak tadi minta dan menerima bantuan ataupun melakukan kesalahan. Nah, tentunya kita juga bisa mulai mengajarkan tiga kata penting ini sejak si kecil ini mulai bisa ngomong ya. Ya mungkin butuh waktu ya sampai anak bisa secara otomatis mengingat dan menggunakan ketiga kata tersebut. Tolong, terima kasih, dan maaf. Tapi tetap ajarkan dengan penuh kesabaran dan jangan bosan untuk mengingatkan si anak tadi ya. Terus juga ajar ke konsep berbagi. Nah, Mang Cebicu Dodolor, pada usia 2 tahun ya, anak ini biasanya sudah mulai memahami konsep berbagi meski belum tentu melakukannya dengan senang hati. Nah, tentunya kita sebagai orang tua juga bisa ngajar ke si anak tadi dengan cara memberikannya dua mainan serupa, kemudian minta ia untuk berbagi salah satu mainan tersebut dengan temannya. Ya, terus juga bisa ajarkan juga etika di meja makan. Yang mana ini mulai masuk di usia 3-4 tahun. Anak ini sudah bisa makan di meja dengan sendok dan juga garpu, serta sudah bisa menyekah mulutnya dengan tisu. Nah, pada usia ini Makcik bisa dulu-dulu sebagai orang tua juga sudah bisa mulai mengajarkan etika ataupun etiket di meja makan ya. Dimulai dengan cara yang paling sederhana, macam tidak melempar ataupun buang makanan, ataupun duduk dengan tenang pada saat makan dan juga minum. Nah, terus juga bisa diajar ke etika bertamu. Ya, yang namanya bertamu ataupun bertandang ke rumah orang lain ya, baik itu tetangga, mungkin dulur-dulur juga ya, ini adalah kesempatan yang baik untuk mengajar ke anak sopan santun. Ingat ke si anak tadi untuk selalu mengetuk pintu dulu dan mengucapkan salam sebelum masuk ke rumah orang lain ya. Misalnya ucap ke assalamualaikum kalau misalnya sebagai muslim ya, atau apa ya, sepada. Kalau sepada jangan ya. Iya. Dan tentunya ajarkan juga si anak tadi untuk menjawab pertanyaan dengan sopan pada saat ditanya berbagai hal, misalnya namanya siapa, berapa umurnya, kalau dia ingat umurnya ya, nak minum apa, nak makan apa, misalnya pada saat bertandang. Ya, biar si anak tadi jawab dengan sopan. Terus juga ajar ke untuk tidak mengomentari fisik ya. Nah, ini yang kadang-kadang sebagai orang tua juga memang harus diingat ke untuk tidak mengomentari fisik orang lain, misalnya kau nih gendut nian ya. Atau ih rambutnya keriting. Nah, itu jangan ya, karena sudah dari lahirnya keriting ya. Nah, diapake. Dan hal ini juga jadi salah sikap bentuk sopan santun yang perlu diajarkan kepada anak ya. Sebagai orang tua perlu mengajarkan si anak tadi untuk tidak mengomentari kondisi fisik seseorang kecuali yang baik-baik. Misalnya, ih cantik nian, ih cakep nian, boleh. Nah, ya juga perlu diajarkan untuk tidak selalu mengungkapkan pendapat negatif, terutama kalau tidak diminta, karena mungkin ini dapat menyakiti perasaan wong lain. Dan selain itu ajarkan juga si kecil untuk tidak menunjuk dan menatap orang lain dengan tajam, terutama pada orang dengan keterbatasan fisik tertentu. Ingatkan juga si kecil untuk tidak mengejek atau mentertawakan seseorang. Ajarkan si anak tadi untuk mencoba memikirkan perasaan wong tersebut. Dan tentunya macet bicet dulur sebagai wong tua ini bisa cerita ke bawah ada orang-orang yang memerlukan cara khusus untuk berkomunikasi ya. Misalnya kalau tunarungu menggunakan bahasa isyarat. Dan selain mengajarkan sopan santun, ini juga membantu mengajarkan anak untuk berempati. Nah, tentunya sudah kita kulik ya cara-cara mengajarkan sopan santun pada anak, yang tentu itu tidak kalah penting ya, menjadi contoh yang baik ya. Nah, jika si anak tadi terbiasa melihat orang di rumahnya bersikap santun, maka ia tentunya secara otomatis juga akan tumbuh menjadi anak yang santun hingga dewasa kagetnya sampai besarnya. Dan selain itu jangan lupa juga untuk memuji si anak tadi kalau sudah bersikap sopan ya. Misalnya nih, pinternya adek, nah itu kak, bagus ya itu, misalnya ya. Dan perlu diingat juga kalau si anak nih bisa belajar sopan santun, ia juga perlu merasa nyaman dengan makan, minum, dan istirahat yang cukup ya. Jadi kalau si anak tidak sedang tidak nurut nih ya, tentunya orang tua perlu mencari tahu apakah ia mungkin sedang lapar, ngantuk, atau mungkin lelah. Tentunya kalau mengalami kesulitan untuk mengajar kesopan santun pada anak, atau mungkin si anak tadi malah sering bersikap kasar, tidak salah kalau misalnya berkonsultasi ke psikolog yang khusus menangani masalah pada anak deh. Dan begitu macet-macet dulu sebagai orang tua bisa mendapatkan saran yang memang sesuai dengan kepribadian si anak tadi.
1: Nuansa budaya dan tradisi, ragam kearifan lokal yang membanggakan, dan destinasi pariwisata yang menarik dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

0: Halo?
1: Lin, aku mau curhat, boleh gak? Tapi jangan bilang-bilang orang lain.
0: Cerita aja, Cik. Aku janji gak cerita kemana-mana.
1: Aku sekarang lagi dikejar-kejar pinjol, Lin. Gara-gara aku judi online.
0: Hah? Yang sabar ya, Cik.
2: A few moments later.
0: Tahu nggak, si Kiki sekarang lagi kejebak

Bersin merupakan refleks alami tubuh untuk membersihkan saluran pernapasan. Tapi, pernahkah Anda bertanya mengapa kita secara otomatis menutup mata saat bersin? Ya, saat bersin, tubuh mengeluarkan udara dengan kecepatan yang sangat tinggi, bahkan bisa mencapai 160 km per jam. Menutup mata saat bersin adalah cara tubuh melindungi mata dari tekanan udara yang mendadak. Ini juga mencegah benda asing atau partikel kuman masuk ke dalam mata saat bersin. Jadi, meski terlihat sepele, menutup mata saat bersin adalah refleks tubuh untuk melindungi diri.

0: Ya Bang Cebi, sedulur-dulur masih di 88,4 FM Pro 4 Suara Budaya Sumatera Selatan. Nah tentunya Bang Cebi sedulur-dulur ya sebagai orang tua menumbuhkan pemahaman anak mengenai batasan yang sehat. Ini merupakan elemen penting ya dalam perkembangan si anak tadi secara keseluruhan. Dan tentunya hal ini membangun landasan hubungan yang saling menghormati dan memupuk rasa harga diri, yang mana kita akan bahas mengenai panduan komprehensif untuk membantu Makcik Bicu Dulur-Dulur menavigasi perjalanan menanamkan konsep batas yang sehat kepada anak. Nah tentunya kalau kita mulai dari awal untuk tetap sederhana, kenal ke konsep batas dengan cara yang sesuai dengan usia anak, mulai dengan gagasan mendasar seperti ruang pribadi, dan juga secara progresif eksplor topik yang lebih rumit seiring pertumbuhan anak. Kemudian berikan teladan, yang mana tentunya Makcik Bicu Dulur-Dulur tahu bahwa anak-anak itu adalah pengamat yang cerdas. Jadi tampilkan batasan yang sehat dalam interaksi sebagai orang tua ya, baik di dalam keluarga maupun dengan orang lain. Ini mungkin bisa didemonstrasikan pentingnya menghormati ruang pribadi dan otonomi. Kemudian pupuk komunikasi terbuka. Jadi ciptakan lingkungan di mana anak-anak ini merasa nyaman mendiskusikan tentang batasan-batasan. Kemudian dorong anak-anak ini untuk mengungkapkan perasaan dan pendapat dengan menekankan nilai komunikasi yang transparan. Ajarkan konsep persetujuan dari usia dini, bantu anak untuk memahami konsep persetujuan. Kemudian ajarkan bahwa diperbolehkan untuk mengatakan tidak ketika merasa tidak nyaman, dan sebaliknya menghormati pilihan orang lain ya. Jadi kalau misalnya orang lain juga ngomong tidak, jangan laju memaksakan kehendak. Terus juga bisa dijelaskan berbagai jenis batas dengan mengenalkan berbagai batas ya, baik itu fisik, emosional, dan juga digital. Kemudian jelaskan pentingnya menghormati setiap jenis dan mengenali kapan harus menegakkan batas mereka sendiri.
1: Nuansa budaya dan tradisi, ragam kearifan lokal yang membanggakan, dan destinasi pariwisata yang menarik dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

0: lagi.
1: Kenapa bro? Sibuk amat kayaknya dah.
0: Ini bro, lagi nyetak skripsi gak kelar-kelar. Dari tadi salah mulu. Harus ngulang lagi deh.
1: Wah, boros kertas tuh.
0: Lah, kertas aku yang beli. Mau diapain ya terserah aku dong.
1: Iya, tapi pohonnya kan bukan punya kamu.
2: Teman Pro 2, menghemat 1 ton kertas sama dengan kita menghemat 13 batang pohon besar. Lindungi kelestarian pohon dengan hemat penggunaan kertas.

0: Ya Bang Cebi sedulur, kita keinget Pro 4 informasi sedengat dari Pro 4. Informasi yang pertama, Mang Cebi sedulur, lagu Kicir-Kicir adalah warisan musik Betawi yang lahir pada awal abad ke-20. Irama cerianya kerap mengiringi pesta rakyat, hajatan hingga pertunjukan seni. Meski penciptanya tak diketahui, lirik sederhana lagu ini menyimpan pesan moral yang mana ia mengajarkan kerja keras, keceriaan serta pentingnya ibadah dan rasa syukur. Agar tetap hidup di era modern, lagu ini bisa dilestarikan lewat pendidikan sekolah, media digital, festival budaya dan kolaborasi musisi. Dengan begitu, Kicir-Kicir akan terus relevan lintas regenerasi. Informasi selanjutnya, Mang Cebi sedulur-dulur, Beksan Lawung Ageng merupakan tarian pusaka Keraton Yogyakarta yang diciptakan Sultan Hamengkubuwono I. Tarian ini biasanya ditampilkan dalam upacara kenegaraan sebagai simbol kebesaran raja. Pertunjukan tarian ini menampilkan adu ketangkasan prajurit dengan tombak atau lawung. Gerakannya heroik dan penuh semangat, menggambarkan keberanian serta kekuatan prajurit. Dalam pementasan, penari memiliki peran berbeda seperti jajar, lurah, boto, peloncondan salaoto. Perbedaan kostum dan motif batik tiap peran memperkuat nilai simbolis sekaligus estetika tarian.
1: Setelah kita peloi, ingat Pro 4. Informasi sedengar dari Pro 4 RRI Palembang. Peh, kita peloi acara selanjutnya.

0: Abah, oi dah, bah, gos sayur bah naik lagi bah.
1: Nah, abah double lemas dengernyo.
0: Nah, apa? Abah pacak ngomong mak itu?
1: Lemas denger kabarnyo, lemas kerno susah gak nyari sayur.
0: Bok ni dapat kabar ni dari sini nah bah. Sayuran bakal dinaik ke.
1: Oh, bok tu salah info dan kabarnya tak jelas. Cuba cek dulu ke rri.co.id. Sayuran yang segar dari petani akan dinaikkan ke truk untuk dikirim ke pasar-pasar. Nah, ini baru benar informasinya.
2: Nak nyari berita yang terkini, akurat, dan terpercaya? Klik by rri.co.id. Laman berita online-nya RRI yang mudah diakses.
1: Makonyo, biar hemat, kita nanam be sayuran di pekarangan.
0: Agak dulu, bah. Sebelum bertahan deman tu, kita baca dulu tipsnya di rri.co.id.
3: Awas,
0: memulai kita menanam, jangan salah tanam, bah. Agak tertanam ke pekarangan tetangga.

0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: Mang Cebice dulur-dulur pengen tahu dah lebih dalam soal Piala Dunia. Nah, jangan kemana-mana, dengerin dulu ini. Untuk dulur-dulur para pecinta bola, jangan sampai terlewat yo. Dengeri terus program-program spesial yang berbeda dan eksklusif tiap harinya cuma di RRI. Bukan cuma membahas pertandingan, skor atau siapa bae yang ngeguli atau juga komentarnya, tapi di sini Mang Cebice dulur-dulur pacak nemui cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai membahas teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, dulur-dulur juga pacak melok gabung dan ngobrol langsung secara live di perempat tiap harinya. Ayo dulur-dulur, bikin hari-harinya makin seru nian sama program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: Alhamdulillah, udah kenyang. Saatnya minum es teh ah, supaya segar.
1: Habis makan jangan langsung minum teh, apalagi lauknya daging.
0: Emang kenapa sis?
1: Tidak baik untuk kesehatan.
2: Sebuah penelitian yang diterbitkan dalam The Journal of Nutritional Biochemistry menemukan bahwa kandungan asam tanin dan polifenol dalam teh bisa mengganggu penyerapan protein dan zat besi. Pasalnya, asam tanin dan polifenol akan mengikat kedua zat gizi di dalam usus. Akibatnya, tubuh tidak akan bisa menyerap dan mengurangi zat-zat ini. Padahal, tubuh membutuhkan protein dan zat besi untuk menjalankan berbagai fungsi tubuh.

Tahukah kamu kalau pasir pantai itu ternyata asalnya dari kotoran ikan? Iya, ikan parrotfish yang punya mulut kayak paru burung itu ternyata punya andil besar loh dalam proses ini. Jadi, ikan-ikan ini makan terumbu karang yang terbuat dari kalsium karbonat. Terus, mereka cerna dan mereka olah. Nah, yang gak bisa dicerna itu akhirnya dikeluarkan dalam bentuk butiran-butiran halus yang lama-lama jadi pasir yang kita pijak waktu kita lagi main di pantai. Emang sih kedengarannya aneh, tapi justru itu yang bikin keren. Pasir yang sering kita temuin di pantai sebenarnya adalah hasil kerja alam yang luar biasa. Ikan parrotfish ini meskipun jarang kelihatan, tapi punya peran yang sangat penting untuk menjaga keseimbangan ekosistem terumbu karang. Jadi, pas kamu lagi jalan-jalan di pasir pantai, inget deh, itu bisa jadi hasil dari makan si ikan kecil yang lucu-lucu itu.

Sekarang aku udah nginjek kepala dua, tapi belum sukses, belum punya mobil, belum punya rumah, belum bisa bahagiain orang tua, mana belum lulus lagi. Bentar, tadi temen aku tiba-tiba jutek, kayaknya aku ada salah ya ke dia. Kalau nanti aku gak bisa survive di kehidupan, gimana ya? Aku bakal dapet jodoh gak ya?

Masih di 88,4 FM Pro 4 Suara Budaya Sumatera Selatan. Mang Cik Bicik Dulur masih ngomongin tentang anak-anak ya. Nah, untuk Mang Cik Bicik Dulur bisa tetapkan ekspektasi yang jelas ya. Kenapa ini? Yaitu terapkan aturan dan ekspektasi keluarga yang jelas mengenai batasan, yang mana konsistensi ini sangat penting dalam membantu anak memahami apa yang dianggap sebagai perilaku yang dapat diterima. Kemudian dorong kemandirian, tumbuhkan rasa kemandirian pada anak, izinkan anak-anak Anda, anak-anak Mang Cik Bicik Dulur-dulur ya, membuat keputusan yang sesuai usia, berdayakan juga untuk memahami dan mengungkapkan preferensi mereka. Terus juga bahas batasan online, yang mana kalau di era digital ini sangat penting ya untuk mendidik anak-anak tentang batasan online. Tanamkan pengetahuan tentang pengaturan privasi, pentingnya tidak memberikan informasi pribadi, dan juga mengenali kapan harus mencari bantuan. Lalu tangani tekanan dari teman sebaya. Nah, ini untuk menghindari bullying ya. Lengkapi anak-anak dengan keterampilan untuk menavigasi tekanan dari teman sebaya. Ajarkan mereka untuk menegakkan batasan mereka bahkan dalam situasi sosial yang menantang, membangun ketahanan dan kepercayaan diri. Terus juga perkuat perilaku positif. Rayakan pada saat anak menunjukkan pemahaman tentang batasan yang sehat, penguatan positif yang memperkuat hubungan antara perilaku yang saling menghormati dan hasil yang positif. Terus juga melanjutkan eksplorasi ya dalam membimbing anak-anak menuju pemahaman yang mendalam tentang batasan yang sehat. Kita kulik lagi aspek yang lebih rumit dari perjalanan pengasuhan yang esensial ya. Selain sekedar menetapkan batasan, tampilkan juga resolusi konflik yang sehat. Gambarkan pentingnya mengungkapkan perbedaan pendapat dengan cara yang saling menghormati dan mencari jalan kompromi, menegaskan bahwa konflik dapat diselesaikan tanpa mengorbankan batasan pribadi. Jadi ini dorong ekspresi emosional, yaitu bantu anak untuk mengenali dan mengekspresikan emosi mereka, ciptakan ruang yang aman di mana mereka merasa nyaman untuk membagi perasaan, ya, menumbuhkan kecerdasan emosional dan pemahaman yang lebih dalam tentang batasan pribadi yang terkait dengan emosi. Kemudian integrasikan skenario dunia nyata. Jadi masukkan skenario dunia nyata ke dalam diskusi tentang batasan. Hal ini tentunya dapat mencakup cerita dari pengalaman Mang Cik Bicik Dulur-dulur sendiri sebagai wong tuwo atau situasi yang hipotesis yang memberikan contoh praktis yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari anak Anda ya, anak-anak Mang Cik Bicik Dulur-dulur. Lalu ajarkan empati dan pengambilan perspektif. Jadi kembangkan empati dengan mendorong anak untuk mempertimbangkan perasaan dan perspektif orang lain. Yang mana ini hal ini tidak cuma meningkatkan keterampilan sosial, tapi juga menegaskan gagasan bahwa menghormati batasan adalah jalan dua arah. Lalu eksplorasi konteks budaya dan sosial. Jadi diskusikan mungkin ya bisa bagaimana konteks budaya dan sosial mempengaruhi persepsi tentang batasan, dan tentunya ini dapat membuka percakapan tentang keragaman, ya, membantu anak-anak Anda menavigasi berbagai perspektif tentang ruang pribadi dan interaksi. Nah, terus juga akui perubahan perkembangan. Jadi akui bahwa seiring pertumbuhan anak, pemahaman mereka tentang batasan juga berkembang. Jadi tetap waspada terhadap perubahan perkembangan, menyesuaikan diskusi dan bimbingan Mang Cik Bicik Dulur-dulur sebagai wong tua ini sesuai untuk membantu memenuhi kebutuhan mereka yang terus berkembang. Dan juga jangan lupa kembangkan kemandirian secara bertahap ya. Tingkatkan secara bertahap kesempatan untuk mandiri pada saat anak-anak semakin matang. Dan perkembangan ini mendukung terbentuknya rasa diri yang kuat sambil tetap mengakui pentingnya menghormati batasan orang lain. Lalu tangani perundungan ataupun pembulian dan dinamika teman sebaya. Jadi bisa dilengkapi anak-anak dengan perangkat untuk mengenali dan menangani perundungan ataupun pembulian. Diskusi pentingnya membela diri sendiri dan orang lain dengan menekankan peran batasan yang sehat.
dalam menumbuhkan hubungan teman sebaya yang saling menghormati. Dan juga jangan lupa tegas ke etika digital ya. Ya Bano, ada batasan online untuk mencakup etika digital. Ajarkan tentang perilaku online yang bertanggung jawab dengan menekankan dampak dari kata-kata dan tindakan mereka di ranah digital. Jangan sampai anak-anak

0: dengan wawasan yang lebih besar, menumbuhkan individu yang tangguh, empatik, yang menavigasi kompleksitas hubungan dengan pemahaman mendalam tentang batasan pribadi. Terus juga mengajar ke anak-anak tentang batasan yang sehat itu proses yang berkelanjutan, yang menuntut kesabaran, konsistensi, dan komunikasi terbuka. Tentunya dengan menanamkan nilai-nilai tersebut sejak usia dini, Mang Cik bisa dulu sebagai orang tua memainkan peran penting dalam membentuk individu yang menghormati diri sendiri dan juga orang lain dalam segala aspek kehidupan.
1: Roh 4, Suara Budaya Sumatera Selatan.

Pernahkah Anda tiba-tiba terbangun dan merasa jatuh dari ketinggian ketika sedang tidur? Tentu saja hal ini membuat kita terkejut dan bahkan takut. Tapi kondisi ini tidak berbahaya, karena hampir dialami oleh 80% orang dan kondisi ini disebut dengan hypnagogic jerk atau disebut juga sebagai hypnic jerk. Hypnic jerk adalah kondisi ketika tubuh mengalami kedutan atau kejang secara tiba-tiba. Hypnic jerk biasanya terjadi karena Anda melakukan pekerjaan yang berat pada malam hari, stres, gelisah, dan mengkonsumsi kafein, nikotin, atau alkohol. Selain itu, seseorang yang mengalami kondisi medis cukup berat juga bisa mengalami hypnic jerk. Hypnic jerk yang hanya sesekali dialami umumnya akan membaik sendiri tanpa perlu pengobatan khusus. Sebisa mungkin, Anda cukup mengurangi hal-hal yang bisa meningkatkan risiko hypnic jerk. Misalnya, kurangi konsumsi kafein, atasi stres, dan usahakan untuk tidak melakukan pekerjaan berat pada malam hari.

0: Halo?
1: Bu?
0: Iya, Le. Ada apa?
1: Lebaran ini Agus nggak pulang ya? Kalau pulang, ongkosnya aja 5 juta. Belum lagi nanti buat beli oleh-oleh. Ninggalin saudara-saudara. Mending uangnya tak kirim ke ibu aja. Biar bisa buat lebaran sama adik-adik di kampung.
2: Gini aja, Le. Ongkosmu pulang 5 juta biar ibu yang nanggung. Uangmu buat keperluanmu saja sendiri. Dan ibu juga nggak perlu bawain oleh-oleh kok. Yang penting bawa anak istrimu pulang ke kampung ya, Le. Udah, gitu aja.
1: Halo, Bu? Halo? Halo, Bu?
3: Orang tuamu tidak butuh uang dan hartamu. Kehadiranmu sudah cukup sangat berarti bagi mereka.

nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

0: Saatnya kita peloi. Ingat Pro 4. Informasi sedengget dari Pro 4 RRI Palembang.
1: Yo Mang Cipi dulur-dulur, kita keinget Pro 4 informasi sedengget dari Pro 4. Informasi yang pertama, Mang Cipi dulur-dulur, gegalung galo adalah alat tradisional suku Sakai yang digunakan dalam kegiatan pertanian. Alat ini terbuat dari bambu dan batang pepohonan. Fungsinya untuk menjepit ubi manggalo agar saripatinya dapat diambil. Ubi yang telah dikupas sebelumnya dikumpul ke dalam wadah bernama tanggu. Alat ini mencerminkan corak agraris dalam kehidupan suku Sakai. Gegalung galo menjadi bukti pemanfaatan alam untuk memenuhi kebutuhan pangan. Bang Cepi Cedulur, doli-doli adalah alat musik tradisional dari Sumatera Utara yang dikenal dengan bentuknya yang mirip gendang kecil. Alat musik ini biasanya dimainkan dalam berbagai acara adat dan pertunjukan budaya. Bunyinya yang ringan dan ritmis memberi warna khas dalam setiap pementasan. Doli-doli juga sering dimainkan bersama alat musik lain untuk mengiringi tarian atau lagu daerah. Hingga kini, doli-doli tetap dijaga oleh masyarakat setempat sebagai bagian dari identitas musik Sumatera Utara.
0: Setelah kita peloi, ingat Pro 4. Informasi sedengat dari Pro 4 RRI Palembang. Kita peloi acara selanjutnya.

0: gue sayung, bah, naik lagi, bah.
1: Nah, abah double lemas dengernya.
0: Nah, apa? Apa pacak ngomong mak itu?
1: Lemas denger kabarnya, lemas kerana susah gak nyari sayur.
0: Eh, bok ni dapat kabar ni dari sini, nabah. Sayuran bakal dinaik ke.
1: Oh, ebok tu salah info dan kabarnya tak jelas. Cuba cek dulu ke rri.co.id. Sayuran yang segar dari petani akan dinaikkan ke truk untuk dikirim ke pasar-pasar. Nah, ini baru benar informasinya.
2: Nak nyari berita yang terkini, akurat, dan terpercaya? Klik by rri.co.id. Laman berita online-nya RRI yang mudah diakses.
1: Makonyo, biar hemat, kita nanam be sayuran di pekarangan.
0: Agak dulu, ba. Sebelum bertandeman tu, kita baca dulu tipsnya di rri.co.id. Awas, memulai kita menanam, jangan salah tanam, ba. Agak tertanam ke pekarangan tetangga, ba.
3: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital. Tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
4: Mang Cebice, dulur-dulur, pengen tahu dah lebih dalam soal Piala Dunia. Nah, jangan kemana-mana, dengerin dulu ini. Untuk dulur-dulur para pecinta bola, jangan sampai terlewat yo. Dengeri terus program-program spesial yang berbeda dan eksklusif tiap harinya cuma di RRI. Bukan cuma membahas pertandingan, skor, atau siapa bayang ngeguli, atau juga komentarnya. Tapi di sini Mang Cek-Bicek dulur-dulur pacak nemui cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai membahas teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, dulur-dulur juga pacak melok gabung dan ngobrol langsung secara live di perempat tiap harinya. Ayo dulur-dulur, bikin hari-harinya makin serunian sama program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

Pernah nggak sih kamu perhatiin kenapa jam-jam yang dipajang di toko selalu menunjuk pukul 10 lewat 10 menit? Ternyata ini bukan kebetulan loh. Dulu jam di toko disetel ke pukul 8 lebih 20 menit agar merek tidak tertutup jarum. Tapi hasil survei menunjukkan posisi itu bikin jam terlihat sedih, seperti emotikon cemberut. Akhirnya dipilihlah posisi 10 lewat 10 menit. Jarum membentuk senyuman yang terlihat ramah, membuat orang lebih tertarik untuk membeli. Gak cuma itu loh, posisi 10 lewat 10 menit juga simetris dan tidak saling menumpuk. Jadi nyaman buat dipandang. Merek, tanggal, dan detail lainnya pun tetap terlihat jelas. Bahkan menurut Andrew Block, pakar retail jam, posisi ini sengaja dibuat agar mata kita langsung tertuju ke merek jam di tengah atas. Jadi kalau lain kali kamu lihat jam di etalase, ingat di balik 10 lewat 10 menit ada strategi cerdas untuk menarik perhatian kamu.

0: notif grup, kerjaan, dan scroll TikTok belum kelar lagi. Pala rasanya mau pecah.
1: Hehe, kayaknya kamu butuh detox digital, Tran. Coba deh atur waktu buat istirahat dari layar.
0: Tapi kan susah, Bim. Takut ketinggalan info.
1: Justru, kalau terus-terusan online, otak malah capek. Coba batasi waktu main HP, matikan notif yang gak penting. Terus, kasih waktu buat diri sendiri, kayak jalan sore, baca buku, atau ngobrol langsung.
0: Iya juga ya. Sehat digital berarti seimbang antara dunia maya dan dunia nyata.
1: Nah, gitu dong, hidup sehat digital. Pikiran jernih, hati pun happy.

Bang Cik Bicu Dulur masih bersama kami di 88,4 FM Pro 4 Suara Budaya Sumatera Selatan. Kita hadir ke dulu informasi yang kita ambil dari rri.co.id ya. Yang mana Festival Pantun Kelakar Betok Palembang ini dinilai menjadi ruang penting dalam upaya pelestarian budaya lokal sekaligus sarana membangun karakter generasi muda. Hal tersebut disampaikan ke pemerhati budaya dan penulis Palembang Muhammad Arpani saat mengikuti rangkaian Festival Pantun Kelakar Betok Palembang. Kegiatan ini dilaksanakan di halaman Museum Sultan Mahmud Badaruddin II Palembang di Selasa 16 Juni 2026 yang lalu. Kegiatan ini sekaligus menjadi bagian dari rangkaian perayaan hari ulang tahun ataupun HUT Kota Palembang ke 1343. Menurut Arfani, festival tersebut bertujuan menghidupkan kembali tradisi berpantun yang merupakan salah siko warisan budaya luhur masyarakat Palembang. Melalui kegiatan tersebut, generasi muda diajak untuk mengenal, mencintai, dan mengembangkan pantun sebagai bagian dari identitas budaya daerah. Tentunya, menurut Arfani, pantun ini punya nilai yang sangat penting karena tidak cuma jadi karya sastra lisan, tapi juga mengandung nilai moral, etika, kreativitas, serta kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi. Yang menilai bahwa keberadaan Festival Pantun Palembang ini jadi langkah nyata dalam menjaga eksistensi tradisi berpantun di tengah perkembangan zaman dan derasnya pengaruh budaya global. Kegiatan ini juga jadi wadah bagi pelajaran masyarakat untuk mengekspresikan kemampuan berbahasa sekaligus memahami nilai-nilai budaya Melayu Palembang. Selain sebagai pemerhati budaya, Muhammad Arpani juga berperan sebagai guru dan pembina peserta dari SMK Muhammadiyah Palembang, Muhammadiyah 3 Palembang yang turut ambil bagian dalam festival tersebut. Arpani mengatakan, keluarga besar SMK Muhammadiyah 3 Palembang ini merasa bangga dapat berpartisipasi dalam kegiatan yang berorientasi pada pelestarian budaya daerah. Yang mana menurutnya, pantun bukan sekedar rangkaian kata yang indah tapi juga cerminan karakter dan kecerdasan masyarakat.

sering dianggap menjijikkan, sebenarnya ada nggak sih manfaat kecoa bagi kehidupan? Nah, kecoa berperan sebagai dekomposer alami. Mereka mengkonsumsi sampah organik di alam yang kemudian keluar sebagai kotoran kecoa. Kotorannya ini menjadi pupuk super buat tanah karena mengandung nitrogen yang sangat dibutuhkan tanaman. Kecoa juga menjadi sumber nutrisi bagi hewan lain seperti burung, kadal, dan katak. Kalau kecoa punah, bisa-bisa rantai makanan jadi berantakan. Gak hanya itu, dalam bidang sains, antibiotik alami dalam otak kecoa diteliti sebagai alternatif ampuh untuk melawan bakteri yang sudah kebal obat, seperti MRSA dan E. coli. Ternyata meski bikin geli dan menjijikkan, kecoa juga punya perannya sendiri ya.

Ya Mang Cip, dulur-dulur, kita hadirkan lagi informasi dari laman rri.co.id yang mana para seniman di Sumatera Selatan tidak cuma akan mendapatkan pelatihan tapi juga kesempatan promosi untuk memperkenalkan karya mereka kepada masyarakat yang lebih luas. Dan langkah tersebut menjadi bagian dari program pelatihan talenta seni budaya dan inventarisasi alat musik daerah tahun 2026. Program tersebut disiapkan untuk menghidupkan kembali ekosistem kesenian daerah sekaligus memperkuat regenerasi pelaku seni. Pemerintah berharap lahir lebih banyak talenta yang mampu menjaga dan mengembangkan kekayaan budaya Sumatera Selatan. Adapun Kepala UPTD Taman Budaya dan Wisata Buatan Sumatera Selatan, Catherine Kalalo, mengatakan bahwa program ini merupakan bagian dari pengembangan seni dan budaya di daerah. Taman Budaya Sumatera Selatan berperan mendukung pelaksanaan program kebudayaan yang dijalankan pemerintah pusat. Menurut Catherine, pengembangan talenta seni tidak cukup hanya melalui pembinaan, yang mana para seniman juga membutuhkan ruang tampil dan dukungan promosi agar karya mereka dapat dikenal masyarakat. Dan tentunya program ini merupakan bagian dari upaya menggeliatkan kembali aktivitas para seniman di daerah, khususnya di Provinsi Sumatera Selatan, yang mana ada bantuan yang diberikan sebagai bentuk dukungan bagi rumah para seniman sekaligus pengembangan manajemen talenta. Dan program pelatihan talenta seni budaya ini telah berjalan dan akan berlangsung sampai Oktober 2026. Kegiatan tersebut menyasar seniman yang telah aktif berkarya maupun generasi muda yang memiliki minat di bidang seni. Selain mendapatkan pelatihan, peserta akan memperoleh kesempatan memperluas jaringan dan memperkenalkan kemampuan mereka kepada publik. Upaya tersebut diharapkan mampu meningkatkan keberlanjutan aktivitas kesenian di daerah. Catherine mengatakan pihaknya telah menjalin kerjasama dengan sejumlah mitra untuk mendukung promosi talenta seni, salah satunya melalui kolaborasi dengan pihak bandara sebagai ruang menampilkan karya dan kemampuan para seniman. Dan kedepannya Taman Budaya Sumatera Selatan juga akan membangun komunikasi dengan berbagai badan usaha milik negara dan badan usaha milik daerah, dan kerjasama tersebut diharapkan membuka lebih banyak ruang ekspresi bagi para pelaku seni, yang mana promosi akan dilakukan sesuai bidang seni yang ditekuni masing-masing peserta. Bidang tersebut mencakup seni rupa, seni lukis, seni suara, serta berbagai cabang seni lainnya. Sementara itu, seni tari yang belum masuk dalam program tahun ini tetap menjadi perhatian Taman Budaya Sumsel, dan saat ini tengah disiapkan program khusus untuk mengembangkan potensi komunitas seni tari di daerah.

0: Tala.
1: Jalan Brawijaya 15A. Permisi.
2: Ya,
1: Pak Gerinya ada?
2: Wah, tuannya belum pulang.
1: Iya, saya tahu. Hashtag at work. Mobil sportnya dipakai hari ini. Biasanya cuma buat pamer. Hashtag my sport car. Pintu belakang ruang tamu.
2: Pak, silakan masuk, Pak.
1: Oke. Saya juga sekalian mau lihat koleksi lukisannya Pak Gerry. Hashtag my collection. Nah, itu pasti ruang kerjanya. Jendelanya suka banget dibuka. Hashtag working with a view. Ini yang bikin dia sering ketiduran tiap malam. Sejam yang lalu, istrinya naruh jam tangan antik di laci meja kerja Pak Gerry. Hashtag birthday surprise. Katanya dia ulang tahun. Oke, nanti malam saya datang lagi sama teman-teman. Mau ngasih kejutan ke @gerry79. Lewat jendela.
3: Di Indonesia, dalam setahun terjadi lebih dari 12.000 kasus kejahatan dari sosial media. Pastikan saring sebelum posting.

Ya Mang Cimpi sedulur-dulur, kita cukupkan dulu untuk kebersamaan kita dalam rangkaian Sriwijaya Pagi. Di kesempatan hari ini di Minggu 28 Juni 2026. Dan yang pasti terima kasih untuk Mang Cimpi sedulur-dulur yang sudah menyimak sedari pagi sampai jam sekarang ya. Dan tentunya kagek setelah ini akan ada Sriwijaya Siang. Dan hari ini bersama Cik Mita yang akan ngawani Mang Cimpi sedulur-dulur sampai jelang sore kagek. Untuk itu tetap bersama kami di 88,4 FM Pro 4 Suara Budaya Sumatera Selatan.

0: garong, suka darah manusia. Musim hujan, waktuku berkembang biak. Sekarang aku mau cari tempat dulu. Targetku adalah genangan air, tumpukan sampah. Let's go!
1: Jangan biarkan nyamuk berkembang biak. Cegah dengan cara rajin membuang sampah yang dapat menampung air hujan di halaman rumah.
2: Lingkungan bersih, hidup sehat, nyamuk pun minggat.

dari perhiasan gelang suwaso. Gelang suwaso dibeli di toko sinyo. Budaya sebagai pusako bangso, kita wajib untuk menjagonya. Dudulur, lah kita peloi tadi Sriwijaya pagi. Sedekat lagi, kita berada di Sriwijaya siang.

0: Sila. Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
1: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: Tiga, persatuan Indonesia.
3: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
5: Perempat, suara budaya Sumatera Selatan.

nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

0: 88,4 FM Perempat Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar Perempat dari Palembang, di mana saja berada. Jadi siang hari ini, biasa ya kalau hari Minggu, kita ketemu lagi di Dunia Anak bareng Kak Mita di sini dan juga teman-teman kita dari Pandawa Sriwijaya Production. Dan hari ini berhubung hari libur, jadi teman-teman kan di rumah nih, gak ada kerjaan, atau mungkin sedang menunggu orang tuanya buat liburan bareng. Mengingat juga libur ini masih kurang lebih 1 minggu lagi ya, teman-teman punya waktu sebelum nanti akan masuk ke semester baru, kelas baru lagi. Hari ini Kak Mita sama teman-teman dari Pandawa Sriwijaya Production akan membahas tentang tema kita, ialah mengembangkan bakat dan minat anak di berbagai bidang seni. Karena seperti yang kita ketahui nih, teman-teman kita dari Pandawa Sriwijaya Production ini banyak sekali bakatnya, mulai dari menari, ada juga yang menyanyi, belum lagi kegiatan-kegiatan lainnya seperti teater. Nah, jadi hari ini Kak Mita bakal bersama dengan teman-teman kita, yaitu ada Ika, ada juga Amira, dan juga Kak Mayang, yang menemani kita di Dunia Anak selama kurang lebih 1 jam ke depan. Dan Kak Mita informasikan bahwasanya acara ini juga live di YouTube kita Perempat Palembang, bisa didengerin juga melalui YouTube kita dan aplikasi kita RRI Digital. Buat teman-teman yang ingin bergabung, boleh ke line telepon kita di 0711-351-656. Langsung saja, tanpa berlama-lama, kita akan kenalan terlebih dahulu nih sama teman-teman kita dari Pandawa Sriwijaya Production. Ada Amira, Ika, dan juga Kak Mayang. Halo, selamat siang kakak-kakak dan adik-adik.
1: Halo.
0: Apa kabarnya hari ini?
2: Baik.
0: Alhamdulillah baik ya. Nah, jadi kita hari ini akan membahas tentang mengembangkan bakat dan minat anak di berbagai bidang seni ya. Tapi sebelum itu, Kak Mita mau ajak teman-teman kita ini, ada Ika, Amira, dan juga Kak Mayang, buat kenalan dulu sama pendengar Pro 4. Sekolahnya di mana, terus kelas berapa, kesibukannya apa aja? Silakan dari Ika dulu.
3: Perkenalkan, nama saya Ika dan saya sekolah di SDN 207 Palembang.
0: Oke, kelas berapa?
3: Kelas 6.
0: Naik kelas 6 ya?
3: Tidak, naik kelas 1 SMP.
0: Wow, jadi 1 SMP nih nanti waktu masuk. Seragam baru dong. Nah, kalau di sebelahnya nih ada Amira, silakan Amira.
4: Halo semuanya, perkenalkan nama saya Amira. Saya berasal dari sekolah SD plus IGM.
0: Oke, kelas berapa?
4: Kelas 6, mau naik kelas 7.
0: Oke, kelas 6 mau naik kelas 7. Jadi Ika dan juga Amira ini bakal SMP ya, di semester depan ya, kelas 1 SMP atau kelas 7. Nah, kalau Kak Mayang sendiri, silakan Kak Mayang.
5: Halo, nama saya Mayang. Saya dari perwakilan orang tua Amira di Pandawa Production.
0: Oke, nah jadi kita lengkap ya. Ada Kak Mayang selaku mamanya dari Amira, ada juga Ika dan Amira yang sama-sama bakal masuk kelas 7 nih SMP. Kira-kira kita sebelum ngobrol lebih banyak lagi, kita tanya dulu deh, masuknya ke SMP mana sih? Kan kemarin udah pengumuman ya, udah tahu nih bakal sekolah di SMP mana. Kalau Ika sekolahnya di SMP mana?
3: Ada dua.
0: Gimana tuh?
3: Di SMP 44 dan SMP 12.
0: Oke, itu lagi dalam tahap ini ya, pendaftaran ya berarti?
3: Iya.
0: Kalau Amira?
4: Aku masuk di SMP 9.
0: SMP 9? Nah, Mama kenapa nih Kak Mayang memilih Amira untuk di SMP 9?
5: Yang pastinya dekat dari rumah.
0: Dekat dari rumah.
5: Kakaknya juga di sana juga, jadi sekalian aja.
0: Oke, jadi kayak nganternya bareng ya.
5: Bareng, iya betul.
0: Bisa berangkat bareng, pulang bareng gitu. Nah, jadi kan teman-teman sudah punya pilihan sekolahnya masing-masing nih. Tapi ini kan masih libur, terus persiapan juga masuk SMP. Kegiatannya apa aja sih kalau lagi libur kayak sekarang ini? Mungkin Amira dan juga Ika punya kegiatan-kegiatan yang bisa menginspirasi nih teman-teman di rumah. Mungkin dari Amira atau Ika, kegiatannya apa aja?
4: Kalau aku sih palingan olahraga kayak berenang, terus belajar di sanggar gitu-gitu atau ngeles gitu.
0: Ya, terus masih banyak kegiatan-kegiatan lain juga ya pastinya ya Amira. Nah, kalau Ika gimana Kak?
3: Ngebantu orang tua dan berenang, teater juga.
0: Teater juga. Berarti masih tetap aktif ya walaupun libur ya di kegiatan di sanggarnya ya. Nah, aku manggilnya Kak Mayang deh. Kak Mayang, kan ini anak-anak libur, persiapan juga masuk SMP, terus juga masih tetap aktif di sanggar untuk latihan teater. Terus lagi kemarin kita ketemu Amira dan juga Ika nari. Itu seperti apa nih pandangan dari Kak Mayang dengan banyak sekali kegiatan anak-anak ini kalau lagi libur kayak sekarang?
5: Yang pastinya kalau libur itu jadinya bernilai positif buat anak-anak daripada mereka main handphone di rumah ya. Jadi sekalian untuk anak-anaknya juga tambah banyak lagi prestasinya seperti itu.
0: Oke, berarti
5: liburan yang bermanfaat.
0: Liburan yang bermanfaat ya. Bener sih, bener. Kalau kita mah orang tua pengen anak tuh liburannya bermanfaat ya. Jangan kayak cuman main handphone, terus juga tidur-tiduran. Nah, kalau di rumah deh, Amira kalau di rumah sering bantu-bantu juga gak sih?
5: Ya, banget. Dia bisa masak, wow, nasi goreng atau nasi
0: keren.
5: Gitu. Terus bantuin bundanya juga nyuci baju. Banyak aja kalau di rumah ya, gitu
0: ya, kalau di rumah.
5: Selain les gitu kan kegiatan untuk membantu orang tuanya seperti itu.
0: Oke, berarti memang Amira sudah hebat sekali.
5: Hebat sekali, dia diajarkan mandiri sejak dini ya.
0: Mantap ya. Kalau Ika gimana nih, kalau liburan di rumah ngapain aja?
3: Ngebantu orang tua.
0: Ngebantu, ngebantu apa tuh? Masak gak?
3: Iya.
0: Masak, itu cuci-cuci piring ya. Oke, nah kita masuk ke tema kita di siang hari ini nih teman-teman. Ada di mengembangkan bakat dan minat anak di berbagai bidang seni. Kalau Ika dan Amira kan sering nih ketemu sama Kak Mita, kalau nggak di dunia anak, di event-eventnya RRI lainnya ya. Kayak kemarin Amira dan Ika nari. Terus juga belum lagi nanti di luar teater Kak Mita sering nonton, teman-teman pasti selalu ikut. Sebenarnya kalau Kak Mita tanya nih, dari Ika sendiri, apa aja sih hobi dan kegemaran Ika sebenarnya?
3: Silat dan nari.
0: Silat dan nari, oke. Kalau untuk nari itu udah berapa lama Ika?
3: Udah hampir mau setahun.
0: Berapa tahun?
3: Setahun.
0: Setahun ini, oke. Sudah berapa banyak job yang dijalanin? Ada 5, 6?
3: 6.
0: Oke. Berarti memang Ika minatnya di nari dan juga silat. Nah, kalau Amira sendiri hobinya apa nih?
4: Berenang sama membaca.
0: Berenang dan membaca. Kalau yang lagi ditekunin saat ini apa? Yang paling-paling sering Amira lakuin nih untuk hobinya akhir-akhir ini?
4: Berenang.
0: Berenangnya ya. Oke. Berarti dari hobinya Amira renang, udah pernah ikut kejuaraan renang belum?
4: Belum sih, belum masih mengasah-ngasah gitu.
0: Oke, nah berarti kan teman-teman ini punya kegiatan masing-masing nih, hobinya masing-masing. Tapi Amira juga Kak Mita lihat menari juga ya?
4: Iya.
0: Itu sebagian dari hobi kah atau mama yang suruh nih?
4: Hobi.
0: Hobi juga ya nari. Keren loh teman-teman. Nah kalau Ika kan tadi senengnya pencak silat sama tari. Pernah bergabung gak sih di perguruan pencak silat yang ada di Palembang Ika?
3: Pernah.
0: Apa tuh namanya?
3: Himsi sama Prisa Diri.
0: Oke, sampai sekarang masih tergabung?
3: Prisa Diri Ida.
0: Oke, berarti memang pernah ya. Nah, kalau dalam satu minggu berapa kali latihan nih Ika? Kan Ika tuh banyak banget kegiatannya ya. Berapa kali deh dalam?
3: Dua kali
0: seminggu. Belum lagi kegiatan di sanggar. Jadi waktunya Ika main itu kapan sih sebenarnya? Kan sekolah, kegiatan sanggar, terus juga ada pecah silat dua kali seminggu. Mainnya kapan?
3: Sore
0: hari sama teman-teman. Oke. Nah, kalau Kak Amira sendiri nih, Amira kan tadi katanya seneng membaca juga, terus juga berenang. Kalau hobi-hobi lain ada enggak sih, kayak misalnya kan teman-teman nih ada yang suka teater, acting. Kalau Amira suka juga enggak?
4: Iya, suka.
0: Pernah main di film-film pendek atau tampil-tampil nggak sih, Amira?
4: Pernah main film pendek. Mm-hmm. Film pendeknya judulnya Buku Catatan Norma 2025, mm-hmm. Rumah Untuk Naira 2026, Pulang di Ujung Takbir 2026, Tiba-Tiba Detektif 2025. Amira juga pernah loh main main film bioskop.
0: Film apa tuh?
4: Amira main film judulnya Sahabat Anak Kak Seto. Mainnya bareng Kak Seto, Kak Lutesa, Kak Leoni, dan Kak Ajil Dito.
0: Wow, berarti memang kegiatan Amira sebanyak itu ya. Dan itu kayak judul-judul yang disebutkan Amira tadi, itu kayaknya anak seusia Amira belum tentu semuanya bisa. Itu kalau satu kali film pendek itu Amira berapa lama sih durasinya? Mulai dari syuting, terus juga belum lagi ketika pembacaan naskah, itu berapa lama Amira menghabiskan waktunya?
5: Berapa hari?
4: Kayaknya 2 harian.
0: 2 harian. Nah, kalau dari Kak Mayang sendiri lihat Amira sepadet itu, gimana sih caranya bagi-bagi waktunya? Biasa kan teman-teman ini suka nggak mood ya, kalau kalau lagi nggak mood nggak mau ngapa-ngapain. Nah, Kak Mayang gimana nih untuk istilah kata tuh mengajak Amira deh gitu, biar moodnya bagus lagi, mau syuting, mau juga kegiatan-kegiatan Amira yang banyak itu.
5: Kalau untuk jaga moodnya anak ini gak terlalu susah, karena dari dianya itu yang maunya itu dia sendiri seperti itu. Jadi paling kalau misalkan dia capek, kita suruh istirahat, kita izin dulu gitu kan, kita suruh tidur dulu gitu kan. Kalau untuk yang moodnya jarang sekali, karena memang dianya sendiri yang mau dan anaknya juga aktif gitu.
0: Berarti memang dari teman-temannya yang mau ya, dari
5: Amira sendiri. Jadi kalau mood jelek tuh jarang sekali.
0: Jarang sekali, keren Amira ya. Biasa kan cewek ini mood-moodan ya, kadang mau, kadang ide. Nah, teman-teman di rumah juga kayaknya harus belajar dari Amira dan Ika deh, yang punya banyak kegiatan tapi tetap bisa bagi waktu antara sekolah, main, dan kegiatan-kegiatan lainnya. Nah, jadi teman-teman, kita bakal break dulu sebentar. Jadi nanti akan setelah break ini, Amira akan membacakan sebuah puisi untuk kita. Jadi jangan kemana-mana ya, tetap bersama kami di Pro 4 RRI Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan.
1: Abah, udah, Abah, gosayuk, Abah, naik lagi, Abah.
6: Nah, Abah double lemas dengernya.
1: Nah, apa? Apa pacak ngomong mak itu?
6: Lemas denger kabarnya. Lemes kerana susah kayak nyari sayur.
1: Eh, bok ni dapat kabar ni dari sini, Abah. Sayuran bakal dinaikkan.
6: Oh, bok tu salah info dan kabarnya tak jelas. Cuba cek dulu ke rri.co.id. Sayuran yang segar dari petani akan dinaikkan ke truk untuk dikirim ke pasar-pasar. Nah, ini baru benar informasinya.
7: Nak nyari berita yang terkini, akurat, dan terpercaya? Klik by rri.co.id, laman berita online-nya RRI yang mudah diakses.
6: Makonyo, biar hemat, kita nanam be sayuran di pekarangan.
1: Agak dulu, Bah. Sebelum bertandem mantu, kita baca dulu tipsnya di rri.co.id. Awas, memulai kita menanam, jangan salah tanam, Mbak. Agak tertanam ke pekarangan tetangga.

Cebice dulur-dulur pengen tahu dah lebih dalam soal Piala Dunia. Nah, jangan kemana-mana, dengeri dulu ini. Untuk dulur-dulur para pecinta bola, jangan sampai terlewat yo. Dengeri terus program-program spesial yang berbeda dan eksklusif tiap harinya cuma di RRI. Bukan cuma membahas pertandingan, skor atau siapa bae yang ngeguli atau juga komentarnya, tapi di sini Mang Cebice dulur-dulur pacak nemui cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai membahas teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, dulur-dulur juga pacak melok gabung dan ngobrol langsung secara live di Pro4 tiap harinya. Ayo dulur-dulur, bikin hari-harinya makin serunian sama program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: 88,4 FM Perumpat Palembang, suara budaya Sumatera Selatan. Pendengar, kembali lagi kita di dunia anak ya. Masih bareng Kamita dan juga ada Amira, Ika dan Kak Mayang dari Pandawa Sriwijaya Production. Masih dengan tema kita hari ini ialah mengembangkan bakat dan minat anak di berbagai bidang seni. Untuk teman-teman di rumah yang sedang mendengarkan siaran ini, untuk bergabung boleh ya di line telepon kita 0711 351656. Jadi tadi kita udah tanya-tanya nih sama Ika, sama Amira dan juga Kak Mayang tentang kesibukan sehari-hari teman-teman kita selain sekolah. Nah, kali ini Kamita mau ajak teman-teman di rumah dengerin bersama nih. Ada Amira yang akan baca puisi. Kira-kira judul puisinya apa ya hari ini? Langsung saja deh, kita kasih kesempatan sama Amira untuk baca puisi hari ini. Kita dengerin sama-sama ya. Silakan Amira.
1: Hujan bulan Juni, karya Sapardi Djoko Damono. Tak ada yang lebih tabah dari hujan bulan Juni. Dirahasiakannya rintik rindunya kepada pohon berbunga itu. Tak ada yang lebih bijak dari hujan bulan Juni. Dihapusnya jejak-jejak kakinya yang ragu-ragu di jalan itu. Tak ada yang lebih arif dari hujan bulan Juni. Dibiarkannya yang tak terucapkan diserap akar pohon bunga itu.
0: Oke, keren deh. Teman-teman gimana di rumah, bisa gak sih baca puisi kayak Amira tadi? Nah, sekarang kita tanya deh sama Amira. Amira belajar baca puisi kayak sekeren tadi itu dari mana sih Amira?
2: Belajar di sanggar bareng Kak Eka.
0: Di sanggar bareng Kak Eka. Berarti selain teater nari, Amira juga belajar baca puisi ya?
2: Iya.
0: Nari kemarin juga sama di sanggarnya Kak Eka?
2: Iya.
0: Wow, keren. Nah, teman-teman mungkin kalau berminat ya untuk jadi kayak teman-teman kita ada Ika dan Amira ini, bisa nih gabung di Sanggar Pandawa Sriwijaya Production untuk belajar lebih banyak lagi tentang bakat dan minat kamu nih. Daripada liburan di rumah bengong ya kan, gak ngapa-ngapain, kayaknya mending berkegiatan deh sama teman-teman dari Pandawa Sriwijaya Production. Kalau tadi kita dengerin Ika, dengerin Amira baca puisi, kita balik lagi nih ke sesi tanya jawab sama teman-teman kita. Ada Ika, Amira dan juga Kak Mayang. Kali ini Kak Mita mau tanya deh sama Ika. Ika tadi kan bilang suka banget sama silat Kak Mita, terus juga pernah ikut perguruan pencak silat. Nah, udah lama juga ya, udah setahunan ya Ika tadi ya katanya silat, atau
3: 2 tahun?
0: 2 tahun, berarti kan udah lama banget nih belajar silatnya. Apa baik sih, wong Palembang lah juga kan, apa aja sih Ika yang dipelajari jurus-jurusnya kalau Ika ingat?
3: Nah, vektor, seni tunggal sama seni toya.
0: Wow, itu berguna nggak sih untuk Ika sehari-hari misalnya jadi jagoan di sekolah gitu? Ini ketawa ya Ikanya ya. Pernah dipraktekin gak sama teman-teman yang nakal mungkin, atau sebagai bentuk pembelaan diri Ika?
3: Pernah.
0: Itu tuh kerennya anak-anak silat ya, untuk membela diri seperti itu. Nah, kalau prestasi yang diraih dari seni bela diri pencak silat nih apa aja Ika?
3: Diraihnya di merebut piala dari gubernur, terus merebut piala dari Wewe Wita, terus merebut dari Ipsi Kota 2 Kup. Udah itu aja yang
0: wow, udah itu aja, tapi menurut kita itu udah banyak ya teman-teman ya. Apalagi tadi Ika juga bilang kesibukannya banyak sekali, tapi masih sempat untuk ikut kejuaraan. Nah, selain pencak silat Ika, Ika juga kemarin kan nari nih. Itu bagian dari hobi kah, atau kayak sebuah keharusan dari mama? Ada sisi silatnya, harus ada sisi lembutnya juga nih sebagai penari, atau memang hobi Ika menari?
3: Hobi.
0: Hobi ya. Itu kalau menari udah berapa lama Ika?
3: Udah mau setahun.
0: Udah mau setahun. Berarti memang berjalan beriringan ya teman-teman ya. Nah, kali ini Kak Mita, kembali ke Amira deh. Amira tadi di dunia aktingnya keren. Banyak sekali film pendek, terus juga ada film bioskop yang dibintangi sama Amira. Kayaknya Kak Mita mau tanya deh, mungkin Amira masih ingat ya, kita flashback sedikit gitu kan. Apa aja sih Amira biasanya kesulitan-kesulitan yang Amira rasakan kalau lagi syuting? Biasa kan, kayaknya skripnya panjang-panjang atau gimana. Yang paling-paling Amira merasa kayaknya itu paling sulit selama Amira berakting.
2: Gak ada.
0: Untuk hafal skripnya gimana Amira? Teman-teman kan biasanya kalau hafalan tuh sering lupa gitu. Kalau Amira gimana?
2: Kalau Amira, kita kan punya naskahnya nih. Mm-hmm. Kita baca. Nah, kita tuh ngehafalin sambil kertasnya tuh kebuka yang masih ada teksnya. Kalau misalnya udah hafal, mm-hmm. kita balik terus kita coba hafalin tanpa ada naskahnya yang ada teksnya gitu.
0: Oke. Berarti ada tipsnya ya, ada triksnya sendiri nih Amira. Nah, kalau Amira ingat sutradara siapa aja sih yang udah ketemu sama Amira dari film-film yang Amira bintangi?
2: Om Rajesh Novendra dan Heart Picture.
0: Oke. Berarti Amira udah bertemu orang-orang hebat nih. Belum tadi ada di filmnya Sahabat Kak Seto ya?
2: Mm-hmm.
0: Ada Kak Seto di sana. Ada teman-teman yang lain juga. Jadi pengen deh ikut main film ya. Biar ketemu, kayaknya Kak Seto tuh sosok yang tak lekang oleh waktu. Karena memang dari generasi ke generasi pasti kenal sama Kak Seto. Dari generasi Kak Mita juga waktu zamannya Joshua diobok-obok ya, udah kenal tuh sama Kak Seto. Nah, kalau teman-teman di rumah gimana nih? Kenal gak sama Kak Seto? Atau mungkin malah kenal sama gamers yang ada di YouTube? Jangan ya, harus kenal sama yang sesuai usia kita gitu. Usia anak-anak nontonnya juga tontonan anak-anak. Nah, kalau Ika dan Amira senengnya nonton apa nih? Biasa kan punya hobi sendiri buat tontonan, terus games apa yang sering dimainkan kalau punya waktu luang untuk bermain games? Amira dan Ika lebih milih main game apa?
2: Roblox.
0: Oke. Kalau Ika?
3: FF dan Roblox.
0: Oke. Ini semua sudah menjadi apa ya, kalau di anak-anak Roblox ya, kayak permainan paling favorit deh kayaknya. Roblox, FF gitu kan. Usia-usia mereka juga kayaknya memang Roblox yang untuk anak-anak ya, Kak Mayang ya. Masih diawasin ya.
4: Masih tetap.
0: Tetap diawasin sama. Soalnya yang di rumah juga tetap diawasin ya, main Roblox ya. Itu karena memang enggak semua yang main tuh anak-anak, tapi ada kok yang kalau enggak kita daftarin itu tetap games-nya akan terfilter untuk anak-anak seperti itu. Berarti kalau ada waktu luang mainnya game Roblox. Kenapa? Yeah. Kenapa malah memilih games Roblox itu? Di luar sana kan banyak nih game, kayak ada game-game yang cewek-cewek tuh, yang cooking-cooking gitu. Kenapa lebih memilih Roblox teman-teman?
3: Seru karena ada towernya.
0: Oke, panjat tower ya. Kalau Amira gimana, Mira?
2: Iya, sama kayak Mika, ada towernya, ada hobinya. Kayak bisa, gimana ya, kayak kita bisa ketemu teman-teman baru juga, tapi virtual.
0: Bisa custom juga ya, ininya apa, avatarnya ya.
2: Kalau The Diamond.
0: Iya benar. Nah, kalau dari Kak Mayang sendiri nih, lihat anak-anak kan semakin kayak ikut banget nih perkembangan zaman. Gadget juga oke. Terus juga kata Amira tadi dapat teman-teman baru virtual. Itu gimana Kak Mayang pandangannya? Kayak, wah kayaknya zaman kita dulu gak ada nih kayak gini. Nah, ketika anak-anak ini kayak lebih ngerti dibanding kita tentang dunia game, terus juga media sosial, internet, itu seperti apa Kak Mayang rasanya?
4: Kayak gimana ya, kalau mau dilarang juga gak mungkin ya, karena kita ngikutin zaman sekarang. Jadi ya jalanin aja lah, yang penting diawasin aja anak-anaknya.
0: Oke, berarti yang penting kita awasinnya ya, penuh ya, masih dikasih
4: kelonggaran
0: dikit, tapi tetap dipantau ya sama mama di rumah. Nah, kalau untuk permainan tradisional nih, biasanya kan kita masih kan kayak main masak-masakan secara langsung ya, yang daun digerus-gerus pakai batu ya, flashback kan jadinya mainan masa kecil. Nah, teman-teman masih main itu nggak sih sebenarnya, atau
3: masih,
0: main bola
3: masih?
0: Masih, tapi jarang. Kalau Amira juga masih?
2: Iya masih, tapi jarang. Soalnya lebih suka main itu bareng teman-teman di rumah nenek.
0: Oh oke, okay. Jadi kalau lagi ke tempat nenek, teman-temannya mainnya yang gitu.
2: Iya.
0: Kalau teman-teman di lingkungan rumah Amira, main

0: Oke, berarti kakaknya ini ngasuh Ujung Palembang tuh, Yeng. Oke, main layangan, Mira. Keren. Tapi kalau lagi ke tempat nenek pasti ketemu teman-teman yang masih memainkan permainan tradisional ya, Amira ya.
1: Yeah.
0: Oke. Nah, kalau Ika sendiri gimana nih, Ika? Berarti kan jarang main yang sama teman-teman, main-main tradisional, mainnya main online terus, Roblox, FF seperti itu. Nah, kalau lagi di sanggar nih Ika sama Amira, biasanya kan tadi kata kita udah jelasin bahwasanya di sanggar bisa acting, public speaking, menari, terus juga membaca puisi dan banyak kegiatan lainnya. Nah, kalau Ika gimana nih Kak? Untuk di Pandawa sendiri, Ika mendalami apa aja? Kayak kemarin kan nari ya, terus apa lagi?
1: Nari sama puisi.
0: Nari sama puisi, public speakingnya juga ya? Oke, nah kalau nari kan biasanya ada gurunya nih. Kalau di Pandawa mungkin Ika bisa cerita sedikit sama teman-teman di rumah, belajar menarinya sama siapa, pelatihnya siapa?
1: Aku belajar menarinya di Sanggar Pandawa Sriwijaya Production. Terus tuh pelatih aku Kak Putri kan, terus Kak Eka Mawati.
0: Oke, tarian apa aja yang udah dipelajari Ika?
1: Tari Bedana, Tari Anyaman, Tari Yasalam, Tari Sarung, sama Tari Sedunia.
0: Sama Tari Sedunia. Nah, kalau pentas tari, karena kan udah 1 tahun ya belajar darinya, kalau pentas tarinya udah di mana aja nih Ika sama teman-teman dari Pandawa?
1: Di Taman Budaya, terus tuh di RRI ini, di Monpera.
0: Di Monpera. Oke, kalau kita ke Amira nih. Tadi Ika dengan banyak hobinya, Amira juga banyak hobinya. Kalau Amira sendiri sebenarnya untuk main film, acting, Amira belajar dari mana sih sebelumnya?
2: Belajar dari dulu tuh pernah diajak bunda coba ikut casting. Nah, terus di tempat itu tuh kayak ada belajar buat acting gitu. Jadi ikut deh.
0: Dari situ pertama kalinya belajar.
2: Iya.
0: Nah, kalau di Pandawa Sriwijaya Production sejak kapan nih Amira bergabung dan juga belajar mendalami acting dan minat-minat bakat-bakat lainnya?
2: Kalau gitu, kalau itu ya Amira udah lu. Dari kapan ya?
3: 6 bulan ya?
2: Iya, 6 bulan kayaknya.
0: 6 bulan yang lalu. Oke, berarti Amira belajar apa aja di sanggar?
2: Nari, puisi, acting, dan yang lain-lainnya.
0: Oke, berarti banyak ya yang bisa dipelajari. Nah, kenapa Kak Mayang memilih Amira untuk bergabung di Pandawa Sriwijaya Production, Kak Mayang?
3: Sebenarnya sih tidak mengganggu jadwal les, jadwal sekolahnya Amira juga sih. Karena di Pandawa itu kan dia hari Minggu. Minggunya itu kan sore. Jadi bisa banyak waktu luang untuk dia latihan kayak gitu. Ada beberapa juga sanggar itu kadang kan tidak di hari Minggu, mereka latihan di hari Jumat gitu kan. Itu padat sekali jadwal mereka. Belum lagi mereka mau sekolah, belum lagi mereka mau les kan gitu. Kalau hari Minggu sore itu sangat luang waktunya sangat banyak. Kita juga sudah berkegiatan kan di hari Minggu itu kan, entah mau ada acara kondangan gitu-gitu. Makanya kami milihnya ke Pandawa Production. Dan juga dilihat juga kayaknya banyak kegiatan yang positif gitu yang bisa diambil, bukan hanya nari aja gitu kan. Karena Amira itu bergelutnya hobinya di acting, mereka juga di Pandawa ini juga ada acting gitu, ngajari acting gitu.
0: Oke, berarti memang selain waktunya yang fleksibel, di Pandawa juga belajar acting ya.
3: Iya,
0: Kak Mayang ya. Oke. Nah, berarti kan teman-teman di Pandawa Sriwijaya Production diajarkan acting ya, Amira. Nah, ini siapa aja nih kalau yang ngajar acting? Kayak tadi kan kata Ika yang ngajar nari tuh Kak Putri. Kalau untuk acting sendiri di Pandawa siapa yang ngajarin?
2: Om Yosep sama Kak Eka.
0: Oke. Itu setiap pertemuan akan belajar acting atau mungkin ada minggu-minggunya nih, mungkin minggu ini belajar acting, minggu depan belajar nari karena kan tadi

0: kegiatan yang Amira dan Ika ikutin banyak ya, nari, acting, baca puisi. Itu dalam satu hari semuanya dipelajarin atau berbeda-beda minggu-minggu hari?
1: Berbeda-beda minggu.
0: Berbeda-beda minggu. Paling sering latihan di mana sih teman-teman Pandawa?
1: Di Monpera.
0: Di Monpera. Selain di Monpera?
2: Di situ aja.
0: Taman budaya ya, kayak mana yang bisa bikin teman-teman happy, pemandangannya juga keren ya kalau di taman budaya di Monpera juga. Nah, ini kan Amira lagi hobi banget nih bermain film pendek. Lain hobi-hobi lain apa sih Amira selain main film pendek? Nari tuh udah tadi. Hobi main film pendek oke. Okay. Hobi apa lagi nih Mira? Selain renang ya, tadi juga seneng renang. Ada lagi gak hobi-hobi lain?
1: Berolahraga kayak misalnya lari pagi di PTC.
0: Oke, itu sama mama kah? Atau gimana tuh?
1: Sama mama.
0: Pulangnya makan bubur ayam gak? Oke, terus lari sama mama di ini terus ada lagi gak?
1: Menari.
0: Kemarin Kak Mita lihat. Terus gimana lagi?
1: Sama membaca puisi.
0: Baca puisi, oke. Kalau prestasi yang pernah Amira dapet, kalau tadi kan Ika sering nih ikut kejuaraan silat. Kalau Amira sendiri prestasinya yang pernah didapet di bidang seni apa aja Amira?
1: Modeling, puisi, acting, menari, dan juga ada olahraganya juga.
0: Oke.
1: Amira ikut taekwondo, dan juga Amira sering menang di beberapa lomba olimpiade matematika.
0: Oke, matematika, keren matematika. Itu kalau olimpiade matematika juara berapa Amira?
1: Biasanya juara 3 atau juara 2.
0: Itu per kelompok atau kayak, biasanya kan per tim ya, Amira itu per tim atau sendirian?
1: Sendirian,
0: keren ya Amira. Aduh, di pendidikan oke, akademik oke, non akademik oke juga nih Amira. Sama kayak Ika juga banyak sekali kegiatannya. Nah, dari semua bidang seni yang teman-teman gelutin, teman-teman pelajari di Pandawa Sriwijaya Production, Amira paling seneng bidang apa nih?
1: Suka semua.
0: Suka semua. Kalau Ika? Suka semua juga atau ada salah satu yang paling Ika sukai?
3: Paling yang Ika sukai? Silat.
0: Silat, keren. Nah, kalau dari Kak Mayang sendiri nih lihat anak-anak kayaknya wah, minat dan bakatnya semakin berkembang nih ketika ikut teman-teman gabung di Pandawa Sriwijaya Production. Itu gimana rasanya, Kak? Tambah sibuk enggak sih nganterin kayak pentas di sana di sini,
2: sangat,
0: nungguin gitu
2: sangat
0: kan?
2: Sangat sibuk sekali. Mengenai susah ya kadang ngebagi waktu, belum lagi buat di rumah, belum lagi buat adiknya, belum lagi buat Amira gitu. Sangat sibuk sekali.
0: Sangat sibuk sekali ya. Sekali. Tapi happy ya.
2: Happy ngelihat anaknya ya maju gitu kan, berkembang lagi. Ada nama lah ya di Palembang lah sih.
0: Iya loh, jadinya kayak kenal teman-teman dari Pandawa nari juga kayak ya. Sering nih lihat anak-anak Pandawa nari, terus juga belum lagi teaternya.
2: Iya, betul.
0: Keren, Amira harus semakin banyak nih film-film pendek yang dimainkan ya. Dan juga Ika harus terus jadi anak yang pinter. Silatnya akan diteruskan SMP ini Ika?
1: Iya.
0: Wow, silatnya akan diteruskan ya SMP ini. Nah, terakhir deh sebelum kita tutup obrolan kita pagi siang hari ini di Dunia Anak. Dari Ika, mungkin ada pesan-pesan gak sih untuk teman-teman yang di rumah yang lagi dengerin kita pada siang hari ini, untuk mereka nih biar bisa ngembangin talent seninya mereka?
1: Semangat terus dan fokus latihannya.
0: Oke, semangat terus dan fokus latihannya kalau dari Ika. Nah, kalau dari Mira, gimana nih Mira?
1: Terus semangat berkarya. Jangan pernah malu karena kita semua pasti menyimpan kemampuan.
0: Oke, karena semua pasti ada kemampuannya masing-masing. Kalau dari Kak Mayang gimana nih? Semangatin ibu-ibu yang mungkin masih hilang arah. Hilang arah anaknya mau di bidang apa nih? Biasanya kan seperti itu. Betul, itu gimana Kak Mayang?
2: Ayo kita berjuang untuk anak-anak kita ya. Selagi mereka masih ada kemampuan dan kemauan, jangan sampai nggak didorong sama orang tuanya seperti itu.
0: Oke, orang tua harus support ya.
2: Support, sangat support. Support. Lagi kalau misalkan anaknya itu non akademik dulu nih, misalkan maju, nggak apa-apa. Memang beberapa anak yang memang kurang akademik, biasanya kalau mereka menonjol non akademik, mereka akan kurang akademik. Tapi dari situ akademik anak itu bakalan naik sendiri. Saya sudah Amira, contohnya Amira gitu, sudah ngelihatnya seperti. Jadi untuk ibu-ibu jangan sampai anaknya itu, jangan sampai ragu anaknya bahwa oh ini capek, jangan. Terus semangat.
0: Terus semangat dan coba dulu ya. Jangan kalah sebelum berperang ya.
2: Betul,
0: coba
2: sekali.
0: Dulu. Oke, terakhir kita bakal tutup nih Dunia Anak pada siang hari ini dengan penampilan dari Amira dan juga Amira dan juga Ika yang bakal nyanyiin satu lagu dari Mayaza dan juga Prince, judulnya Bersinar Bersama. Silahkan.

0: Oke, teman-teman, itu tadi penutup kita di dunia anak hari ini ya. Ada Besinar bersama dari Mayaza dan juga Prince, dinyanyikan sama Ika dan juga Amira. Kami tahu ucapin terima kasih ya buat teman-teman kita dari Pandawa Sriwijaya Production, Ika, Amira dan juga Kak Mayang yang sudah datang ke Studio Pro 4 buat ngobrol sama kita tentang kesibukan mereka dan juga kegiatan mereka di Pandawa Sriwijaya Production di hari libur ini ya pastinya. Untuk teman-teman yang ketinggalan siaran kita hari ini, boleh nonton di YouTube kita Pro 4 Palembang untuk tayangan ulangnya. Nanti kita akan ketemu lagi di lain kesempatan tentunya di Dunia Anak setiap hari Minggu pukul 10 sampai dengan pukul 11 waktu Indonesia Barat. Kami tak pamit dari ruang dengar Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ayo dulur-dulur, kita bersama-sama lestari ke budaya kita. Samo-samo kita jago galo lewat siaran Pro 4 RRI Palembang. Galo-galo ado. Cuma di sini bae Pro 4 RRI Palembang, suara budaya Sumatera Selatan.

Bice dulur-dulur, pengen tahu dah lebih dalam soal Piala Dunia. Nah, jangan kemana-mana, dengeri dulu ini. Untuk dulur-dulur para pecinta bola, jangan sampai terlewat yo. Dengeri terus program-program spesial yang berbeda dan eksklusif tiap harinya cuma di RRI. Bukan cuma membahas pertandingan, skor atau siapa bayi ngeguli atau juga komentarnya, tapi di sini Mang Cek Bicek dulur-dulur pacak nemui cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai membahas teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, dulur-dulur juga pacak melok gabung dan ngobrol langsung secara live di perempat tiap harinya. Ayo dulur-dulur, bikin hari-harinya makin serunian sama program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

Ancik Bicek, nak kemana? Mampir di Perempat, segalanya ada. Nak info, hiburan, nak ngobrol, di sini bae. Perempat, suara budaya Sumatera Selatan.

0: 88,4 FM Pro 4 Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Pendengar, kembali lagi kita di Teras UMKM ya, pukul 11 sampai dengan pukul 12 waktu Indonesia Barat. Dan pastinya bersama pelaku usaha yang ada di Kota Palembang. Kali ini Mita bersama dengan owner dari Aku Kiss. Nah, jadi kita bakal ngobrol tentang dessert kekinian pemikat hati lewat visual. Telah hadir di studio Pro 4 ada Kak Anis selaku owner dari Aku Kiss. Dan juga hari ini selama kurang lebih 1 jam ke depan, acara ini akan live di YouTube kita Pro 4 Palembang, dan juga bisa teman-teman dengarkan melalui aplikasi kami RRI Digital. Untuk yang ingin bergabung melalui sesi tanya jawab, bisa di line telepon kami 0711 351656, dan juga di WhatsApp 0897 788484. Langsung saja pendengar, tanpa berlama-lama kita akan kenalan terlebih dahulu bersama dengan Kak Anis nih, owner dari Aku Kiss. Halo, selamat siang Kak Anis.
1: Siang Kak.
0: Waduh, apa kabar nih Kak Anis?
1: Alhamdulillah baik.
0: Baik ya. Senang sekali bisa bertemu Kak Anis hari ini dan ngobrol tentang dessert-dessert yang Kak Anis buat nih teman-teman ya. Tapi sebelum itu, kalau kata orang Palembang tuh gak kenal maka gak sayang, kita suruh Kak Anis kenalan dulu sama dodolor pendengar Pro 4 dari Palembang. Silakan Kak Anis.
1: Oke, perkenalkan dulu, nama saya Anis, saya owner Aku Kiss. Saya tinggal di Palembang, udah dari kecil gitu.
0: Dari kecil di Palembang ya. Dari kecil. Berarti hafal nih semua jalan-jalan yang di Palembang ya.
1: Hafal banget Kak.
0: Hafal ya. Terus juga makanan-makanan khas Palembang gitu kan. Nah, tapi kenapa nih Kak Anis dari sekian banyak makanan Palembang Kak Anis memilih untuk buka usaha dessert nih? Cerita-cerita dulu kita.
1: Jadi gini Kak ya, awalnya itu cuman kayak otodidak aja gitu kan, kayak hobi. Berawal dari pas wisuda, habis wisuda itu kan susah nyari kerjanya. Jadi waktu itu iseng-iseng coba gitu cari hobi baru selain nyari kerjaan gitu kan ya. Ya akhirnya ya belajar-belajar baking gitu kan, masak-masak gitu. Awalnya iseng aja gitu Kak. Nah, terus tiba-tiba kayak ada temen yang waktu itu nyicip makanan yang buatan aku gitu kan Kak ya. Katanya, "Hah, lumayan nih, enak," katanya gitu. "Coba jual aja," gitu kan. Nah, akhirnya iseng-iseng buka di Instagram gitu kan. Waktu itu masih di tahun 2016, Kak. Jadi masih benar-benar IG itu yang enggak kayak sekarang ya, yang kayak ada story-nya, yang benar-benar yang memang fit aja gitu kalau
0: cuman
1: dulu.
0: Posting aja ya.
1: Cuman posting aja. Postingan, jadi ya jadi memang benar-benar terbatas waktu itu dan belum ada kayak endorse-endorse kayak sekarang Kak ya. Ya jadi ya coba-cobalah jualan karena waktu itu ada teman juga satu kampus gitu bilang udah jualan aja gitu katanya tuh kan. Ya akhirnya dijual. Nah, menu pertama yang aku jual itu Kak donat.
0: Donat.
1: Iya, donat itu yang benar-benar pertama yang aku jual. Akhirnya teman aku itu beli. Ya zaman itu ya memang gak ada story ya kayak, jadi hanya di share di feed aja. Berawal dari donat itu, jadi akhirnya coba juga menu-menu yang baru. Nah ternyata banyak yang suka juga gitu kan. Ya memang disupport sama teman-teman zaman pada saat itu. Ya lama-lama belajar juga menu yang lain, bukan cuma donat. Nah sudah donat itu kita ke menu brownies Kak. Sudah brownies, coba-cobalah. Akhirnya waktu itu sempat stop juga Kak. Karena kan 2016 kan memang yang belum hits banget ya Kak ya, jual-jualan di Instagram gitu kan. Ya akhirnya stop. Nah 2018 itu sempat pindah ke Lampung gitu Kak. Usaha juga sama saudara di sana. Ya memang rame juga Kak. Jadi sempat Aku Kiss itu 3 kali ganti namanya Kak.
0: Sebelum akhirnya Aku Kiss itu
1: iya,
0: ya.
1: Iya, Aku Kiss ini kan memang dari 2019 Kak. Kalau sebelum Aku Kiss itu ada 2 kali ganti nama. Yang pertama itu ada Capestart gitu kan waktu 2016 ke 2018. Nah, 2018 itu kita jualnya di Lampung. Waktu itu sama join sama sepupu juga di sana. Nah, pada saat 2018 itu namanya belum Aku Kiss Kak, masih nama lain. Ganti lagi namanya Foodie Cert gitu kan. Nah, Foodie Set ini cuman bertahan sekitar 3-4 bulan karena di situ saudara atau sepupu saya juga gitu, dia ada aktivitas lain, yang satu lagi skripsian, yang satu juga abis nikah kan kak ya, jadi kan ada rezekinya hamil gitu kan, jadi akhirnya memang gak bisa. Terus saya balik lagi ke Palembang 2019 gitu kan, 2019. Kayaknya jualan lagi aja ya kayaknya di sini gitu kan. Gantilah nama Aku Kis itu gitu kak. Kenapa Aku Kis? Karena dulu sempet jual cookies aja gitu kak.
0: Iya.
1: Ya, cookies sama kue-kue kayak nastar gitu. Dari situ. Ya, beteruslah akhirnya pas Covid itu saya dalemin jualannya tahun 2020. Pokoknya memang di apa? Pokoknya didalemin jualan, akhirnya sampailah sekarang gitu kak. Jualan juga bukan yang kayak mendalami ya, kayak jualannya kayak sampingan aja gitu. Karena saya juga ada profesi lain gitu kan. Jadinya sekedar hobi aja sih jualan ini gitu.
0: Oke, tapi perjalanannya cukup panjang ya kak Anies ya.
1: Iya bener.
0: Dari 2016 lah ganti-ganti namo lah, pindah tempat juga di Lampung. Akhirnya balik lagi ke Palembang,
1: Palembang
0: dengan Aku Kis ini,
1: iya,
0: sampai
1: bener,
0: dengan
1: kak.
0: Saat ini. Ketika Covid tadi kan kita highlight kak Anies mendalami usaha ini. Itu dengan cara kak Anies ikut kelas-kelas baking kah? Atau seperti apa nih kak Anies mendalaminya?
1: Kalau Anies mendalaminya sih lebih ke fokus jualan gitu kak. Jadi kan waktu Covid itu kebetulan saya itu kerjanya WFH.
0: Oke, betul.
1: Jadi di situ WFH itu yang benar-benar kayak lewat Zoom aja kerjanya gitu kak. Jadi ya mendalaminya dalam artian bukan yang les kak, tapi lebih menambah ilmu, upgrade ya, otodidak lagi gitu kak. Jadi ya searching-searching di YouTube gitu kan, kayak ya udah kayaknya fokus jualan lagi lah gitu kan, buka lagi. Waktu itu sempet juga ada kayak apa food vlogger di Palembang gitu pesen, kebetulan juga masih temenan sama saya gitu kan. Nah jadi akhirnya dari dia beli itu kak, jadinya IG itu rame lagi. Nah kan sempet awalnya tadi kan stop ya kak ya. Ya jadi jualan lagi, sempet bang apa sempet apa kayak males gitu kan, kayak aduh nanti sepi lah gini lah. Tapi semenjak di share temen saya itu, jadinya alhamdulillahnya rame gitu kak.
0: Ada terus yang jajan ya?
1: Iya ada terus, pokoknya ya makin-makin banyak yang DM di Instagram gitu kan. Ya udahlah, jadi bener-bener yang ya udah tetaplah Aku Kis ini gitu kan kak. Tapi ya nggak fokus di cookies aja sama donat gitu, menu yang lain juga biar pelanggan yang nggak bosen gitu kak. Jadi ya memang ya gitulah kak jadinya.
0: Banyak ya berarti sampai sekarang. Kak Anies juga aku lihat di media sosial banyak sekali produk-produk baru. Terus juga apa nih yang lagi viral kemarin?
1: Klepon Cadbury.
0: Klepon Cadbury. Itu bener-bener isinya coklat Cadbury kak Anies?
1: Iya bener kak. Jadi kebetulan kan klepon itu kan biasanya isinya gula merah ya kak ya. Ya udahlah pengen variasi lain aja gitu kan. Dan juga kalau saya lihat di sosmed itu memang lagi viral lah kayak gitu ya kayak. Gak tahu sih di Palembang mungkin ada lagi yang jual, cuman ya udahlah coba-coba. Waktu itu saya buat-buat, kayaknya enak nih si Cadbury. Ternyata memang cocok kak. Ternyata klepon yang perpaduan kelapa tadi itu cocok sama Cadbury ternyata.
0: Ternyata rasanya mantep ya.
1: Mantep. Iya.
0: Kayaknya orang-orang kalau dengar ah klepon makanan zaman dulu gitu kan, makanan jadul. Tapi dengan isian Cadbury ini kayaknya menambah kepremiuman klepon ini.
1: Nah. Naik level kak jadinya.
0: Naik level, bener. Dari lumernya berarti didapatkan dari Cadbury kak Anies.
1: Iya bener Cadbury aja gitu, gak ada isi-isi lain.
0: Oke, berarti dari mana sih kak inspirasinya tiba-tiba klepon kok disatuin sama Cadbury gitu kan? Biasa kan klepon isinya gula merah nih. Kenapa tiba-tiba kepikiran kayaknya perlu dicoba nih di Palembang naikin levelnya klepon itu? Kenapa sih kak Anies?
1: Iya, gak apa-apa sih. Ke awalnya memang kebetulan di kulkas itu ada stok Cadbury gitu. Jadi ya iseng-iseng aja gitu, kayaknya enak isi Cadbury gitu kan. Nah ternyata ya memang cocok gitu kak. Ya gula merahnya habis.
0: Jadi memanfaatkan Cadbury yang ada di kulkas. Ternyata cocok dijual, peminatnya banyak kak?
1: Banyak, alhamdulillah kak. Jadi ada aja yang DM. Kebetulan gak jual di Instagram aja sih, jual di Twitter juga gitu kan. Kayak iseng aja, katanya ih aneh banget kata orang tuh kan, kayak apa klepon naik level gitu kan ya.
0: Iya.
1: Jadi ya udahlah, akhirnya makin banyak yang suka Kak. Jadi alhamdulillahnya customer itu kayak ngasih tahu gitu Kak, abis makan dia bilangnya kayak gini, ngasih testi gitu. Mm-hmm. Kak enak nih kleponnya, katanya unik banget gitu kan, alhamdulillah gitu ya. Kayak jadi ya sampai akhirnya ya banyak juga yang kayak repeat order gitu kan, kayak ngulang gitu kan ya, sampai sekarang gitu Kak. Alhamdulillah sih.
0: Iya, karena kan ketertarikan tadi kayaknya pertamanya kita pikir kok klepon Cadbury, aneh ya yang pertama. Yeah. Tapi itu setelah dicicip, itu rasanya ternyata memang benar-benar klepon next level ya. Jadi kayak teman-teman tuh terkecoh nih, kok bisa gitu kan? Ternyata bisa dibikin sama Kak Anis klepon isinya Cadbury. Berarti kan dari segi level dia udah naik nih Kak. Kalau dari segi harga jual nih, berarti nggak bisa sama dong dengan klepon isi gula merah. Kalau di Kak Anis range harga buat jajanan cookies di Kak Anis atau dessert ini dari range harga berapa sih?
1: Kalau dessert ini kan macam-macam ya Kak. Mulai dari 7.000 Kak, sampai ada juga yang memang harganya tinggi kayak 170 gitu yang seloyang. Kalau 170 itu yang seloyangan gitu Kak, kayak bun cheesecake gitu yang segitu harganya. Jadi kalau aku pribadi sih Kak ya, ngasih harga tuh yang memang sesuai dengan kantong mahasiswa gitu, yang hobi jajan gitu kan, yang ya memang sesuai dengan kantong wong Palembang lah bahasanya.
0: Iya, nak lemak, nak murah, nak banyak.
1: Nah, iya. Kemarin kan sempet juga jual brownies kunafa Vista Sio.
0: Iya, itu loh aku lihat di Instagram. Itu gimana feedbacknya dari warga Palembang ini?
1: Kalau feedback sih banyak ya, kayak nanya doang gitu kan. Tapi pas tahu harga mungkin kayak, aduh gimana ya, mungkin indeks ekonomi kali ya, kayak sayang aja gitu beli brownies kunafa, enak beli nasi aja. Tapi alhamdulillahnya kemarin itu sold juga Kak, iseng-iseng jual gitu kan, dua loyang kemarin itu. Ternyata banyak juga yang suka gitu kan, karena akhirnya banyak yang suka itu ada juga yang DM gitu. DM-nya tuh masuk terus gitu, Kak kapan nih ini Riti browniesnya gitu kan. Ya kan di sini stok kunafa itu Kak ya, kalau boleh jujur agak susah kalau di Palembang ini, karena mungkin lagi hits kali ya. Jadi karena kalau lagi hits ya udah, jadi akhirnya banyak peminatnya gitu kan. Jadi susah dapetnya Kak, jadi stop dulu jual itu.
0: Stop dulu, karena kan memang kunafanya juga agak susah ya Kak.
1: Iya,
0: ya. Terus banyak orang-orang yang berspekulasi itu kunafa atau
1: bihun.
0: Jadi memang dari situ dari bahannya juga memang susah didapat ya Kak.
1: Iya,
0: jadi
1: bener.
0: Tapi peminatnya ada di Palembang.
1: Ah, banyak Kak.
0: Itu kan tadi kata Kak Anis kan dari harga kayaknya pertama orang berpikir, "Wah, mahal nih, aneh."
1: Gitu,
0: itu untuk penjualannya sendiri strateginya seperti apa nih Kak Anis? Kalau per potong kah atau tetap per loyang untuk itu?
1: Per potong aja sih Kak. Kalau per loyang mahal banget kayaknya.
0: Iya, Kak.
1: Ya. Jadi takutnya enggak sesuai gitu. Jadi kemarin itu kebetulan ada yang nanya per loyang Kak. Tapi beneran aku kayak gak tega aja gitu, Kak kayaknya kamu beli perpotong aja, kayak gitu bilang kan, kayak ya takut kemahalan sih Kak untuk di Palembang ini ya gitu kan, kayak gak sesuai harga gitu kan. Ya udah jadi stop dulu lah jual itu Kak. Jadi ya karena bahannya juga gak ada sih, kunafanya susah di Palembang ini Kak. Karena banyak juga yang jual kan, kayak Dubai Chiwi Cookie itu banyak banget kan.
0: Bener.
1: Jadi ya udahlah stop dulu, jual yang memang apa kayak klepon aja gitu, kayak rotian aja. Memang banyak sih Kak jual ini, jadi sampai bingung kalau ditanya Kak jual apa, banyak gitu.
0: Iya
1: kan.
0: Loh.
1: Iya.
0: Makanya teman-teman kalau pengen tahu apa aja yang dijual sama Kak Anis, kalau kita sebutin kayaknya nggak selesai-selesai ya.
1: Iya, benar.
0: Bisa lihat di Instagramnya aja, Instagram aku cookies ini ya. Jadi kayak teman-teman bisa tanya nih yang mana yang ready. Itu bakal ready setiap hari Kak ke Anis atau kayak by pre-order, misalnya hari Senin orderannya khusus klepon, hari Selasa itu seperti apa Kak Anis?
1: Ya seperti itu Kak, jadi kayak by PO gitu kan. Ya tergantung kalau apa, kalau kata anak Gen Z itu sesuai mood gitu ya jualan.
0: Betul.
1: Gitu. Jadi ya memang kalau peminatnya banyak yang klepon, jual klepon gitu Kak. Kalau peminatnya banyak donat gitu. Intinya yang banyak yang mau ya udah ikut gitu.
0: Iya, soalnya aku lihat donatnya juga sangat-sangat menarik ya.
1: Iya.
0: Dari foto-foto yang aku lihat di media sosial juga, mungkin teman-teman juga lihat di flyer kita ya, ada yang kayak penuh dengan keju. Itu sebenarnya itu apa? apa sih Kak Anis? Kayak kejunya ya, tuh ya, kayaknya manggil-manggil ya. Itu sini kau beli aku dulu nih keju nih gitu. Itu apa sih Kak Anis?
1: Itu cheese bread Kak. Okay. Jadi itu roti keju, isiannya cream cheese.
0: Wow.
1: Cream cheese-nya yang lumayan banyak. Jadi pas dibuka wah gitu.
0: Widih, itu kan mereka tuh kayaknya manggil-manggil aku sini beli dulu. Itu gila sih kejunya banyak ya.
1: Iya, kejunya banyak Kak.
0: Memang itu sesuai foto itu ya Kak, iya, yang dijual.
1: Itu di foto itu yang dijual Kak memang.
0: Oh, biasanya kan orang-orang marketing aja nih, di foto dibagi-bagi. Ketika kita nyampe di konsumen itu penuh, sama persis seperti
1: sama
0: itu.
1: Sama. Jadi bungkusnya itu agak spesial Kak, enggak pakai plastik doang, ditutup pakai paper ya. Ditutup pakai paper biar kejunya enggak kemana-mana gitu kan Kak.
0: Iya loh.
1: Baru diplastikin. Jadi makanya kejunya pas dibuka tetap utuh gitu Kak. Walaupun dia tumpah ya di paper itu tumpahnya gitu kan Kak.
0: Oke. Ya. Tumpahnya enggak kemana-mana ya. Jadi tetap di paper gitu.
1: Iya benar.
0: Oke, menarik nih. Kejunya sebanyak itu. Itu yang menjadi pertanyaan aku dari kemarin. Ini kejunya sebanyak ini enggak ya Kak Anis ya, ya gitu kan. Karena kita ini konsumen suka trust issue.
1: Iya benar, kayak banyak editan yang berlebihan.
0: Iya betul. Terus juga di era digital zaman sekarang tuh terkadang ya bisa-bisa lah kita ya main ke media sosial, edit sana edit sini, posting tertarik, kira-kira dateng tidak dupulo samo. Kalau yang ungu-ungu ini apa sih Kak Anis, yang ungu-ungu itu apakah ada kandungan ubi ungu di dalamnya?
1: Iya benar, ubi ungu. Jadi itu kalau yang rotinya itu sourdough Kak.
0: Yang roti-roti yang viral itu kan.
1: Iya, yang sourdough. Nah, sourdough itu kan pakai starter ya Kak ya. Jadi memang jualnya tuh enggak tiap hari Kak. Kebetulan starternya itu kalau aku buatnya lama gitu. Karena butuh bakteri yang baiknya gitu kan. Jadi bolong-bolong rotinya gitu.
0: Betul, cantik banget soalnya bolong-bolong itu.
1: Iya, itu minimal 3 hari lah Kak buat starternya aja. Jadi itu sourdough ubi ungu. Ubi nah ungu. Isiannya itu ubi bang, ubi ungu, ubi ungu yang aku buat selai.
0: Wow.
1: Jadi selainya itu memang benar ubi ungu tanpa gula Kak. Jadi ubi ungu aja manisnya gitu. Tambah keju.
0: Iya, ya,
1: kejunya tuh aku pakainya cream cheese aja. Jadi lebih cocok kalau keju cheddar kan beda ya Kak ya.
0: Iya.
1: Jadi pakai keju ya cream cheese tadi yang kata aku tadi gitu kan Kak. Jadi gabung sama ubi. Nah, itu cocok kan Kak ya? Jadi rasanya tuh lebih apa kayak gemuk aja gitu kan. Manisnya itu ya dari ubi ungu aja Kak, enggak tambah-tambah gula gitu.
0: Oke, berarti bisa juga nih buat teman-teman yang enggak terlalu suka makan gula ya Kak Anis ya. Gulanya dari ubi, terus juga belum lagi cream cheese di dalamnya.
1: Iya.
0: Aduh, ini bisa dikata sehat juga sih karena nggak terlalu banyak gula ya Kak Anis.
1: Iya benar, karena ini juga sourdough ya Kak. Kata orang sih itu roti orang diet kan. Jadi rotinya itu ya memang yang dikategorin sehat lah gitu ya. Nggak sehat-sehat banget sih, cuman ya lumayan Kak, jadi ngurangin gula gitu.
0: Benar, kadar gulanya nggak terlalu banyak. Nah itu peminatnya di Palembang
1: banyak Kak, alhamdulillah.
0: Ibu-ibu yang pilates pada ciwi-ciwi
1: yang nge-gym ya kayak. Ya, alhamdulillah banyak sih Kak. Jadi setiap kita keluarin menu itu alhamdulillahnya selalu banyak sih Kak memang.
0: Karena kan kata Kak Anis tadi 3 hari bikin starternya dulu. Ketika open PO roti ini langsung tuh.
1: Iya, langsung sold out. Karena memang buatnya juga enggak yang banyak-banyak Kak ya. Kayak misalnya 30 aja gitu. Soalnya kan ngerjainnya tuh sendirian. Biasanya dibantu juga sih sama ibu di rumah gitu kan. Jadi dibantu. Kebetulan aku ini baru lahiran Kak. Jadi masih ada bayi.
0: Oh iya. Iya, jadi waktunya kebagi-bagi juga ya.
1: Jadi memang jualnya tuh enggak banyak-banyak gitu, yang memang minimal aja lah gitu jualnya, enggak terlalu. Yang penting dapet gitu. Kalau memang rame lagi ya udah nanti dibuat lagi gitu aja terus Kak. Jadi tiap hari misalnya, tapi kalau starter itu emang aku buatnya banyak enggak? Misalnya nanti buat hari ini berapa kilo gitu kan. Jadi memang besok-besoknya bisa dipakai.
0: Oke, okay, karena memang waktu tunggunya tadi ya Kak cukup lama, 3
1: cukup
0: hari.
1: Cukup lama itu yang sourdough Kak ya. Soalnya ada juga tuh aku tuh buat roti ubi ungu yang biasa.
0: Oke.
1: Okay. Iyalah taruh ban tadi. Itu yang biasa, yang enggak pakai sourdough-nya gitu.
0: Nah, jadi itu bisa diproses di hari itu juga. Jadi enggak terlalu nunggu yang starternya tadi 3 hari itu cuman buat sourdough-nya doang ya.
1: Buat sourdough-nya aja gitu kan.
0: benar-benar berarti memang ketika harus bagi waktu antara anak, keluarga dan juga jualan, Kak Anis nggak yang woyo-woyo harus bikin banyak-banyak terus nih, yang penting habis, yang penting ada dapatnya untungnya, dan juga teman-teman yang nikmatin juga kayak merasa rasanya nggak berubah, rasanya tetap sama seperti itu dari tahun ke tahun. Kak Anis juga banyak sekali menunya gitu kan. Iya, kayak bener, tadi ada ubi apa roti ubi juga itu. Ada cheese bread, terus juga ada cookies sampai sekarang masih bikin, berarti kayak untuk event-event lebaran tuh masih juga.
1: Kemarin karena baru lahiran ya Kak, jadi nggak buat.
0: Nggak buat dulu untuk tahun event ini. Tahun ini.
1: Iya, tahun kemarin buat.
0: Itu kan jadi, salah satu event tahunan ya.
1: Iya, event tahunan yang memang harus banyak gitu Kak waktunya buatnya gitu kan.
0: Capek ya Kak?
1: Capek, mana kerja juga Kak. Jadi bener kayak sampingan yang lebih capek daripada kerja gitu.
0: Bener-bener ngabisin waktunya bikin nastar tuh capek.
1: Aduh,
0: belum isiannya. Untuk isiannya, orang-orang yang seperti kita yang makan selalu bisa dikata sesuai lidah kita, enak ya Kak untuk konsumen, apalagi seperti Kak Anis yang sudah dari lama mempertahankan merek Akukis nih, kayaknya kalau kasih yang asal-asalan nggak ini deh, nggak worth it untuk
1: nggak
0: konsumen.
1: Apple to apple.
0: Iya betul, anak zaman sekarang. Nah Kak Anis, kita break dulu sebentar ya, nanti kita bakal balik lagi karena memang visual dari Akukis ini sangat-sangat memanjakan mata nih. Siapa tahu ketika sampai di rumah kamu kayaknya jadi nggak tega buat makan Akukis ini, apalagi donatnya kita bakal bahas setelah yang satu ini ya. Pendengar jangan kemana-mana, tetap di Pro 4 RRI Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan, karena kita masih akan ngobrol tentang dessert kekinian, pemikat hati lewat visual ya.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak. Bener-bener ya, cuma ngurus izin ini doang lama banget.
2: Ini saya juga mau nyampein masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu, lampu penerangan jalan juga sudah tidak berfungsi. Bahaya untuk pengguna jalan. Apalagi, jalannya juga ramai.
1: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
2: Tapi, masalah saya lebih penting.
3: Sudah, jangan rebutan. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
4: Halo RRI.
5: Iya, Halo RRI.
3: Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung. Setiap hari Senin dan Jumat, pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia setempat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
5: Halo RRI.

0: 88,4 FM Pro 4 Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Pendengar masih di teras UMKM ya, masih sama Cik Mita di sini dan juga ada Kak Anis, owner dari Aku Kiss. Dengan tema kita ialah dessert kekinian pemikat hati lewat visual. Karena memang visualnya kalau dulu-dulu lihat di media sosialnya Aku Kiss itu sangat menarik perhatian kita. Karena dari segi warna, segi tampilan dan juga dari kontennya itu benar-benar bikin kita sangat tertarik untuk jajan. Nah, kita bakal ngobrol lebih banyak lagi sama Kak Anis tentang Aku Kiss. Tadi sudah kita bahas, ada banyak sekali varian kalau kita sebutkan habis-habis, jadi kita bisa lihat katalognya di media sosialnya bae ya. Nah, kali ini kita nak ngobrol tentang visual. Kenapa Kak Anis lebih mementingkan visual? Dan juga kata Kak Anis tadi sudah ngomong bahwasanya apa yang diposting di media sosial itu yang bakal didapatkan oleh konsumen. Betul Kak Anis ya?
1: Iya, betul Kak.
0: Jadi tidak bakal tipu-tipu.
1: Iya, benar.
0: Itu foto asli dari kamera Kak Anis.
1: Iya dong, enggak pakai AI loh, Kak.
0: Tidak pakai AI ya. Itu yang perlu kita garis bawahi bahwasanya tidak menggunakan AI, Kak Anis. Itu seberapa effortnya sih Kak Anis dalam foto produk? Kita kan foto produk dulu nih yang menjadi visual di media sosial. Apalagi kita sekarang berjualan ini melalui media sosial. Foto produk nomor satu. Effortnya seperti apa sih Kak Anis untuk dapat ke foto-foto yang wah keren, benar-benar keren. Apalagi Kak Anis kan donat, belum lagi klepon, belum lagi tadi ada
1: sourdough
0: ya. Ada cheese-nya juga, roti cheese tadi. Itu gimana effortnya sendiri tuh seperti apa Kak Anis untuk dapat ke foto produk yang bisa diposting secantik itu, semanis itu, bikin mata-mata para Gen Z ini melek pengen order Kak Anis.
1: Kalau effortnya sih ya foto ya memang pakai wallpaper gitu Kak. Memang kita cari pencahayaan. Kalau aku pribadi sih moto itu harus cahayanya terang gitu
0: Kak. Okay.
1: Nah jadi kalau tipsnya moto makanan itu harus di cahaya pagi Kak.
0: Oh cahaya pagi.
1: Iya cahaya pagi. Okay. Jadi cahaya pagi itu yang estetik Kak. Jadi itulah yang bantu. Kan kata orang kan pakai lighting. Menurut aku sih

0: ya, kayak ada kembang gitu. Nah, yang penting kataku tadi cahayanya, Kak. Cahaya ilahi tadi.
1: Cahaya-cahaya ilahi.
0: Iya, jadi fotonya selalu pagi.
1: Oke, tipsnya fotonya selalu pagi. Pagi.
0: Kalaupun itu ada cahaya, kalau hujan kan tidak bisa, Kak, gitu.
1: Oh, oke. Okay. Benar sih ya. Iya. Kalau lagi tekeno mendong hujan ndak kate cahaya ilahi, kate cahaya matahari tadi ngorong dulu mute.
0: Iya. Kalaupun memang tidak ada cahaya matahari, udah pakai cahaya dari yang biasa bae gitu kan. Jadi yang penting tempatnya tuh tidak gelap gitu, Kak. Jadi foto makanan itu kalau dia tempatnya bagus gitu kan, yang tidak gelap lah intinya. Yo, visualnya cantik gitu, Kak. Dan juga kue juga harus bagus sebenarnya. Kalau kita sebasingan bae foto kuenya yang mengot lah pola yo, tetap tidak bagus sih, Kak. Ya, memang kita kuncinya visual dulu.
1: Visual.
0: Jadi kalau fotonya bagus, pasti wong ngingonyo, ih cantik nih kuenya. Ya kalau bisa yang datang juga sama kayak di foto gitu.
1: Iya sih.
0: Prinsipnya bener. Itu, Kak, ya. Jadi tidak menipu bahasanya tuh. Kalau pakai AI itu kan
1: terlalu menipu.
0: Iya. Kalau AI kebanyakan mungkin kalau wong tuh tidak yang menipu dan sih, Kak, kayak wallpapernya bae, backgroundnya bae.
1: Oh, ganti background.
0: Iya, tapi makanannya tetap yang itu. Cuman kalau aku kis diusahakan tidak pakai AI gitu. Kalau bisa
1: original,
0: original aja, original. Jadi tidak menipu cak jika kak tadi tuh.
1: Benar. Apalagi para Gen Z ini biasanya tuh visualnya dulu yang dilihat, baru dia belanja. Karena apa, dia nak ngajak makan Instagramnya.
0: Nah,
1: itu sebenarnya jadi feedback juga ada sih, Kak, untuk aku kis. Misal ada yang order ya, terus dia bikin status nih, bikin snap di WA, ngetek di IG, ngetek aku kis, itu jadi feedback yang baik gak sih, Kak, untuk aku kis?
0: Bener, Kak. Sebenarya kalau dapat testimoni tuh kayak happy-nan, Kak. Misalnya kalau ada notif tuh menyebut Anda dalam ceritanya. Wee! Wah, itu happy-nan, Kak. Jadi tiba-tiba nanti ada customer yang inisiatif foto gitu kan, Kak, tiba-tiba ngetek kita gitu kan, ngetek aku kis. Nah, itu memang ngaruhnya sih, Kak. Kalau misalnya dia pakai kalimat yang enak ini nih, nanti ada we, Kak, nambah followers gitu. Yalah, dari yang beli itu lagi di DM gitu kan. Jadi memang feedbacknya tuh banyak, Kak, kalau misalnya dia ngetek. Jadi kalau misalnya temen nih, Kak, yang beli ya, emang sih teman-teman tuh kan, kayak teman di kantor tuh kan emang hobi juga jajan gitu kan. Jadi kaget kita nih owner nih, oh tolong, oh di tag kayak itu kan. Memang sudah biasa, Kak, itu, dan mereka tahu. Jadi mereka tuh kayak effort foto juga kan.
1: Iya, benar.
0: Ngetek pakai kalimat caption gitu. Misalnya setidaknya pakai kalimat enak be cukup gitu kan, enggak Kalau aku sih lebih ke yang penting ngetek, terserah dia nak pakai kalimat apa. Yang penting jangan bohong be. Kalau bohong kaget, takutnya di lidah dia senang, di lidah yang sikoknya enggak senang. Nah, jadi ujung-ujungnya nipu juga kan.
1: Benar. Karena lidah orang beda-beda ya.
0: Iya.
1: Tapi kalau kita dari segi visualnya untuk Gen Z, ibu-ibu yang sering arisan di rumah, waduh, apalagi anak-anak yang sering makan-makan roti-rotian kayak apa yang dibuat Kak Anis ini, kayaknya happy ya, kayak dapet rasa yang enak, dapet juga visual yang
0: cantik,
1: bikin mata kita tuh kayak waduh semangat sekali seperti itu kan.
0: Bener.
1: Berarti apa yang di media sosial itu penuh dengan effort Kak Anis dari cahaya pagi terus juga memang bikin tampilan produknya itu keren ya, Kak Anis, dan para konsumen yang kasih feedback tekan tadi.
0: Iya.
1: Untuk media sosial kan, Kak Anis, kita kan basis jualannya nih di medsos nih untuk sekarang. Toko online ya.
0: Iya, online.
1: By order.
0: Iya.
1: Itu penting nggak sih, Kak Anis, untuk menata media sosial gitu? Kita ini kan bener lah kata Kak Anis, jadi banyak uang tuh yang sembrono menggunakan media sosial. Basing-basingan, asal-asalan, posting-posting, yang penting posting. Nah, kalau Kak Anis di situ kan sudah berefort nih, sudah punya semacam pribadi yang menanamkan bahwasanya kalau mau posting harus yang oke, yang cantik, yang sesuai.
0: Benar.
1: Kalau dari medsos sendiri nih, Kak Anis, pernah endorse-endorse gak sih, Kak, untuk menaikkan aku kis? Kan dari 2018 ya?
0: 19
1: ya? Aku kis ya, 2019 sampai 2026. Hampir 7 tahun.
0: Iya, bukan hampir, udah 7 tahun.
1: Udah 7 tahun loh, dalam tahun ke-7. Kalau istilah kita, anak-anak lagi beranjak nih, mau SD nih, naik tingkat.
0: Benar.
1: Untuk terus bikin aku kis ada dan bertahan dikenal orang ini, apa aja sih, Kak, di media sosial giat-giatnya, selain memang posting foto-foto yang cantik, produk-produk yang enak dilihat dan juga enak rasanya, ada

0: tips-tips lain gak sih, Kak Anis?
1: Okay. Kalau tips supaya apa ya, supaya IG kita tetap rame ya, Kak ya, jualannya rame, tipsnya ya tetap konsisten aja sih, Kak. Kalau menurut aku ya, konsisten dari visualnya, dari rasanya, itu yang penting, Kak. Karena kalau endorse itu sempet, Kak, ngendorse itu zaman-zaman COVID ya, Kak ya, sering ngendorse karena kan memang kita effortnya jualan banget dulu tuh pas zaman COVID. Nah, ngendorse itu ya sering sih, Kak, dulu ngendorse ke food-food vlogger di Palembang. Tapi untuk saat ini kan karena waktu terbatas, jadi agak nggak berani gitu ngendorse. Takut kebanyakan. Orang pengen rame, ini malah takut kebanyakan. Gitu, Kak, ya. Karena memang waktunya terbatas juga. Nanti kalau memang ada rezekinya, insya Allah lah, kalau ada uang yang lebih ya buka toko gitu. Doain ya, Kak, ya. Amin.
0: Amin. Kita seneng loh kalau ada toko-toko cantik ya. Apalagi sekarang banyak yang bertema, dia tuh kayak toko roti tapi di sudut ada space untuk duduk nikmatin rotinya secara langsung.
1: Bener.
0: Itu salah satu konsep terbaru sih.
1: Iya,
0: Kak Anis,
1: bener sih.
0: Gimana nih? Berarti ada keinginan ya untuk toko offline?
1: Iya, ada, Kak. Nanti...
0: Kerjanya gimana kerjanya?
1: Nah, ini
0: bikin rotinya gimana nih, Kak? Apalagi otomatis kan kalau kita punya toko offline ini harus ada stok yang ready nih, Kak Anis.
1: Iya, bener.
0: Pasti sudah dipikirkan
1: iya,
0: ya.
1: Iya, sudah dipikirin, Kak. Soalnya kan ya kalau kerja nih kan umurnya kita enggak tahu ya, Kak ya.
0: Bener.
1: Jadi ya fokusnya ke situ sih gitu, Kak. Kalau memang pengennya rezekinya ada ya memang fokus usaha aja. Memang suami juga udah nyuruh usaha aja gitu kemarin kan, ya udah dukung lah maksudnya gitu kan. Karena memang alhamdulillahnya banyak peminat, Kak. Jadi kita tuh kan yang jualan ini kalau peminatnya seneng sama produk kita gitu tuh kayak happy banget gitu, Kak. Intinya sih karena hobi juga, Kak ya. Jadi karena hobi tadi jadi hati tuh enjoy gitu.
0: Benar. Apalagi yang dikerjakan itu hobi, sudah lama dikerjakan, terus juga teman-teman yang beli selalu kasih feedback bahwasanya ini barang enak nih, seperti itu. Toko offline ya, mudah-mudahan deh.
1: Amin.
0: Kalaupun nantinya akan survei toko offline nih, Kak Anis. Ini akan ambil di daerah mana sih, Kak Anis?
1: Ya, kemungkinan tetap di Kaledoni sih, Kak.
0: Sekitaran Kaledoni.
1: Kaledoni, karena memang mau buat rumah juga di situ.
0: Oh, oke. Okay. Ya, jadi enggak terlalu jauh ya.
1: Iya, jadi enggak terlalu jauh gitu kan, dan orangnya tahu di situ kan, karena posisinya di Kaledoni juga. Jadi insyaallah sih kalau memang jadi, amin gitu,
0: amin.
1: Ya.
0: Amin, kita aminin
1: amin.
0: Deh.
1: Ya, jadi ya tetap di Kaledoni.
0: Tetap di Kaledoni. Iya. Oke. Okay. Dari segi persaingan kalau kita jualan cookies seperti ini, dessert-dessert seperti ini banyak gak sih, Kak Anis, saingannya di kota Palembang ini?
1: Banyak banget sih, Kak. Ya memang rezekian sih, Kak. Ya. Kalau saingan sih gak usah dibilang, Kak ya. Pasti banyak gitu. Apalagi kayak gini nih, klepon ini. Udah ada juga yang jual.
0: Udah ada yang jual klepon Cadbury juga.
1: Ada sih, Kak. Ya namanya usaha ya gak masalah, Kak ya. Namanya rezeki juga sudah diatur gitu kan. Ya kalau aku sih it's okay aja. Yang penting kita rezeki udah diatur lah gitu. Yang mentalnya si A jual, si B jual juga ya udah nggak masalah gitu. Kalau aku sih ya nggak apa-apa gitu, Kak.
0: Rezeki masing-masing.
1: Rezeki masing-masing. Kalau saingan kan udah banyak ya, Kak ya. Sekarang kan udah gampang belajar masak gitu kan. Kalau zaman 2016 dulu ya Kakak tahu lah ya, IG nggak kayak sekarang gitu.
0: Bener. Kalau sekarang dikit-dikit lewat short nih orang masak. Terus juga ada snap story orang masak. Pokoknya ya akun-akun masak-masak tuh udah bertebaran lah ya.
1: Iya.
0: Bikin cookies tuh kayaknya udah kayak pengen bikin donat nih misalnya, tinggal dicari aja.
1: Iya.
0: Donat, cara tutorial bikin donat.
1: Iya, bener, Kak.
0: Iya, bener.
1: Jadi orang tuh udah bisa semua, kayak pempek aja kan udah banyak kan, Kak ya.
0: Iya.
1: Tapi kan masih laris aja kalau kita lihat gitu kan.
0: Bener.
1: Jadi prinsipnya gitu sih, Kak. Rezeki itu enggak kemana gitu. Yang penting kita tetap konsisten aja udah kuncinya itu.
0: Bener. Tetap konsisten sama apa yang kita buat. Terus juga jangan pernah mengecewakan konsumen.
1: Iya.
0: Benar kata Kak Anis, pempek bae bertebaran di Palembang ini. Tapi masih ada bae
1: yang
0: belinya.
1: Dan juga seluruh pempek di Palembang ini nak yang harga 1000, yang harga mahal itu tetap
0: ada
1: laku.
0: Iya, tetap laku.
1: Iya,
0: nah tergantung.
1: Iya,
0: tergantung jadi, kelas kita ya.
1: Iya, jadi yo emang rezeki lah diatur, cuman kita usaha juga itu kan, Kak.
0: Nah, usaha kita tadi balik lagi ke usaha kita dulu. Nah, Kak Anis tadi keinginannya ke depannya pengen buka offline ya. Mudah-mudahan bisa kita datangi offline-nya itu, Kak.
1: Amin.
0: Kira-kira ada ini belum, Kak Anis? Maksudnya tuh kayak setahun dua tahun ke depan deh Kak, ini Cik Mita, atau memang kayaknya dalam tahun inilah deh gitu.
1: Iya, kalau dalam tahun ini belum sih Kak, kan kita kan masih fokus kerja juga gitu kan. Jadi ya belum sih Kak. Insya Allah sih di apa pelan-pelan be, jumlah emang tuh goyur be. Nah, itu nah. Jadi ya insya Allah lah, keinginan sudah ada kan Kak. Cuman memang rezekinya baik, mungkin yang belum lebih-lebih nian. Tapi pengen pasti Kak. Setiap yang jualan juga pasti ada keinginan kayak gitu kan.
0: Benar-benar. Keinginan kita tuh kayaknya bikin toko offline tuh ada. Cuman itulah tadi, begoyor be.
1: Iya, begoyor be.
0: Kalau kita terlalu gegabah, cepet-cepet, uang tuh galak. Oleh nak cepet-cepet bikin offline, jadinya kayak belum ada modalnya, harus kesana kesini, ujung-ujungnya kita pening dewek nak bayarinya.
1: Nah, gak ada luang tutup lubang lah juga. Nah, itu. Iya nih ya.
0: Lemak lah kita, kumpuli dulu, begoyor be, jicak ke Anis tuh lah. Pokoknya jadi bener, istilahnya tuh keuntungan yang kita dapat dari usaha tuh benar-benar untuk kita.
1: Iya.
0: Kita tuh pasti mikirnya cak itu sih, daripada kita jika ini tadi gali lubang tutup lubang. Karena memang menggebu-gebu nak bikin offline, enggak taunya masih ada yang nak dibayar. Keuntungan jadi ke kita dikit. Jangan ya, lemaklah kita. Alon-alon asal kelakuan.
1: Iya, benar.
0: Mantap. Nah, selain nak toko offline Kak Anis, mungkin ke depannya ada harapan apa lagi sih Kak Anis untuk Aku Kiss? Nah, di ujung pembicaraan kita nih kita ngomongin harapan-harapan ya.
1: Harapannya sih yang penting customer tetap suka dan cinta sama produk Aku Kiss, itu aja sih Kak. Jadi gak pernah mengecewakan. Jadi harapannya pokoknya tetap jadi pelanggan setia gitu.
0: Ih, mantep, iya, amin. Itu dapat aja sih, pelanggan Kak. Setia terus-terusan belanja ya Aku Kiss ya. Sampai soal, nanti soal menu-menu baru kayak Kak Anis yang mikir kan?
1: Yang viral gitu ikuti.
0: Iya betul. Pokoknya banyak sekali menu-menu Aku Kiss ini dulur-dulur ya, di media sosialnya, di Instagram, di Threads itu kayaknya udah habis-habis, bener lah kata Cik Bita tadi, udah habis-habis kita scrollnya. Dan bener, itu ada hari-hari pre-ordernya. Nah Kak Anis, kalau dolar-dolar pendengar perempat dari Palembang pengen tahu jadwal open order dari Aku Kiss, ini bisa kemana sih Kak Anis?
1: Ke Instagram aja sih, at Aku Kiss.
0: Okay.
1: Itu DM lah ya, jadi DM insya Allah fast respon.
0: Okay.
1: Kita udah pakai WA dulu, karena dulu sempet WA tuh terjebol Kak chatnya.
0: Gara-gara itulah
1: lantak
0: ya,
1: orderan mic ban itu nah Kak, yang jadinya waktu itu sempet yang di viral ke sama selebgram lah gitu kan. Jadi WA itu keramaian Kak, kepenuhan HP itu. Jadi sekarang jualannya via DM bae.
0: Okay.
1: Insya Allah fast respon, karena kita pakai notif. Jadi kalau ada notif kan langsung kita bales gitu. Jadi lewat IG bae gitu.
0: Okay. Berarti dari IG bakal langsung masuk notifnya Kak ya?
1: Jadi DM baik.
0: Tidak do yang tersaring-saring itu kan?
1: Nah, insya Allah tidak. Kalaupun tersaring kita cek Kak. Jadi,
0: cek terus
1: ya? Iya, dicek terus. Kemarin ada juga DM itu yang masuk spam gitu kan Kak? Dicek, masih ada. Banyak ngechat tuh. Mungkin spam itu tipe chat yang banyak nian kali Kak. Yang misalnya kak, nah itu masuk spam. Kemarin sempat gak terbaca, tapi alhamdulillahnya customer kita ini alhamdulillah baik-baik Kak. Jadi kayak ngerti, ya gak apa-apa Kak, kayak gitu katanya tuh kan ya. Jadi insya Allah lah DM beh direspon.
0: Okay. Makanya jangan spam ya teman-teman ya. Cukup bilang Kak Anis nak order. Nah, pasti agak bakal dibales sama Kak Anis ya.
1: Insya Allah pasti dibales.
0: Kalau kamu tertarik juga pengen lihat testimoni-testimoni menu-menunya tadi seperti yang Kak Anis sampaikan di Instagramnya @akukiss, S-nya ada 3, O-nya 2. Jangan salah ya. Jangan salah.
1: Iya, benar. Kayak salah ya.
0: Dan tenang nih teman-teman, Aku Kiss ini sudah bersertifikasi halal.
1: Kemarin baru selesai diurus, alhamdulillah dapet.
0: Alhamdulillah. Jadi jangan tanya-tanya lagi ya halal. Karena sudah dibuat nian sama Kak Anis bersertifikasi halal. Jadi aman ya. Cat buri tadi. Terus juga makanan-makanan lain bisa kamu order sesuai pre-order yang Kak Anis buka. IG-nya dulu bae di follow ya. Jangan lupa. Nah, terima kasih Kak Anis ya, sudah hadir,
1: Kak.
0: Sudah ngawani Mita di teras UMKM hari ini, cerita tentang dessert yang Kak Anis buat di Aku Kiss, yang pastinya kalau lihat dari visualnya akan sangat-sangat tertarik. Dan juga tadi Kak Anis sudah berpesan sama kita bahwasanya visual yang diposting itulah yang akan kita dapatkan, dan dengan rasa yang pastinya mantep.
1: Iya. Yeah. Amin, amin, semoga.
0: No tipu-tipu ya, Kak ya.
1: Iya, yeah, no tipu-tipu, no AI.
0: No AI. Dengan range harga tadi mulai dari harga berapa, Kak?
1: 7.000.
0: 7.000-an saja, dulur-dulur. Ada donat, ada juga milk bun-nya masih sampai sekarang.
1: Iya, milk bun masih. Karena ada, itu yang memang prima donna. Kan?
0: Prima donna sampai sekarang. Iya. Ya. Pokoknya kamu nak nanya ready apa, tanya Bella sama Kak Anis. Hmm. Banyak ini an pening nak ngomong kayaknya.
1: Banyak nih an.
0: Banyak nih an. Yang digolong-golong juga ada. Kukis-kukis juga ada. Asa Kak Anis mood bae buat.
1: Iya, sesuai mood.
0: Sesuai mood. Hmm. Oke, terima kasih ya Kak Anis sudah hadir Kak di Studio Pro 4 ngobrol sama Mita di sini. Kasih tahu kita tentang Aku Kiss. Dan untuk dulur yang ketinggalan, boleh tonton siaran ulangnya melalui YouTube kami Pro 4 Palembang ya, karena bakal tersimpan rapi di sana. Cik Mita juga pamit dari ruang dengar Anda dari acara Teras UMKM. Setelah ini kita bakal lanjut dengan program-program lainnya. Tetap bersama kami di Pro 4 RRI Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan.
2: Demikian tadi Teras UMKM Pro 4 RRI Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Sampai jumpa.

Baik pendengar, untuk sesaat kita akan mendengarkan bersama kumandang beduk dan azan zuhur untuk wilayah Palembang dan sekitarnya yang mana hari ini berkumandang pukul 12.08 waktu Indonesia Barat.

0: Baik pendengar, dengan berkumandangnya beduk dan azan zuhur untuk wilayah Palembang dan sekitarnya, kami segenap teman-teman yang bertugas mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat zuhur. Semoga rangkaian ibadah pendengar hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan dilipat gandakan amal perbuatan baiknya. Amin ya rabbal alamin. Untuk itu kita akan mendengarkan beberapa lagu religi sembari bersama kita menjalankan ibadah sholat zuhur siang hari ini. Tetap bersama kami di Pro 4 dari Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan.
1: Anas radhiyallahu anhu berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika Allah mengendaki kebaikan untuk hambanya, Dia menyegerakan hukuman atas dosanya di dunia, sedangkan jika Allah menghendaki keburukan untuk hambanya, Dia menunda hukuman atas dosanya hingga hari kiamat.

0: Pernah gak sih habis nangis, malah jadi ngantuk berat? Kayak habis maraton drama Korea, mata bengkak, hati lega, terus langsung pengen tidur. Kenapa ya? Nah, jadi gini, waktu kita nangis, tubuh kita tuh sebenarnya kerja keras. Emosi naik turun, nafas jadi cepat, terus badan ngerespon dengan cara menurunkan tensi biar kita lebih tenang. Efek sampingnya, rasa capek yang numpuk. Belum lagi, air mata itu mengandung hormon stres yang ikut keluar bareng tangisan. Pas hormon itu turun, tubuh kayak bilang, "Oke, udah ya, sekarang istirahat yuk." Jadilah kita ngantuk. Plus, mata yang banyak berair itu bikin otot di sekitar mata jadi rileks. Itu sebabnya rasanya kayak ditarik-tarik buat merem. Jadi kalau kamu tiba-tiba ngantuk setelah nangis, itu normal. Tubuhmu cuma bilang, "Good job, kamu udah kuat hari ini."
1: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

0: Budaya Sumatera Selatan.
1: Halo, aku Sapu. Aku bukan dekorasi pojok rumah, FYI. Tapi, kenapa aku diparkir kayak patung pajangan? Debu udah kayak karpet di lantai. Langkah kaki pun nyeret, kayak gak semangat hidup. Tapi aku cuma bisa nonton dari kejauhan. Aku ngerti, mungkin dia udah move on dari bersihin rumah ke bersihin filter Instagram.
2: Aduh, kok lantai ini rasanya lengket ya? Debu dari mana sih ini?
1: Dari hatimu yang lupa aku masih ada.
3: Sapu bukan pajangan, dia butuh aksi nyata. Yuk, sapu rumahmu secara rutin. Debu yang menumpuk bikin gak nyaman. Bersih-bersih kecil bikin rumah terasa lebih damai.

RRI dengan esensimu. Di dalam kehidupan, manusia seringkali dihadapkan dengan hal-hal yang dapat mempengaruhi pikiran yang berdampak pada saat beraktivitas. Namun dengan berpikir positive thinking akan mampu membantu sedikit menepis kegundahan apa yang tengah kita pikirkan. The Power of Positive Thinking adalah buku yang ditulis oleh Norman Vincent Peale yang pertama kali diterbitkan pada tahun 1952. Buku ini adalah salah satu buku pengembangan diri yang paling terkenal dan berpengaruh dalam sejarah. Ini mengajarkan cara mengembangkan pikiran positif dan memanfaatkannya untuk mencapai kebahagiaan, keberhasilan, dan kesejahteraan dalam hidup. Berikut adalah ringkasan singkat dari The Power of Positive Thinking. Pertama, pentingnya pikiran positif. Buku ini mengajarkan bahwa pikiran positif memiliki kekuatan besar untuk mempengaruhi kehidupan seseorang. Menjaga pikiran positif adalah kunci untuk mengatasi masalah, menghadapi tantangan, dan mencapai tujuan. Kedua, imajinasi kreatif. Norman Vincent Peale mendorong pembaca untuk menggunakan imajinasi kreatif mereka untuk memvisualisasikan hasil positif dalam hidup mereka. Ini adalah cara untuk menarik energi positif dan memotivasi diri untuk mencapai tujuan. Ketiga, kebahagiaan dalam kehidupan sehari-hari. Buku ini mengajarkan bagaimana menciptakan kebahagiaan dalam rutinitas sehari-hari. Peale menunjukkan pentingnya bersyukur dan menghargai hal kecil, hal-hal dalam hidup. Selanjutnya yang keempat, yaitu kepercayaan diri. Pembaca diajarkan untuk membangun dan memperkuat kepercayaan diri mereka. Peale menekankan pentingnya memiliki keyakinan dalam kemampuan sendiri untuk mengatasi rintangan. Kelima, doa sebagai alat. Di sini Peale menggabungkan elemen spiritual dalam bukunya. Dia menunjukkan bahwa doa adalah alat penting untuk mengatasi kesulitan dan menemukan kekuatan dalam diri sendiri. Keenam, mengatasi kekhawatiran dan ketegangan. Buku ini memberikan strategi tentang bagaimana mengatasi kekhawatiran dan ketegangan. Peale mengajarkan teknik-teknik relaksasi dan pemahaman terhadap peran positif dalam menghadapi masalah. Dan yang ketujuh, yaitu hubungan sosial yang positif. Peale menggarisbawahi pentingnya menjalin hubungan sosial yang positif dan mempengaruhi orang-orang di sekitar kita dengan pandangan positif. Selanjutnya kedelapan, yaitu tindakan yang mendukung pikiran positif. Buku ini menekankan bahwa pemikiran positif harus didukung dengan tindakan positif. Membuat perubahan nyata dalam hidup memerlukan langkah-langkah konkret. Selain delapan hal tadi, di buku The Power of Positive Thinking, karya Norman Vincent Peale juga memiliki tujuan dapat memberikan panduan dan motivasi kepada pembaca untuk mengubah cara mereka berpikir dan menjalani kehidupan dengan sikap yang lebih positif. Demikian esensi buku The Power of Positive Thinking, karya Norman Vincent Peale dari RRI untuk Indonesia.

0: Suara Budaya Sumatera Selatan.
1: Mang Cebice, dulur-dulur, pengen tahu dah lebih dalam soal Piala Dunia. Nah, jangan kemana-mana, dengeri dulu ini. Untuk dulur-dulur para pecinta bola, jangan sampai terlewat yo. Dengeri terus program-program spesial yang berbeda dan eksklusif tiap harinya cuma di RRI. Bukan cuma membahas pertandingan, skor atau siapa bayi ngeguli atau juga komentarnya, tapi di sini Mang Cebice dulur-dulur pacak nemui cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai membahas teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, dulur-dulur juga pacak melok gabung dan ngobrol langsung secara live di perempat tiap harinya. Ayo dulur-dulur, bikin hari-harinya makin serunian sama program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: RRI dengan esensi buku. Dengan judul, Jika Kita Tak Pernah Jadi Apa-Apa. Karya Alfi Syahri.
1: Buku ini berisikan kisah-kisah magis baik yang terjadi dalam kehidupan penulis. Buku ini juga menyajikan alur hidup penulis beserta pelajaran-pelajaran yang dapat diambil sebagai pengalaman kehidupan. Mulai dari kisah penulis yang tidak berhasil masuk universitas negeri. Ketidaktahuan penulis ingin menjadi apa-apa awalnya susah mencari pekerjaan. Menjadi korban bullying dan sekilas tentang nasib mahasiswa kupu-kupu. Penulis menyebutkan bahwa setiap orang punya peran masing-masing. Ada yang jadi mahasiswa kupu-kupu yang memilih jalan berbeda. Akan tetapi, mahasiswa kupu-kupu yang dimaksud di sini bukanlah mahasiswa yang pulang untuk bermalas-malasan, melainkan pulang untuk melatih dan mengasah skill menulis lewat komputer dengan menelusuri internet dan memahami ilmu-ilmu kepenulisan.
0: Demikian esensi buku Jika Kita Tak Pernah Jadi Apa-Apa, karya Alfi Syahrin dari RRI untuk Indonesia.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman.

0: Metik buah bedaro, gadis cantik muat Sri Kayu. Nah, ini dia yang pas untuk kita. Nak dibawa kemana-mana, pasti lemak teraso.
1: Rompak, suara budaya Sumatera Selatan.

0: nggak sih lagi di tempat sepi, terus perut kamu bunyi? Udah gitu, semua orang langsung nengok ke kamu lagi. Duh, malu banget kan? Tapi tenang, itu wajar kok. Bunyi perut itu muncul karena usus kamu lagi kerja. Dia ngaduk udara, cairan, dan sisa makanan di dalam. Nah, waktu perut kosong, suara adukannya jadi makin kedengeran karena nggak ada makanan yang bisa nahan bunyinya. Jadi kalau perut kamu bunyi, tandanya bukan drama. Itu alarm alami dari tubuh. Bedanya, yang satu minta makan, bukan perhatian.
1: Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak. Bener-bener ya, cuma ngurus izin ini doang lama banget.
2: Ini saya juga mau nyampein masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu, lampu penerangan jalan juga sudah tidak berfungsi. Bahaya untuk pengguna jalan. Apalagi, jalannya juga ramai.
1: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
2: Tapi, masalah saya lebih penting.
3: Sudah, jangan rebutan. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
4: Halo RRI.
3: Iya, Halo RRI. Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung. Setiap hari Senin dan Jumat, pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia setempat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
5: Halo RRI.

0: Ini kafe kamu ya? Kok kayak hutan mini ya?
1: Iya, konsepnya kan green cafe. Semua serba eco-friendly.
0: Ini sedotan bambu?
1: Iya, lagian kalau pakai plastik kan udah terlalu banyak jadi sampah.
0: Ngurusin ginian ribet gak sih?
1: Ya, ribet sih. Tapi kan mending ribet sekarang daripada nyesel nanti. Bumi ini bukan cuma buat kita kok, tapi buat generasi selanjutnya juga kan?
0: Keren. Kamu jual kopi, tapi peduli lingkungan juga ya?
1: Ya, ngopi boleh. Tapi jangan lupa, bumi juga harus sehat.
2: Pro 4, Suara Budaya, Sumatera Selatan.

RRI dengan Esensi Buku. Esensi Buku Anak Rantau, karya Ahmad Fuadi, tahun terbit 2017. Novel ini mengangkat tema tentang pencarian jati diri, keluarga, persahabatan, dan nilai-nilai budaya. Anak Rantau bercerita tentang Happy, seorang anak SMP yang hidup di Jakarta bersama ayah dan kakaknya. Ibunya telah meninggal dunia sejak ia masih kecil. Happy adalah anak yang pintar dan pemberani. Namun, ia juga nakal dan kurang disiplin karena kurangnya perhatian dari sang ayah. Suatu hari, ayahnya yang seorang perantau dari Minangkabau merasa gagal dalam mendidik Happy. Ia memutuskan untuk mengirim Happy ke kampung halamannya di Sumatera Barat untuk tinggal bersama kakek dan neneknya. Happy merasa marah dan kecewa kepada ayahnya, namun ia tidak punya pilihan. Di kampung halamannya, Happy mulai belajar tentang nilai-nilai budaya Minangkabau, adat istiadat dan agama. Ia juga menjalin persahabatan dengan teman-teman sebayanya yang berbeda karakter. Happy juga bertemu dengan Pendeka Luko, seorang guru silat yang bijaksana dan menjadi panutan bagi Happy. Melalui pengalaman-pengalamannya di kampung, Happy mulai berubah menjadi pribadi yang lebih baik. Ia belajar tentang pentingnya keluarga, persahabatan dan perjuangan dalam meraih mimpi. Happy juga belajar untuk menghargai perbedaan dan menemukan jati dirinya. Nilai-nilai yang dituangkan dalam novel Anak Rantau menekankan pentingnya keluarga dalam pembentukan karakter anak, menggambarkan persahabatan yang erat antar tokoh-tokoh di dalamnya. Meskipun mereka berbeda latar belakang, memperkenalkan nilai-nilai budaya Minangkabau yang kaya dan luhur, mengajarkan tentang pentingnya perjuangan dalam meraih mimpi. Ahmad Fuadi menggunakan bahasa yang sederhana dan mudah dipahami. Gaya bercerita beliau penuh warna sehingga pembaca betah mengikuti kisah Happy dari awal hingga akhir. Novel Anak Rantau menyampaikan pesan moral yang kuat tentang pentingnya keluarga, persahabatan, budaya, dan perjuangan. Novel ini mengajak pembaca untuk menghargai nilai-nilai luhur dan menemukan jati dirinya. Demikian esensi buku Anak Rantau karya Ahmad Fuadi tahun terbit 2017 dari RRI untuk Indonesia.

Lebih cek dulur-dulur, pengen tahu dah lebih dalam soal Piala Dunia. Nah, jangan kemana-mana, dengeri dulu ini. Untuk dulur-dulur para pecinta bola, jangan sampai terlewat yo. Dengeri terus program-program spesial yang berbeda dan eksklusif tiap harinya cuma di RRI. Bukan cuma membahas pertandingan, skor atau siapa bae yang ngeguli atau juga komentarnya, tapi di sini Mang Cek Bicek dulur-dulur pacak nemui cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai membahas teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, dulur-dulur juga pacak melok gabung dan ngobrol langsung secara live di Pro4 tiap harinya. Ayo dulur-dulur, bikin hari-harinya makin serunian sama program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang. Saatnya kita peloi. Ingat Pro 4. Informasi sedengit dari Pro 4 RRI Palembang.

PT Kereta Api Indonesia Persero Divisi Regional 3 Palembang bersama Balai Pengelola Kereta Api Ringan Sumatera Selatan ini menambah layanan LRT Sumsel selama 4 hari untuk mendukung perayaan ulang tahun ke-1343 Kota Palembang. Manajer Humas KAI Divre 3 Palembang menyampaikan bahwasanya penambahan layanan tersebut berlaku pada 25 hingga 28 Juni 2026 sebagai upaya mengakomodasi peningkatan mobilitas masyarakat selama rangkaian kegiatan HUT Kota Palembang dan Gemilang Palembang Raya X Digital Kito Galo tahun ke-7.

0: Kita ke informasi selanjutnya, PT Pupuk Sriwijaya Pusri menggelar kegiatan Korve Aksi Bersih Lingkungan di kawasan Dermaga Feri Pusri. Dan kegiatan ini diikuti oleh jajaran manajemen serta karyawan sebagai bentuk perlindungan perusahaan terhadap kebersihan lingkungan serta upaya menumbuhkan budaya peduli lingkungan di lingkungan kerja. Kegiatan ini dilakukan dengan membersihkan area sekitar dermaga kapal feri yang menjadi salah satu akses fasilitas penunjang aktivitas perusahaan. Baik pendengar, sekian ingat informasi sedengar perempat produksi Radio Republik Indonesia Palembang. Informasi lainnya bisa diakses di website kami rri.co.id dan WhatsApp channel RRI Palembang. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, kulo minta dinda sari selamat siang, sampai jumpa.
1: Setelah kita peloi, ingat perempat. Informasi sedengar dari Pro 4 RRI Palembang. Peh, kita peloi acara selanjutnya.

nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

sungi ado buayo. Buayo berenang sambil berejo. Payo kita melalui acara selanjutnya. Acara kita besanjo.

0: 88,4 FM Pro 4 Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Dodolor kita di Besanjo siang hari ini ya. Kita terima lagi di line telepon 351656 ya. Halo.
1: Halo, assalamualaikum Besanjo.
0: Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana ini?
1: Adalah ke dalam Jemita.
0: Oh, Mang Pendi.
1: Iya, apa kabar? Panas penenggangan ini Jemita dan lakukan ini.
0: Alhamdulillah sehat Mang Pendi.
1: Iya, iya. Makan masih mubu, Jemita kan masih sehat namanya.
0: Iya.
1: Iya. Ya langsung baik Jemita, minta lagu baik ya.
0: Boleh, nak lagu apa?
1: Minta lagu Capakam baik Jemita.
0: Capakam, iya. Boleh.
1: Biar anu. Biar anu jogetnya tambah panas ya itu kan. Ya kalau lagu ngepengen biar kan panas jogetnya.
0: Iya boleh.
1: Iya itu baca kita.
0: Iya terima kasih.
1: Iya karena kalau kawan-kawan lain nak pengen juga nak pesanjo tempat Jemita kan.
0: Iya boleh.
1: Ya itu baca Jemita ya, selamat bertugas Jemita, semoga Jemita sehat selalu.
0: Amin.
1: Ya salam untuk keluarga di rumah baik Jemita, mudah-mudahan sehat selalu Jemita ya.
0: Amin, terima kasih.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita terima lagi 351656. Halo. Halo. Boleh dengan siapa di mana ini?
2: Rara di mana?
0: Rara di mana?
2: Di Suro Cik Mita.
0: Di Suro?
2: Iya.
0: Lagu apa Rara?
2: Lagu Ngidam Pentol.
0: Apa?
2: Ngidam Pentol.
0: Hah?
2: Ngidam Pentol.
0: Midang?
2: Ngidam.
3: Setiap waktu.
0: Kirim-kirim untuk siapa spesialnya?
2: Untuk Cik Mita ya.
0: Untuk
2: Cik Mita.
0: Waalaikumsalam. Kita terima lagi di 351656. Halo.
4: Sanjo Cik Mita.
0: Boleh dengan siapa di mana ini?
4: Robi Cik Mita.
0: Robi, terima kasih.
4: Iya Cik Mita.
0: Iya. Lagu apa Robi?
4: Lagu Nyenyes lah Cik Mita.
0: Hah?
4: Nyenyes.
0: Iya.
4: Nyenyes lah.
0: Special untuk siapa ini?
4: Galau-galau-galau.
0: Oke.
4: Coba saya minta.
0: Terima kasih Robi. Nyanyi sini Rian Prabu ya. Tadi sudah ada Cak Pakam dari Rian Prabu.
4: Ya, coba saya minta.
0: Oh, ganti apa?
4: Iwan Step.
0: Apa judulnya?
4: Nagi Utang.
0: Nagi Utang, Payu.
4: Nagi Utang dengan Cak Meta.
0: Oh, kati utang ai. Sudah ya. Yo, hati-hati. Iya, kita jenguk, kita jenguk ya. Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan tiga lagunya kita putarkan terlebih dahulu dulur, kaki kita balik lagi di Pro 4 Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan.

0: Pernah coba menggelitik diri sendiri? Biasanya gagal kan? Padahal kalau orang lain yang melakukannya, kita bisa langsung tertawa. Nah, ternyata hal itu ada penjelasan ilmiahnya. Menurut para ilmuwan dari University College London, otak kita punya bagian bernama cerebellum yang bertugas memprediksi gerakan tubuh sendiri. Jadi, saat kita mencoba menggelitik diri sendiri, otak sudah tahu apa yang akan terjadi dan otomatis menurunkan reaksi kejutan. Berbeda kalau orang lain yang melakukannya, karena otak tidak bisa menebak sentuhan itu. Hasilnya, kita merasa geli, terkejut, bahkan bisa tertawa tak terkendali. Fakta sederhana ini menunjukkan tubuh manusia adalah sistem yang luar biasa. Bahkan untuk urusan rasa geli pun, otak tetap bekerja dengan cermat dan teratur. Lucu ya, tubuh kita ternyata punya sistem pertahanan terhadap rasa geli buatan sendiri.
1: Bujang belaga, metik buah bedaro. Gadis cantik, muat Sri Kayu. Nah, ini dio yang pas untuk kita. Nak dibawa kemana-mana, pasti lemak terasa.
2: Rompak, suara budaya Sumatera Selatan.

0: 88,4 FM Pro 4 Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Balik lagi kita di Bepadu Pinta Lagu. Besanjoy ya. Di line telepon 3516656 atau di WhatsApp kita di 0897788484 ya. Halo.
1: Assalamualaikum Cik Mitah yang cantik yang manis.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadir Cik Asmi ya.
1: Iya, hadir Cik Mitah. Cik Mitah.
0: Boleh. Apa kabar, Cek? Hah?
1: Ada makanan apa, Cek?
0: Apa, Cek?
1: Ada makanan apa?
0: Ai dak kate men makanan tu ye.
1: Ai, aku beli ke sini bae bisa jo sini Cek Wita. Ada pempek aku Cek Wita.
0: Boleh, kirimlah sini.
1: Nah, aku ni bikin Cek Wan, Cek Wita. Bikin pempek. Serius tak Cek Wita?
0: Iya, kirimlah sini.
1: Nah, agak kubukus Cek Wita ya.
0: Galak lah.
1: Cek, karaokean gek malam siapa?
0: Kalau dak berubah, caknya Cek Dola.
1: Oh, Cek Dola. Kalau Cek Gaya atau menak perempuan?
0: Belum tahu ya, ada perubahan apa tidak?
1: Yo, Cek, dengeri dulu. Cek Gaya, Cek langsung.
0: Berangkat langsung ya.
1: Tempoh hari
0: lepas
1: masak
0: tak
1: bawa
0: ketepuk ke perempuan.
1: Kalau Cik Gaya
0: rupanya
1: bukan Cik Dola.
0: Iya. Nak lagu apa kita?
1: Minta lagu ini baik, Cik. Lagu Rindu Sampai Katulang.
0: Rindu Sampai Katulang. Boleh. Rindu Sampai
1: Katulang.
0: Spesialnya? Iya, boleh.
1: Untuk yang lagi tidur.
0: Terus
1: untuk Cik Mita, semoga
0: sehat selalu, lancar rezeki, sehat selalu. Amin. Amin.
1: Assalamualaikum Dek.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita terima lagi di 3516656 untuk yang nak bergabung ya. Di line telepon kita. Halo.
2: Halo Cik Mita, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana ini?
2: Sama Eli Cik.
0: Tumben sepi.
2: Itu aduh. Tak lama lagi bersuara.
0: Hujan tak Cik?
2: Belum Cik.
0: Belum ya, sama bae berarti.
2: Mandi hujan.
0: Mandi hujan ya lemak nih ya.
2: Mandi hujan ya.
0: Awas demam sudahnya.
2: Oh iya, aman aku tuh kebel Cek.
0: Kebel. Oh,
2: iya, budak-budak kalau demam.
0: Iya, budak muda nian. Lagu apa Cek?
2: Lagu ini Cek, apa dia? Fauzana sudah belum?
0: Sudah ini, barusan Rindu Sampai Katulang.
2: Yang ini boleh lagi boleh. Ini nih Cek, lagu Dan Jambe.
0: Apa judulnya?
2: Judulnya apa ya? Oh, ada
0: gadis rimbu bujang. Ya, spesialnya untuk siapa, Cek?
2: Spesial untuk itu budak-budak yang lagi nonton TikTok, Cek. Salam sayang kalau jangan bala terus
0: ini. Goco be, jangan bebala goco be.
2: Goco sampai menang.
0: Siapa yang menang, iyo. Saya mending.
2: Semoga sehat selalu Cek yo.
0: Ya amin. Makasih.
2: Sehat selalu bareng keluarga.
0: Amin. Nah, bunyi dia. Tak boleh balik.
2: Itu baik. Jangan. Sudah.
0: Iya, terima kasih Cek.
2: Kami nak balik.
0: Yo, hati-hati.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita terima lagi ya. Halo.
3: Assalamualaikum Cik Mita.
0: Waalaikumsalam. Siapa di mana ini?
3: Nama saya Eka, ini Cik Mita di KM18.
0: Eka?
3: Iya.
0: KM18 Sukomoro berarti?
3: Iya Cik Mita.
0: Sehat. Hujan enggak Sukomoro?
3: panas deh.
0: Panas juga masih lah sama. Nah, lagu apa kita siang ini?
3: Lagunya minta Kicau Mania ya, Mira.
0: Kicau Mania tadi belum ya bolehlah. Kicau. Iya. Spesialnya untuk siapa ini?
3: Oh, galo-galo kayak kita ya.
0: Untuk galo-galo.
3: Selamat siang,
0: Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dodolor pendengar perempat dari Palembang, baik kita dengar ketiga lagunya. Kalau ada waktu kita terima lagi ya. Tetap bersama kami di perempat dari Palembang, suara budaya Sumatera Selatan.

0: kekerasan tidak hanya meninggalkan luka, juga merobek harapan dan membunuh masa depan. Kekerasan adalah rantai yang sulit terputus, dari pelaku ke korban, dari korban ke masyarakat. Hentikan lingkaran itu, putuskan rantai kekerasan. Kekuatan sejati ada pada kendali diri. Tanamkan nilai persatuan, contohi para pahlawan. Sejatinya, para pahlawan adalah mereka yang memilih untuk menghentikan kekerasan dengan keberanian dan penuh kasih sayang. Menjadi pelindung yang membawa damai bagi semua, Indonesia tanpa kekerasan dimulai dari kita.
1: Pro 4, Suara Budaya, Sumatera Selatan.

TBC dulur-dulur, pengen tahu dah lebih dalam soal Piala Dunia. Nah, jangan kemana-mana, dengeri dulu ini. Untuk dulur-dulur para pecinta bola, jangan sampai terlewat yo. Dengeri terus program-program spesial yang berbeda dan eksklusif tiap harinya cuma di RRI. Bukan cuma membahas pertandingan, skor atau siapa bayi ngeguli atau juga komentarnya, tapi di sini Mang Cek-Bice dulur-dulur pacak nemui cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai membahas teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, dulur-dulur juga pacak melok gabung dan ngobrol langsung secara live di Pro 4 tiap harinya. Ayo dulur-dulur.

88,4 FM Pro 4 Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Pendengar, sore hari ini saya sudah kebersamaan kita di Sriwijaya Siang ya. Setelah ini bakal ada kawan-kawan lain yang awan di Sriwijaya Sore, tentunya dengan program-program yang sudah disiapkan. Cek Mita tutup dengan satu lagu terakhir, Ado Yeni Inka dengan Joko Tingkir Ngombe Dawet.

pergi belanja. Belanja ke pasar, beli iwak teri. Demikian tadi acara besanjo. Sampai ketemu besok hari.

bawa oleh-oleh gelang Suaso. Kita boleh meloi kemajuan dunia, tapi ingat dengan budaya bangso. Dudulur, lah kita peloi tadi Sriwijaya Siak Perempat RRI Palembang. Sedengat lagi, kita berada di Sriwijaya Suri.

nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

rawo-rawo banyak buayo. Hati-hati silep mato. Kalau dak pacak melestari ke budayo, hilang identitas bangso kita. Sriwijaya Suri, Prompat RRI Palembang.

Dudulur, mulai 2025, Bepadu hadir Sabanari selama 2 jam dari jam 15 sampai jam 17 waktu Indonesia Barat. Dudulur pacak berinteraksi di line telepon 0711 351656 untuk dengar ke lagu-lagu dangdut yang sudah dipersiap ke. Bepadu, Bepinta Lagu Dangdut, Perempat RRI Palembang.

0: Budak kecil main layangan. Layangan bergambar tokoh badut. Payu dengar ke lagu dangdut kesayangan. Di bepadu, bepinta lagu dangdut.
1: Lama-lama ke 4/4 Palembang, suara budaya Sumatera Selatan. Dulur bersama Cek Ewan ya di Sriwijaya Sore edisi Minggu 28 Juni 2026 ini. Nah, yang bakal ngerewangi dulur sampai pukul 8 malam kakek. Kali ini kita berada di acara bepadu, bepinta lagu dangdut ya. Buat dulur yang nak bepinta lagu dangdut di Cek Ewan, di Goyori di 0711-351-656. Atau bisa juga lewat WA di 0897-788-4884. Sudah ada yang telepon, ini kita angkat dulu. Halo, Bepadu.
2: Halo, Bepadu, berbinta lagu dangdut.
1: Iya, dengan siapa di mana?
2: Sama Mang Pen di Gasing Laut.
1: Nah, Mang Pen di Gasing Laut, ya. Yeah.
2: Iya.
1: Sehat Mang Pen?
2: Alhamdulillah, sehat.
1: Sehat. Cak mano cuaca hari ini?
2: Mendung.
1: Nah, sami mawon ya,
2: dikit. Iya, mendung tapi panas, kadang ngaso di badan.
1: Iya, rasa cak ndak tahu ya. Cak ketutup awan itu ya.
2: Iya.
1: Oke deh. Nak lagu apa, Mang Pen?
2: Ini sama Cek siapa?
1: Ini sama Cek Yohan.
2: Oh, Cek Yohan.
1: Iya.
2: Cek Mita
1: tadi. Tadi Cek Mita, ini diganti sama Cek Yohan.
2: Iya, Cek Yohan ya.
1: Ha. Lagu apa, Mang Pen?
2: Lagu dari Bunda Rita.
1: Yang mana?
2: Cup-cup.
1: Cup-cup.
2: Iya.
1: Rita Sugiarto ya.
2: Iya.
1: Spesialnya untuk siapa? Kirim-kirimnya?
2: Kirim-kirimnya. Oh, ini pertama baru ya?
1: Pertama ini.
2: Dikirim buat Penamo Langkan ya. Buat Akbar, buat Bang Aspin, buat Robi Ramatasi, buat Andra juga, buat Mang Hendi Taljang, Mang Iwan, Mang Yasin, buat Sarul di situ, buat Adi Sukarame, Adi Rantawala, Rizwan Bukit, buat cewek-ceweknya, Bunda Aleta, Eli Gando, Sisi, Nadia, buat Anggitanya, buat Lara juga, buat Cek Pipit juga, buat Anggra ini ya. Buat siapa tuh, Siti Aisyah juga, Mang Simonnya. Buat Pausan ya, Pak Sobari. Anu menguju 035, menguju Sako. Galo-galo Becek Wan.
1: Oke, okay, galo-galo berarti ya.
2: Iya, galo-galo be yang enggak sebut itu yo itulah doanya. Kalau enggak sebut galo banyak ini. Iya, tanpa terkecuali.
1: Oke deh.
2: Iya, buat Cewan, terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Mang Pen di Gasing Laut. Lanjut lagi penelpon kedua nih, ada siapa? Halo.
3: Halo, Bepadu, Cek Ewan. Kita lagu dangdut, Cek Ewan.
1: Lanjut, Cek Robi.
3: Apa kabar, Cek Ewan?
1: Baik, alhamdulillah, iya.
3: Mano, kabar bola, Cek Ewan?
1: Tidak nonton bola, jangan percaya nih ya, sama Kak Rasid tuh.
3: Pagi tadi tidak nonton juga, Cek Ewan?
1: Tidak, Cek.
3: Oh, sudah lah, Cek Ewan tidak nonton.
1: Iya, tidak sehobi.
3: Aku tidak nonton, Cek
1: Ewan. Tidak sehobi itu.
3: Iya, denger di Pro 1 kan, di siaran langsung.
1: Oh iya, kalau yang denger itu ya?
3: Iya,
1: Cek. Tidak apa, tidak hobi nih aku, Cek.
3: Tidak hobi ya?
1: Agak lah, nunggu final baru melo apa? Iya, agak main final baru.
3: Bola mental hobi
1: tak? Tidak juga.
3: Tidak hobi yang bola-bola, Cek. Hobi main ye-ye, Cek Ewan, Cek.
1: Iya.
3: Tak lagu, Cek Ewan.
1: Lagu apa?
3: Dua sabun colet, Cek Ewan.
1: Dua sabun colet?
3: Dua sabun colet. Judul lagunya tuh gatal-gatal, Cek Ewan.
1: Waduh, gatal-gatal. Ntar itu cari dulu ya.
3: Dua sabun colet, Cek. Ada, Cek Ewan, itu lagu tuh. Enak denger aja, ya.
1: Gatal-gatal, why?
3: Gatal-gatal. Ada kan Cewan?
1: Gatalnya 3 kali ini ya.
3: Oh iya masing lah 3 kali, 4 kali, 4 kali gatal ya Cewan. Ya sama
1: akbar, gatal
3: gatal ya.
1: Oke lah.
3: Ada kan Cewan?
1: Ada.
3: Ya lagunya gatal gatalnya buat Mak Cek ini ya, Mang Akbar. Ada Mang Putra, Mang Ibu gitu. Ada Ligandus, ada Sisi, ada Irin, Paujan, ada Wapet, ada Andra, ada Anggi. Buat ini be, kalau galau
1: pada cerita ini. Untuk galau-galau nih ya?
3: Iya. Jika waktu cerita biar aku bagian galau nih. Iyo. Banyak orang nak masuk nih cerita.
1: Iya,
3: biar bagian galau kan.
1: Oke deh.
3: Itu be cerita ya.
1: Oke Cik Robi.
3: Iya, makasih cerita. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cik Robi, terima kasih. Lanjut lagi nih pelabur ketiga ada siapa nih sebelum kita nak azan lagi ya. Halo.
4: Assalamualaikum, Cewa.
1: Waalaikumsalam, dengan siapa di mana?
4: Saldo di Banyuasin.
1: Iya, Saldo. Saldo ini kenapa?
4: Kasih nomor.
1: Sehat, Cek?
4: Alhamdulillah sehat.
1: Alhamdulillah sehat selalu ya. Sehat selalu. Cak mano cuaca di sana?
4: Panas, Cek.
1: Panas bae, apa panas cak menung-menung kami?
4: Panas ya, tidak kuatnya, tidak saja.
1: Oh, oke deh.
4: Angin dingin-dinginnya.
1: Oh, dengkang ya uji uang itu ya?
4: Iya, tidak dengkangnya anak.
1: Oke. Nah, lagu apa, Cek?
4: Lagunya coba minta Sembilan Kolak Lobo.
1: Sembilan?
4: Kolak Sembilan Lobo.
1: Oh, yang... Iya, ada.
4: Sutra, Padang Sutra.
1: Bentar ya. Kolam
4: untuk Marobi tadi ya, terima kasih tenggolannya untuk menghilangkan komunikasi ingin untuk Eli Gandus juga untuk Sena Pak Manap kita semua semua berkami untuk ada pola ya untuk Rian Sudirman ya sisi mengujud aku untuk 035 juga kan.
1: Oke.
4: Untuk Bang Mapi juga.
1: Oke.
4: Bang Putra Banten, Bang Ibu juga kan. Rara Sisi, Rara Sarul.
1: Sarul.
4: Andra Anggi. Hadi Bitung juga. Iwan Yen juga. Simon Pribadi, Aisyah Pribadi ya. Sudah itu Bang Hendra Widodo. Iswan juga, Bang Yasin. Sudah itu Bang Helmi, Bang Toza ya. Bang Tian juga, Bang Hati. Bang Iyus, Bang Syukur. Di Andayan ya. Udah itu siapa lagi ya, dia ada cara ke kita ke Amigon. Nah, udah itu Mas Madi Toramil. Udah Ida Arifin, Ajar Tenah juga di sana kan.
1: Iya.
4: Papa Wendy juga. Udah galau-galau lah ya.
1: Kalau galau lah ya. Oke deh.
4: Mulut ini lah.
1: Ois, masa jatuh bebe bue. Agak kita onjok itu sabun colek lagi, Cek.
4: Iya. Oh, itu ada yang minta gatal-gatal.
1: Iya, heeh. Iya, dia gatal-gatal dia yang sebelah itu ya.
4: Iya, orang itu lah yang jarang ngasih.
1: Iya lah.
4: Itu belah, tengok galo-galo ya.
1: Oke deh.
4: Sampai Z tengok galo. Tentang maaf lah.
1: Heeh.
4: Sehat, salam sehat, panjang umur, banyak rezeki, dimudah lancar urusan itu. Dikutakan jodohnya juga.
1: Amin.
4: Kalau boleh hati-hati ceritanya.
1: Oh iya jelas. Cek Mita barusan balik nah Cek Mita.
4: Iya hati-hati Cek Cewan. Cek Mita ya. Hati-hati juga balik Cek Mita ya. Lalu ke mandi Cek Mita.
1: Mandi oh mandi gatal-gatal ge.
4: Kalau musim panas ini banjirnya lagi sen dia ada kering.
1: Uish jangan oi.
4: Aduh umur.
1: Cuma ya, cuman
4: balik hati-hati
1: cuman ya. Oke
4: deh. Selamat bertugas, terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Lanjut lagi nih penelpon keempat. Ada siapa, kita angkat dulu. Halo.
5: Kan baik deh Cik Iwan kan.
1: Iya baik memang sama Cik Eli tuh.
5: Diangkat juga kan.
1: Oh memang.
5: Bukan aku yang maksudnya diangkat lagi.
1: Lanjut aku pecah nebak-nebak itu ya. Siapa nih? Siapa nih? Cik Eli bukan nih?
5: Sudah
1: Cik Eli, bestiku
5: Cik
1: mana ini? Iya. Hujan enggak kemarin, Cik, tempat Cik Eli? Hujan enggak? Hujan enggak? Kemarin.
5: Kemarin enggak juga.
1: Tidak. Di tempat kami hujan loh, tapi agak rentet-rentet dikit sih.
5: Apa enggak dikirim ke sini?
1: No, kukira lah aduh hujan sano, jadi enggak berbagi gitu, maaf nian.
5: Dari kemarin belum hujan.
1: Kami hujan di daerah Caritas ini.
5: Oh, ngamuk ya.
1: Aku enggak pamer aku.
5: Baik, malam hujan terus di sini,
1: Mak. Amin.
5: Gerahnya nanti.
1: Iya, agak-agak panas ya tuh ya, mendung padahal.
5: Iya, mendung tapi udaranya gerah ya.
1: Oke deh. Cek Lina lagu apa, Cek?
5: Lagu apa ya? No, Cek belum nyiap lagu tadi.
1: No, siap kelah.
5: Lagu ini we, nasi uduk.
1: Nasi
5: uduk apa tuh, Cek Iwan?
1: Nasi uduk, coba kita nyanyi dulu ya. Dari siapa penyanyinya?
5: Oh, lupa pula, Cek.
1: Nasi uduk. Apa ya?
5: Ada tak?
1: Katik, Cek.
5: Salah. Ada sih, tapi lupa penyanyinya, Cek. Ganti lah. Lagu ini Bella. Aida, lupa pula sih. Aduh, wis, kok jadi bingung. Lagi dulu, Mang Akbar.
1: Oh, Cek Akbar gitu, Cek.
5: Ini, Be, apa? Kalau bisa dua, kenapa harus satu?
1: Kalau bisa kedua?
5: Iya, kalau bisa dua, kenapa? Yang itu kan aja nadanya tang, ting, tung, ting, tang, gitu kan?
1: Coba aku cari dulu ntar ya.
5: Iya.
1: Kalau bisa mendua, kenapa harus satu? Yang...
5: ada kan?
1: Kalau bisa mendua, kenapa cuma satu?
5: Nah, iya, Cik.
1: Oke. Untuk siapa tuh lagu salam-salamnya? Belum mandi itu.
5: Belum mandi ya. Sama lah, saya aku nih belum mandi. Untuk ini kalau bisa Akbar kalau masuk siapa lagi
1: kok nanti? Cek Pendi di Gasing Laut.
5: Oh iya, Mangpen Gasing. Mangpen Langkan masuk lah.
1: Iya,
5: biar mau masuk tadi.
1: Iya, biar pas.
5: Do Sisi masuk lah sih. Do Mang Iwan nih, tepatnya Mang Rizwan Bukit. Apa kabar Mang Rizwan lama?
1: Iya, lah lama ya.
5: Kabar Ido kalau sakit
1: ngapun.
5: Sudah lama nih dengan suara terus dari waktu. Halo, Pak. Dengan Cek Iwan yang imut-imut masuk.
1: Iya.
5: Ada Pauza, Nyiri. Mang Zainal. Mang Ferry, kenapa tuh lalang? Ada Mang apa? Mang Putra Banten. Sakwana, Mang Yun. Ada Mang Idham. Ada Bang Andra, Anggi. Mang Adi Karang, Mang Adi Pitung. Adi Pitung juga, Cek.
1: Iya, lah lama, Cek. Adi Pitung kemana ya?
5: Apa lah nak ngelamar kalau
1: nah, kalunian.
5: Galau-galau kayaknya, Cek.
1: Untuk galau-galau ya.
5: Iya, lalu lupa kan. Apalah untuk galau-galau. Oh, Cek Pipit.
1: Oh, Cek Pipit.
5: Cek Eka juga salam kenal.
1: Nah,
5: untuk galau-galau ya, selamat sore. Semoga mendapat ujian sore.
1: Iya, benar.
5: Mendung. Cek Iwan. Sehat selalu, Cek Iwan.
1: Amin.
5: Semoga Cek Iwan bahagia selalu bersama keluarganya.
1: Amin.
5: Nah, Cek Iwan.
1: Oke
5: salam
1: deh.
5: Sayang dariku, Cek Iwan.
1: Oke deh.
5: Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah 4 penelpon ya. Kita baca ke WA dulu nih. Ada siapa? Di sini ada dari Cek Hamzah Yusuf ya. Selamat sore Bapak Du, Cek, request lagu terpesona dari Sri Depi. Salamnya untuk Cek Fauzan, Cek Sisi, Cek Sara, Cek Yanti, Cek Akbar, Cek Rudi, Cek Putra Bate, Cek Eli, Cek Aisa, Cek Atip dan semua fans Perempat Palembang tanpa terkecuali. Selamat sore, semoga sehat selalu bersama keluarga. Amin ya rabbal alamin. Untuk Cek yang siaran, selamat sore, semoga sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin ya. Dari Hamzah Yusuf di Jambi. Terus ada juga nih dari Wapet, assalamualaikum Cek Yohan, semoga sehat-sehat ben dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala ya. Lagu ini buat pendengar perempat, semoga pada sehat-sehat galo. Mau kasih Cek Yohan lagunya kenyataan Rita S Jackie Zima, lagu Onca. Iya, siap. Sudah disiapkan ya. Ini sudah ada 4 penelpon, 2 WA yang dibaca ke kita dendang ke dulu. Agak tuh lanjut lagi di Beduk dan Azan Asyar di pukul 15.31. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di perempat Suara Budaya Sumatera Selatan.

0: Aduh, basah semua nih. Bisa gak sih hati-hati kalau berkendara, apalagi ngelewatin genangan air begini? Ih,
1: maaf Mbak ya, buru-buru soalnya nih.
2: Sis, hati-hati loh kalau melewati genangan air ketika berkendara, karena ternyata ada aturannya dan udah tertuang dalam undang-undang. Pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas. Tepatnya pada pasal 116, yang intinya adalah pengemudi harus memperlambat kendaraannya sesuai dengan rambu lalu lintas. Selain itu, pengemudi harus memperlambat kendaraannya jika cuaca hujan dan atau genangan air. Kalau melanggar undang-undang, tahu sendiri dong apa resikonya. Lanjut lagi.

0: Alhamdulillahirrahmanirrahim. Dari luar baru baik kita dengar kabar sama azan dan bentuk azan zuhur asar untuk wilayah kota Palembang dan sekitarnya. Semoga beduk dan azan asar tadi menjadi penanda untuk kita memasuki waktu sholat dan segera menunaikan sholat asyar ya. Dan semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya robbal alamin. Tetap bersama kami di Perompak Suara Budaya Sumatera Selatan, karena setelah ini kita bakal lanjut lagi di lagu religi dan lanjut lagi di lagu dangdut. Tetap bersama kami di Perompak Suara Budaya Sumatera Selatan.
1: Barang siapa pada malam hari merasakan kelelahan dari upaya keterampilan kedua tangannya pada siang harinya, maka pada malam itu ia diampuni segala dosanya. Hadis riwayat Ahmad

nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

Fakta mengenai madu yang tidak boleh disimpan dalam kulkas. Fakta yang pertama, madu merupakan makanan yang punya keunggulan bisa mengawetkan diri sendiri secara alami. Jadi, madu asli tanpa campuran apapun tidak akan basi ataupun kadaluarsa walau disimpan dalam suhu ruang. Fakta kedua, madu yang disimpan di suhu dingin akan mengkristal, bahkan bisa berlangsung cukup lama dan terjadi terus-menerus meskipun sudah dikeluarkan dari kulkas, sehingga susah untuk dikonsumsi. Fakta ketiga, cukup simpan madu di suhu ruangan dan hindarkan dari sinar matahari langsung, karena hal itu bisa merusak zat-zat seperti antibakteri pada madu dan bisa mengoksidasi zat besi dalam madu, sehingga

RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Lama-lama ke Bapak Perempat Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Dodolore masih bersama Cek Yohan di Sriwijaya Sore edisi Minggu 28 Juni 2026. Kali ini kita masih di Pepadu, Bepinta Lagu Dangdut. Buat Dodolore yang minta lagu dangdut, digoyuri di 0711351656. Atau bisa juga lewat WA di 0897788484. Kita angkat telepon dulu nih. Halo, ada siapa?
1: Halo, Assalamualaikum, Cek
0: Yohan. Ya, Waalaikumsalam. Dengan siapa nih?
1: Sama masih Cek Aisha.
0: Oh, Cek Siti Aisyah ya?
1: Iya, apa kabar, Cek?
0: Alhamdulillah sehat selalu.
1: Hujan enggak sana? Hujan enggak?
0: Tidak, mendung baik, Cek, di sini, Cek.
1: Oh, sama baik, selaku mendung juga.
0: Mendung-mendung manja ya, gitu nyebutnya.
1: Ya, sama baik.
0: Nggak lagu apa, Cek?
1: Cari ke lagu, aku tetap ke lagu. Tua-tua kelapa sawit.
0: Tua-tua kelapa sawit? Dari iya. Siapa itu?
1: Yang nyanyinya cowok. Tua-tua kelapa sawit.
0: Oh iya, Latif Khan ya.
1: Iya.
0: Oke, untuk siapa nih, Cek?
1: Ambil fotokopi Pak An tadi, Pak ya. Mak Fendi yang dikasih tadi ya.
0: Oke.
1: Jangan Mak Asma ya. Saya selalu Mak, aku belum bisa nelfon. Posisinya untuk Cek Yohan aja ya. Biasa selalu banyak ngomong. Semoga rezekinya mulanya tadi, Cek ya.
0: Amin.
1: Ada Cek lakunya, Cek?
0: Ada, aman.
1: Nah itu Cek ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Cek Siti Aisyah, lanjut lagi nih, ada siapa penelpon kedua di sesi ini? Halo.
2: Halo, Assalamualaikum.
0: Oh, Waalaikumsalam. Oh, halo. Oh,
2: lama, tak jumpa.
0: Lama, tak bersua kita, Cek.
2: Yeah, macam mana, Makcik.
0: How are you? I always fine lah, Aini.
2: Always fine.
0: Iya.
2: Yeah, Alhamdulillah. Sama je, I juga selalu fine.
0: Macam mana cuaca di tempat you? Mendung ke?
2: Oh,
0: hujan ke?
2: Very hot.
0: Oh, di sini mendung tapi still hot lah.
2: Di sini macam bersauna rasanya.
0: Oi, mantap lah sauna.
2: Ya. Yeah.
0: Tak perlu bayar lah you.
2: Ya, yeah, tapi basah tak? Kacau ini basahnya.
0: Basah.
2: Kamu tak bercakap macam ni. Jadi macam mana ai nak bercakap?
0: Ya sudah, you cakap apa aja yang you mau lah. Terserah you. You atur-atur aja lah.
2: Yang penting you understand.
0: Iya. Yang paling yang denger sih yang bingung ngomong apa sih budak-budak ini.
2: Iya, dengar-dengar baik.
0: Udah dengar ke baik paling nge
2: iya.
0: Cek, Nadia sehat?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Ala berapa kali ya tidak masuk-masuk di aku? Kemana? Hah? Gerangan dirimu?
2: Kami. Minggu caknya. Iya. Malah kalau Jima Hendra Widodo tu ini bersemedi.
0: Wah, semedi. Jadi apa wangsit tu? Dapat apa wangsit kamu tuh?
2: Kasih boleh berat badan tu 2 kilo nambah.
0: Ya wah, tak kalau kita dengarnya mana berat badan ni sudahlah dah.
2: Bermedinya bukan betapa ini dulu.
0: Ini nih cak mana ngomongnya ya? Cak mana ya ngatakannya ya sehingga kata ya?
2: Susah sangat lah. Cakapnya macam mana?
0: Ya. Tidak baca ngatakannya lagi.
2: Yang penting bisa gabung lagi, melokan lagi kan.
0: Iya.
2: Dalam yang penting dalam keadaan sehat walafiat.
0: Amin. Doa aku sehat selalu ya. Lagu apa Cik Nadia?
2: Lagunya. Lagu Nur Halimah.
0: Belum.
2: Naik
0: belum
2: turun dia.
0: Enggak tahu ya. Belum naik belum turun dia caknya.
2: Belum naik belum turun.
0: Heeh.
2: Oh, sudah ngambang berarti ini.
0: Mendep dia, mendep.
2: Ya, suruhlah nyanyi dulu lah, kesian dia.
0: Yang mana tuh?
2: Cubuk sore ini kan, ngelamun dia kan, suruh nyanyi. yang apa ya, Melodi Cinta tuh?
0: Melodi Cinta?
2: Iya.
0: Melodi Cinta. Nur Halimah ya?
2: Iya.
0: Nur Halimah.
2: Sore-sore macam ini sedap betul, bermelodi cinta.
0: Kok tidak ada ya?
2: Tak ada. Macam mana boleh tak ada tu?
0: Kita cari di sebelah. Nur Halimah Melodi Cinta.
2: punya ID.
0: Oke, okay, ada.
2: Ya, minta yang ada, bye.
0: Salamnya untuk siapa?
2: Kirimnya untuk OKB ini lala aku udah masuk sih, ini
0: jadi agak sebut kalau kalau. Pokoknya segala list itu daftar itu sebut kalau kalau.
2: Jadi aku narik apa dulu ya? Iya, aku mulai dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim ya. Untuk Bang Api jaga raja ya. Masuklah belum masuk Bang Api?
0: Belum
2: ya. Terus ada lagi Mahendra Widodo sama Cik Kartini. Ada Cik Ita. Ada lagi Mang Aspin sama Cik Asmi ya. Terus ada lagi Rara, Sarul, Fauzan Irin, Pak Akbar Mak Lisa, Pak Zainal Butinska. Terus ada lagi Pak De Suripto, Pak De ini juga ya, Pak De apa? Pak De Suharto. Kalau lagi monitor ya. Ada Pak Darmawan, Pak Santana Mas. Terus ada lagi Rian, Sudirman, Sisi, Jaka Baring ya. Terus ada lagi Mang Pen Jasi, Mang Pen Langkan. Terus Ma, ada lagi Mang Ujuk 035, Mang Ujuk Sol juga ya. Terus ada lagi Anggi, Juni, Andra, Dipitung, Mang Adi Sutarami juga. Ada lagi Mang Yus di Jalur, Putra Banten, Putra Jalur, Putra segala putra, Mang Iman, Cik Yeni, Mang Cawal juga, Mang Bo sama Bik Bus. Ada lagi siapa ya? Kok kami lu, gue lah mau masuk.
0: Nah, sebutlah dulu pokoknya.
2: Ada Pak Di Gondrong, Mang Gun Gondrong juga. Nah, terus ada lagi siapa Cik Ewan? Iya.
0: Yang uang yang di itu Wahitam tidak sebut uang Wahitam.
2: Sebenarnya sudah aku sebut tadi. Anggap aja aku tidak jadi nyebut dia. Tidak usah sebut Igo kalau yang itu.
0: Tidak usah ya. Sedihnya.
2: Itu orang masih tak betul.
0: WA dia no, tidak masuk WA dia.
2: WA dia. Anggap baik WA nya tu tidak pernah masuk dia tak sebanyak.
0: Merajuk lah dia, merajuk.
2: Iyalah biar dia tambah jahat dia.
0: Aduh.
2: Tambah jelek dia.
0: Merajuk.
2: Seliwa juga, di Lak Pace ke apa? Kecamatan Bayam maupun dia kurang lebih cek itulah alamatnya sama rumahnya, semoga sehat selalu deh. Terus ada lagi siapa ya? Nah, Cik Iwan
0: siapa lah?
2: Memang ini kalau lama tak masuk ni agak malu, agak amnesia rasanya. Oh ini malu mati kenyo lah ini calon mertua ini.
0: Waduh,
2: Mbok Wati.
0: Nah,
2: Mbok Wati ya. Masuklah Mbok Wati. Sudah aku sebuti namanya. Bukan Mbok Wati kalau cuma Mama Wati.
0: Oh, Mama Wati. Iya. Mama Wati. Mantap.
2: Udah Lita juga. Coba lagi. Nah, dan galau-galau lah. Tak nyolah buntunya lah mandeknya nih. Kalau yang belum terkirim kayak sambung di karaoke nanti kayak malam ini.
0: Iya ya, karaoke malam ini ya.
2: Oke, Cik Iwan tuh coba aja sekali Cik Iwan buat acara karaoke.
0: Wah, tidak bisa aku.
2: Tidak. Cik Iwan tuh ini baik, muter ke lagu baik.
0: Tidak. Ya. Lagi aku suruh nyanyi nah sudah cah gendang telinga wong untuk aku.
2: Siapa dapat cawer aja?
0: Kasian.
2: Jadi siapa yang buat karaoke gitu, Cik Iwan?
0: Wadola.
2: Nah, kacau ini. Lala ini.
0: Biarlah. Wong nak nyanyi dia ngajak ngobrol. Hah?
2: Bukan, dia komentar dia di depan dia tuh. Wong tuh nyanyi tuh baru komentar. Dia komentar di depan baru nyanyi.
0: Oh, ya sudah dah. Enggak apa-apa. Berarti dia bisa baca masa depan itu. Nah. Enggak baca itu.
2: Kacau ini dah. Ayah aduh wong di situ aja.
0: Enggak tahu ya kate dia cayo.
2: Kate.
0: Belum datang.
2: Enggak apa kita kalau tidak kate apa kita omongin kalau dia ada jangan. Nanti aku dimatikin telepon aku kayak.
0: No. Sedenyo.
2: Iya. Wapet juga ya sama Cik Mimin ya. Ya Allah wapet untung masih teringat ya.
0: Nah kau.
2: Ingat lah lo cuma lupa sebentar bay. Sama Cik Mimin semoga sehat selalu bela ya. Dah galau lah Cik Iwan.
0: Oke deh. Kalau
2: tak ada kecuali ya. Selamat sore bay. Untuk Cik Iwan ya selamat bertugas Cik Iwan ya. Semoga sehat selalu bareng sama keluarga di rumah.
0: Amin.
2: Bareng sama yang di hati juga pastinya.
0: Iya.
2: Sukses lancar luncur untuk segala aktivitasnya beli. Ya itu Bu Cik Iwan.
0: Iya.
2: Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. C Cek Nadia di Sukabangun ya. Lanjut lagi nih penelpon ketiga sesi ini. Ada siapa? Halo. Halo. Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana?
3: Dari desa Sako, Cek.
0: Oh, Mang Ujuk ya.
3: Iya, Cek.
0: Iya, sehat Mang Ujuk.
3: Itu harapan penyiar-penyiar dan harapan kami sebagai pendengar di desa Sako nih ya. Sehat semua pendengar di sini.
0: Sehat galo, alhamdulillah.
3: Itu diharapkan, Cek. Cuaca di sini mendung berangin.
0: Wah, sama bahaya artinya ya.
3: Alhamdulillah.
0: Tidak pasti, beda-beda jauh nian.
3: Betul. Yang pasti harapan kita pendengar-pendengar perempat hatinya adem-adem cuma ya.
0: Jangan
3: untuk menyambut nonton bola.
0: Nonton bola ge malam. Eh.
3: Ge malam siapa, Pak? Ini Cek yang bakal main.
0: Nah, enggak tahu Cek, enggak melo Cek.
3: Ya, kita enggak tahu juga ya. Kita nonton sama.
0: Kita denger kebaik, kita nonton baik.
3: Iya, itu harapannya. Okay. Lagunya Cek.
0: Boleh, lagu apa Mang Uju?
3: Roma Irama.
0: Yang mana tuh?
3: Masya Allah.
0: Masya Allah.
3: Udah ya.
0: Salamnya untuk siapa?
3: Salamnya terima kasih untuk rangkuman dari Cik Nadia tadi ya. Terima kasih senggolannya. Moga-moga Cik Nadia sehat, Umi Ayan juga sehat. Hajat-hajat dan doa yang ke depan, insya Allah. Penyiar kita Cik Johan lebih lancar lagi ke depannya ya.
0: Amin ya rabbal alamin.
3: Itu baca mempersingkat waktu. Kalau dulu kita main ke Nanaya ya tadi.
0: Oke.
3: Cik Johan pulang hati-hati. Sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Mang Ujuk di Sako. Masya Allah. Oke deh, sudah disiap ke lagunya. Lanjut lagi nih penelpon selanjutnya. Ada siapa? Halo. Oh, terputus sayang nian. Sudah, kita tunggu lagi nih siapa nih yang bakal masuk ya. Kita tunggu tiga kali berdering dulu nih. Nah, ya. Halo.
4: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Desa Langkan Dalam nih masuknya.
0: Iya, barulah nak aku baca ke WA-nya tuh. Udah memang pen.
4: Sudah masuk.
0: Ya
4: putar ke lagunya baik, anak cewek.
0: Sudah lah dimasuk ke lagunya, tinggal maconya baik tadi tuh.
4: Lagu kangen dari Lilis Karina kan.
0: Oke. Okay.
4: Apa kabar cewek?
0: Alhamdulillah sehat Mang Pendi.
4: Iya, kalau di Langkan nih cewek, alhamdulillah nih baru sudah berhenti hujan.
0: Weh, hujan? Lemak nian.
4: Iya, kira-kira kalau nak kalau disalur ke setengah drum dapat kali.
0: Nah, Celi yang gandus nak minta. Hujan.
4: Salah kalau di kanus banyak nyebur banget laut itu, laut kanus.
0: jangan loh.
4: Kalau di Langkan dekat laut, dekat anu dari sungai. Jadi mau enggak mau nang harap hujan gitu ya. Tapi mudah-mudahan baik, cuma baik bagi aku ya, tapi seluruh di mana-mana baik. Seluruh hujan galau sepayo kan, apalagi tanaman kan sekarang ini kan sudah mulai mengering. Jadi kalau dentak hujan itu mudah-mudahan subur saja itu. Iya. Ya kirim-kirim salam dikit baik ya.
0: Lanjut.
4: Yang jelas ya, walaupun banyak aku nak fotokopi Nadia baik.
0: Itu banyak kan tadi tuh sudah sebut juga lo itu.
4: Nadia bulak balik dengan nyawa tuh kalau dari tadi.
0: Iya.
4: Ya dengan senamunya di kasing laut tadi banyak juga kirim salamnya.
0: Iya duluan tadi.
4: Iya. Ya ada juga senamu tadi ada Akbar, ada Robi, ada Eli juga, ada Nadia kan yang terakhir aku dengar. Nah iyalah fotokopinya emang ujung aja di fotokopi juga sama cakul lah.
0: Oke.
4: Kalau nyala-nyala nak masuk silakan kata Mang Ojo. Jadi aku fotokopi bolak-balik Arul. Masuk Arul kan. Arul miss call lah. Dia nak masuk sudah aku turun katanya.
0: Tunggu ya sabar ya.
4: Sabar dia nak baca ke WA dulu Arul.
0: Baru dibaca kita tadi.
4: Ya fotokopi Pak untuk Jai Nadia tadi sudah banyak dah. Dah disenggol-senggolin galo.
0: Oke deh.
4: Ya tuh Cek, terima kasih waktunya. Yuk assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mang Pendi di Langkan Dalam. Kalau tadi yang pas awalnya ada Mang Pendi gasing, ini emang pengen dilangkan dalam. Lanjut lagi nih penelpon kelimun ya, ada siapa? Halo.
5: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
5: Iya.
0: Dengan siapa nih?
5: Dengan mertuanya Nadia.
0: Oh, Mbak Wati. Bener Mbak Wati. Oh ya Allah. Oh ya Allah, sehat.
5: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah saya selalu. Cak mana Mbak Wati cuaca di sana? Apakah sama Cak di Palembang?
5: Panas.
0: Oh panas. Tidak mendung ya?
5: Tadi tuh ada hujan dikit, sudah tuh langsung panas sampai sore.
0: Waduh. Memang masuk musim kemarau nih kita, Caknya nih.
5: Musim kemarau.
0: Tidak orang lagi singgo yang kemarau ini.
5: kemarau ya. Tapi ada kadang-kadang ada hujan. Kadang-kadang panas.
0: Udah tidak apa-apa lah. Yang penting sehat galolah gitu.
5: Iya.
0: Oke. Okay. Nak lagu apa Mbak Wati?
5: Lagunya apa?
0: Apalah?
5: Asam di gunung garam di laut deh.
0: Asam di gunung garam di laut.
5: Ona Sutra.
0: Oke. Okay. Untuk siapa nih spesialnya?
5: Spesialnya untuk menantu tadi ya.
0: Iya.
5: Sehat selalu ya. Oi, menantuku segala bahasa pacak gitu. Bahasa pemulutan pacak gak dia?
0: Coba tanya dulu, coba. Lagi kita uji dulu gitu. Kita tes ke dulu di sini.
5: Iya, tes ke dulu ya. Bahasa pemulutan ya. Kalau pacak langsung ke pemulutan dia.
0: Oh, langsung tertarik ya.
5: Iya, langsung ditarik. Ya, kirim-kirim ya.
0: Boleh, lanjut, Bo.
5: Yasin Tanggo Bontong ya. Sudahnya siapa? Rizwan Bukit. Tadi Mang Pen ya. Mang Pen Gasing, Mang Pen Langkam. Sudahnya Hendra Widodo. Sudahnya siapa ya? Oh, Iwan Yeni, Adi Pitung, Mang Nati Jagoraja, Mang Togai Biruha. Nadia tadi ya. Oh, menang Nadia. Juni, Juni Go eh. Adi Rantawalai sama Kartini Arba, Sahrul Murad. Itu baik Cayolan.
0: Oke deh Mbak Wati.
5: Iya. Cayolannya sehat selalu ya.
0: Insya Allah sehat selalu.
5: Iya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bawa hati di pemulutan ya. Lanjut lagi nih. Sekalian lagi itu borong ke lain nih ke Namiko nih. Ada siapa nih? Halo.
6: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, dengan siapa?
6: Kamu Sarul di pemulutan.
0: Cek. Nah, masuk nih ya Cek Sarul. Oh ya Allah, ini dia.
6: Alhamdulillah Cek ya, Sarul Cek masuk.
0: Ini dia yang diomongin sama Mang Pendi tadi barusan ya.
6: Alangkah panjang antrian ini Cek.
0: Iya. Caknya antrian kita lah sama panjang pecah antrian pemensin ya.
6: Iya, mungkin
0: beda gitu Cek. Lebih-lebih. Sehat Cek Sarul, lah lama aku udah sama apa masuk tempat aku Cek Sarul nih ya.
6: Udah masuk Cek, keriting.
0: Oh keriting, nah, hari ini kita lurus ke Macetu.
6: Iya.
0: Kita lurus ke, kan? Kita bonding. biar lurusnya awet lama bonding gitu itu. Iya. Cek Sarul, Cek mana pemulutan sama Cek Mbak Wati tadi ya, abis hujan abis itu panas lagi.
6: Iya tadi ada hujan dikit, inilah berhenti, panas lagi.
0: Oh cerah ceria ya sudah ya.
6: Bukan lagi Cek.
0: Ceranian.
6: Sama woy kami dengan Mbak Wati tadi
0: iya. Deketan. Oh ceranian berarti. Iya. Lagu nak lagu apa Cek Sarul?
6: Lagu Kerinduan Bu Cek.
0: Yang mana
6: ini tuh? Dari LP Karina.
0: LP Karina Kerindu EP
6: iya. LP Karina, RP Karina.
0: RP Karina. Entar tuh cari. Oke, ada.
6: Lagu ada ya?
0: Ada, salamnya untuk siapa?
6: Salamnya untuk Andra ya. Anggi. Wati tadi. Pak Pendi Langkan tadi, Pak Pendi Gasing, Nadia tadi, Yang Icuk tadi, Bang Akbar, Putra Banten, Bu Elisa, Sisi, terus ada Eli, Robi, Kaspin, Yuasmi, terus ada lagi Mang Nati, untuk... Galo-galo lah Cik Iwan.
0: Galo-galo ya?
6: Iya. Ucapannya salam kompak selalu ya Cik Iwan.
0: Semoga kompak Eka, selalu. Ya. Boleh.
6: Biasanya untuk adik Rara, Bay.
0: Iya, adik Rara.
6: Salam sehat selalu bareng keluarga di rumah. Cik Cewan, selamat bertugas. Sukses selalu, Cik Cewan.
0: Oke, Dem. Cik Sarul.
6: Terima kasih banyak. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini sudah penelpon ke-6 ya. Kita baca ke WA dulu sih, kok nih. Ada dari Cik Aspen ya. Assalamualaikum, Cik Cewan ya. Aspen Asmi hadir. Tolong puter ke lagu Nasib Sopir dari Asmin Ceder. Kirim-kirim untuk Hendra Widodo Talang Jambi, Iwan di Kertapati, Adi Pitung di Tigolu, Nadia di Sukabangun, Akbar Pauzan, Putra Banten, dan semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke deh. Jadi ini sudah ada yang 6 nelpon ya. Kita bakal puter ke nih Tua-tua Kelapa Sawit, Melodi Cinta, Masya Allah, Kangen, Asam di Gunung Garam di Laut, Kerinduan, dan Nasib Supir. Sudah. Payo kita dendang ke dulu.

0: Pada suatu hari,
1: cermin, cermin, siapa sih perempuan paling cantik di dunia ini? Ya kamulah, siapa lagi? Terus, cermin, siapa sih yang paling baik di komplek perumahan sini? Ya jelas kamu. Oh, aku juga ya? Tapi kok saat kamu jawab itu, kamu tampak sedih sih, cermin? Iya, karena kamu belum berbagi kebahagiaan kamu dengan tetangga. Yang kamu tahu saat ini dia masih kekurangan. Ada di seberang rumah kamu lagi. Wah, benar juga. Pantas kamu sedih. Iya deh. Habis ini aku beli makanan atau sembako, terus aku kasih ke tetangga aku. Iya kan? Nah, ini baru aku bisa senyum.
0: Membantu orang di sekitar kita adalah cermin kepedulian sesungguhnya.

0: Para penderek saking tlatah Banjarnegara ugi para tamu undangan kakung sono putri ingkang satu dat kinurmatan.
1: Masyarakat Jawa memiliki kebiasaan unik, yakni mereka menggunakan jari jempol ketimbang jari telunjuk untuk menunjuk arah. Namun, kenapa jempol? Pada dasarnya penggunaan jempol untuk menunjuk arah dianggap lebih sopan oleh masyarakat Jawa. Tidak sebatas pada kesopanan, bahkan terdapat makna simbolis dalam menunjuk dengan jempol. Menurut kepercayaan masyarakat Jawa, jempol melambangkan kekuatan dan keberanian. Selain itu, penggunaan jempol juga menunjukkan rasa hormat kepada orang yang diberi arah, dan itu sudah menjadi kebiasaan turun-temurun atau dalam budaya Jawa kebiasaan menghormati sesama manusia.

pinang rapat-rapat agar puyuh tak dapat lari. Ku pinang-pinang tak dapat-dapat, ku rayu-rayu, ku bawa bernyanyi.

0: Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak. Bener-bener ya, cuma ngurus izin ini doang lama banget.
1: Ini saya juga mau nyampein masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu, lampu penerangan jalan juga sudah tidak berfungsi. Bahaya untuk pengguna jalan. Apalagi, jalannya juga ramai.
0: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
1: Tapi, masalah saya lebih penting.
2: Sudah, jangan rebutan. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
3: Halo RRI.
4: Iya, Halo RRI.
2: Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung. Setiap hari Senin dan Jumat, pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia setempat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
4: Halo RRI.

0: Iya sayang.
1: Ingat Irma, jangan ngebut.
0: Iya. Sekarang Bapak mau cari duit dulu ya. Doakan Bapak ya. Sudahlah.
2: Awas lupa. Surat-suratnya jangan sampai ada yang ketinggalan ya.

nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

0: Saatnya kita peloi. Ingat Pro 4. Informasi sedengget dari Pro 4 RRI Palembang.
1: Pukul 17 waktu Indonesia Barat.

Radio Republik Indonesia Palembang dengan info sedengar ingat perompak bersama saya Yohan. Inilah info selengkapnya. Tugu Katulistiwa merupakan cagar budaya ikonik Pontianak yang terletak tepat di garis 0 derajat bumi. Monumen ini pertama kali dibangun tahun 1928 dan direnovasi beberapa kali untuk perbaikan. Setiap tanggal 21 Maret dan 23 September, fenomena kulminasi matahari dapat diamati dari sini. Bayangan benda akan menghilang karena posisi matahari tepat di atas garis Katulistiwa. Tugu ini menjadi tujuan wisata edukasi sekaligus simbol geografis penting bagi kota Pontianak. Kehadirannya menguatkan identitas Pontianak sebagai kota Katulistiwa di Indonesia. Kita beralihkan info selanjutnya, gendang belek yang merupakan alat musik kebanggaan masyarakat Sasak yang dimainkan dengan cara ditabu dan dimainkan secara berkelompok. Ukurannya besar berdiameter 50 cm dengan panjang 1,5 meter. Gendang belek yang terdiri dari dua kata yang merupakan penggabungan bahasa Indonesia dan Sasak. Belek yang berarti dari bahasa Sasak berarti besar, sementara gendang tambahkan untuk menunjukkan bentuknya yang menyerupai gendang pada umumnya di Indonesia. Gendang ini terbuat dari pohon meranti yang tumbuh subur di Lombok. Gendang belek menghasilkan suara yang besar dan bergema. Suara ini dihasilkan oleh bagian tengah batang pohon yang dilubangi dan dilapisi kulit kambing, sapi, atau kerbau.

0: Sekalian pos dengan ingat perompak produksi Radio Republik Indonesia Palembang. Informasi lainnya dapat diakses melalui website kami di rri.co.id dan WhatsApp channel RRI Palembang. Juga ikuti media sosial terverifikasi kami, Facebook, Instagram, TikTok, dan X at RRI Palembang. Kami juga membuka ruang aspirasi bagi dedulur untuk nyampe ke sejumlah persoalan dan peristiwa yang berada di sekitar lewat WhatsApp dan SMS di 0897-7884-884 serta pesan chat melalui RRI Digital. Mewakili kerabat kerja tugas, saya Yohan, selamat sore dan sampai jumpa.
1: Lagi topeloi, ingat Pro 4. Informasi sedengat dari Pro 4 RRI Palembang. Peh, kita peloi acara selanjutnya.

88,4 Palembang, suara budaya Sumatera Selatan. Dulurnya masih bersama Cik Ewan di Sriwijaya Sore. Kali ini kita berada di Plesir Wisata Lokal, yang mana Cik Ewan bakal ngasih informasi dan hiburan. Nah, kali ini informasinya ya, dulurnya, di era digital sekarang nih, mempromosi ke destinasi wisata itu gak lagi harus lewat brosur atau pameran ya. Cukup dengan sebuah foto menarik atau video kreatif di media sosial, keindahan suatu daerah tuh bisa dikenal oleh masyarakat bahkan hingga mancanegara. Hal inilah yang disampaikan oleh runner-up 1 Duta Pariwisata Putri Sumatera Selatan 2026, Nabila Putri Amanda, dalam dialog kita Indonesia di RRI Palembang. Menurutnya platform digital seperti Instagram dan TikTok ini menjadi media yang sangat efektif untuk memperkenalkan potensi wisata daerah. Nabila mengatur ke konten yang kreatif, informatif, dan dikemas secara menarik, itu mampu membangun rasa penasaran calon wisatawan untuk datang langsung ke destinasi tersebut. Bahkan konsep video sederhana pecah A Day in My Life ya tuh, saat berwisata kini menjadi salah satu jenis konten yang banyak diminati karena terasa lebih dekat dan otentik. Tidak hanya destinasi wisata, promosi juga perlu mengangkat kekayaan budaya serta kuliner khas daerah. Sebab pengalaman berwisata tidak hanya tentang menikmati pemandangan, tapi juga mengenal tradisi dan mencicipi cita rasa lokal yang menjadi identitas Sumatera Selatan. Menariknya lagi, menurut Nabila, keberhasilan promosi digital itu tidak ditentukan oleh banyaknya jumlah pengikut di media sosial, melainkan oleh kualitas konten, kreativitas, dan informasi yang disampaikan. Karena itu yang ngajak generasi muda tuh untuk lebih aktif mengunjungi destinasi wisata lokal, mengabadikan momen lalu membagikannya melalui media sosial sebagai bentuk kontribusi nyata dalam mempromosikan pariwisata di Sumatera Selatan. Nah, dulur ya, masih banyak informasi inspiratif lainnya yang bakal Cik Yon kasih. Tetap bersama kami di Perompak Suara Budaya Sumatera Selatan, dan informasi tadi bisa dibaca selengkapnya di rri.co.id.

0: Abah, oi dah, bah, rego sayur, bah, naik lagi, bah.
1: Nah, abah double lemas dengernya.
0: Nah, apa? Apa pacak ngomong mak itu?
1: Lemas denger kabarnya, lemas kerana susah gak nyari sayur.
0: Bok ni dapat kabar ni dari sini, nabah. Sayuran bakal dinaik ke?
1: Oh, bok tu salah info dan kabarnya tak jelas. Cuba cek dulu ke rri.co.id. Sayuran yang segar dari petani akan dinaikkan ke truk untuk dikirim ke pasar-pasar. Nah, ini baru benar informasinya.
2: Nak nyari berita yang terkini, akurat, dan terpercaya? Klik by rri.co.id. Laman berita online-nya RRI yang mudah diakses.
1: Makonyo, biar hemat, kita nanam be sayuran di pekarangan.
0: Agak dulu, bah. Sebelum bertahan deman tu, kita baca dulu tipsnya di rri.co.id.
3: Awas,
0: memulai kita menanam, jangan salah tanam, bah. Agak tertanam ke pekarangan tetangga, bah.
4: Ayo dulur-dulur, kita bersama-sama lestari ke budaya kita. Sama-sama kita jago galo lewat siaran PO 4 RRI Palembang. Galo-galo ado. Cuma di sini bae, PO 4 RRI Palembang, suara budaya Sumatera Selatan.

Dodolor, mau kasih masih bersama kami di Perempuan Suara Budaya Sumatera Selatan ya. Kali ini bagi sebagian orang tuh kopi tuh mungkin cuma jadi teman di pagi hari atau pengusir rasa kantuk ya. Tapi kalau di Palembang, secangkir kopi itu bisa nyimpan cerita yang jauh lebih dalam. Di balik aroma dan cita rasanya, terdapat sejarah panjang tentang perdagangan, dakwah Islam hingga budaya kebersamaan yang telah tumbuh sejak ratusan tahun lalu di tepian Sungai Musi. Pengelola kopi Cap Sendok Emas Abu Bakar Suki mengungkap ke bahwa budaya minum kopi di Palembang itu bermula dari kedatangan para pedagang Arab di abad ke-15. Mereka membawa kopi sebagai bagian dari kebutuhan sehari-hari sekaligus menjadi kenyo sarana berkumpul dan berdakwah kepada masyarakat setempat. Sering berjalannya waktu, kopi bukan hanya jadi minuman tapi juga simbol silaturahmi. Tradisi berkumpul sambil nikmati kopi menjadi ruang untuk berbagi cerita, mempererat persaudaraan dan membangun hubungan sosial. Bahkan sampai makin hari, dalam berbagai kegiatan pecak tahlilan, takziah maupun pertemuan, secangkir kopi itu tetap jadi sajian sederhana yang syarat makna. Abu Bakar juga menjelaskan bahwa budidaya kopi di Sumatera Selatan itu berkembang pada abad ke-17 ketika Belanda membawa bibit kopi ke Nusantara. Salah satu daerah yang kemudian dikenal sebagai penghasil kopi berkualitas ialah Semendo yang hingga kini menjadi kebanggaan Sumatera Selatan. Nah, dulur, kisah ini mengingatkan kita bahwa secangkir kopi itu bukan cuma sekedar minuman ya, karena di dalamnya itu tersimpan sejarah, budaya, serta nilai kebersamaan yang patut dijaga dan diwariskan kepada generasi mendatang. Usai menikmati kisah hangat di balik cangkir kopi khas Palembang ini, saat lagi kami akan menghadirkan informasi lainnya. Tetap bersama kami di Perompas Suara Budaya Sumatera Selatan.

Bice dulur-dulur, pengen tahu dah lebih dalam soal Piala Dunia. Nah, jangan kemana-mana, dengeri dulu ini. Untuk dulur-dulur para pecinta bola, jangan sampai terlewat yo. Dengeri terus program-program spesial yang berbeda dan eksklusif tiap harinya cuma di RRI. Bukan cuma membahas pertandingan, skor atau siapa bae yang ngeguli atau juga komentarnya, tapi di sini Mang Cek-Bice dulur-dulur pacak nemui cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai membahas teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, dulur-dulur juga pacak melok gabung dan ngobrol langsung secara live di Perempat tiap harinya. Ayo dulur-dulur, bikin hari-harinya makin serunian sama program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: Ada Relita. Dulur, pendengar program RRI Palembang, sebentar lagi kita akan memasuki waktu maghrib. Untuk itu kami akan merilis siaran dari Pro 1 RRI Palembang dalam rangkaian pengajian Al-Quran, pembacaan surat Al-An'am ayat 1-6 oleh Qori Syahrudin Siddiq. Setelah itu akan kita dengarkan bersama Badung dan Azan Maghrib tepat di pukul 18.06. Sebagai tanda masuknya waktu sholat maghrib untuk wilayah kota Palembang dan sekitarnya. Berikut kami rilis siarannya dari Pro 1 Palembang.
1: Kan Qori Syahrudin Siddiq. Dan pada pukul 18.06 waktu Indonesia Barat, kita akan mendengarkan kumandang beduk dan azan maghrib untuk wilayah kota Palembang dan sekitarnya.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Dengan telah terdengarnya kumandang beduk dan azan maghrib untuk wilayah Palembang dan sekitarnya, maka telah tiba waktunya bagi kaum muslimin dan muslimat untuk melaksanakan ibadah sholat maghrib. Kami yang bertugas mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. Semoga rangkaian amal ibadah kita pada hari ini diterima Allah Subhanahu Wa Taala dalam keridhoannya. Amin ya robbal alamin.

0: Pilih siapa kita di pilkada ini?
1: Ya siapa yang paling besar tawarannya, Dun?
0: Gimana daerah kita mau maju kalau hari gini masih politik uang? Uang haram. Tau gak sih nanti ujung-ujungnya korupsi?
1: Itu udah lumrah kali.
0: Pokoknya jangan gitu deh. Itu sama saja membuka celah bagi koruptor.
1: Iya deh. Betul dari tadi ngeprint terus. Banyak bener.
0: Iya, tugas adik aku. Daripada mengeluarkan uang untuk fotokopi ya, mending print di sini aja.
1: Tapi itu kan fasilitas kantor, Shay. Kertas juga dari pengadaan kantor.
0: Lah emang kenapa?
1: Ya sama aja dong kamu praktek korupsi. Menggunakan fasilitas kantor untuk kepentingan pribadi. Gimana sih kamu? Korupsi itu gak harus yang besar. Hal kecil seperti ini juga namanya korupsi. Dan dosanya sama.
0: Gimana dong?
1: Ya bayar dong.

nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

88,4 Palembang, suara budaya Sumatera Selatan. Dulur masih bersama Cek Yowan ya di Sriwijaya sore hari ini. Nah, kali ini kita sudah masuk di plesir adat budaya kita yang mana Cek Yowan akan ngasih kehiburan dan informasi pastinya. Kali ini informasinya dulur ya dari festival seni adat dan tradisi. Jadi kekayaan seni adat dan tradisi Sumatera Selatan ini kembali tampil ke melalui Festival Seni Adat dan Tradisi tahun 2026 yang digelar di kawasan Rumah Adat Dekranasda Jakabaring, Palembang. Festival ini menjadi ajang memperkenalkan keberagaman budaya dari 17 kabupaten dan kota di Sumatera Selatan, sekaligus memperkuat identitas budaya di tengah arus modernisasi. Kegiatan yang berlangsung selama 2 hari ini dibuka langsung oleh Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru. Dalam sambutannya, ia menegaskan bahwa festival budaya seperti ini perlu terus dilaksanakan sebagai sarana edukasi bagi generasi muda agar tetap mengenal dan mencintai akar budayanya. Gubernur Herman Deru juga berharap Anjungan Sumatera Selatan tidak hanya menjadi rumah adat semata, tapi dapat berkembang menjadi pusat pelestarian budaya, sekaligus ruang yang bermanfaat bagi masyarakat dan pemerintah daerah. Sementara itu, Ketua TPPKK Provinsi Sumatera Selatan Pebri Talustia Herman Deru nyampe ke bahwa festival ini menjadi wadah yang efektif untuk mempromosikan kerajinan tangan, kuliner khas, serta tradisi dari seluruh daerah di Sumatera Selatan. Harapannya Anjungan Sumsel ini dapat semakin dikenal sebagai ikon budaya, tidak hanya di tingkat nasional, tetapi juga internasional. Dalam kesempatan tersebut, Ketua TPPKK Kota Palembang Dewi Sastrani Ratu Dewa bersama Ketua Dharma Wanita Persatuan Kota Palembang Ida Royani Aprizal Hasyim turut hadir memberikan dukungan terhadap pelestarian budaya. Dewi Sastrani juga menerima bantuan CSR dari Bank Sumsel Babel untuk mendukung penataan Rumah Limas Palembang yang kagetnya tuh dimanfaatkan bagi kegiatan Dekranasda Kota Palembang dalam membina para perajin lokal. Nah, dulur ya, kalau melalui festival ini budaya itu bukan cuma dilestarikan tapi juga menjadi penggerak ekonomi kreatif yang mampu mengangkat potensi daerah. Artikel selengkapnya ini bisa dibaca di rri.co.id dengan judul Festival Budaya Sumsel Perkuat Identitas dan Kearifan Lokal, dulur ya. Usai menikmati informasi seputar kekayaan budaya Sumatera Selatan ini, masih ada beragam kabar menarik lainnya yang akan Cek Yowan hadirkan. Tetap bersama kami di Perompas Suara Budaya Sumatera Selatan.

Mercusuar adalah menara dengan cahaya terang di bagian atas. Mercusuar terletak di tempat-tempat penting. Dengan adanya mercusuar, kapal diuntungkan karena dapat menghindari jalur berbahaya seperti wilayah karang di laut. Mercusuar juga dapat menentukan lokasi dan arah pelayaran, sehingga kapal laut tidak karam karena terdampar atau menabrak di perairan dangkal dan tersesat karena jalur berbahaya. Fungsi utama mercusuar adalah untuk memperingatkan kapal mengenai tempat yang berbahaya dan membantu navigasi kapal dalam menentukan lokasi dan arah. Mercusuar memperingatkan tempat berbahaya di laut seperti batu karang, ombak kuat, perairan dangkal, dan lalu lintas kapal padat yang rawan kecelakaan. Mulanya mercusuar menggunakan batu bara dan kayu untuk api, serta menggunakan lilin dan sekam. Cara kerja mercusuar tidak sederhana memantulkan cahaya ke laut loh, namun dengan cara memantulkan cahaya vertikal ke permukaan horizontal. Permukaan horizontal tersebut ditempelkan pada sebuah lensa raksasa yang disebut dengan lensa Fresnel. Lensa Fresnel berfungsi memantulkan cahaya dalam bentuk sinar. Lensa tersebut akan berputar secara terus-menerus dengan searah jarum jam, sehingga seberkas cahaya akan mudah terlihat, walau dalam kondisi cuaca yang berkabut.

RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Lapor-lapor ke 44 Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Dulur masih bersama Cak Yohan. Kali ini ada informasi lagi, dulur ya. Jadi kesenian tradisional tuh memang jadi bagian penting dari identitas budaya yang harus terus dijago di tengah derasnya arus modernisasi. Kabar baik datang dari Palembang. Jadi kesenian Dul Muluk yang telah hidup sejak abad ke-19 terus menunjuk ke eksistensinya melalui berbagai upaya pelestarian. Salah satunya lewat pagelaran sayembara aktor Dul Muluk yang digelar di Taman Budaya Sriwijaya Palembang. Seniman Dul Muluk Randi Putra Ramadan menjelaskan bahwa Dul Muluk ini bermula dari pembacaan syair Abdul Muluk, kemudian berkembang menjadi seni pertunjukan yang memadu ke dialog, musik, akting hingga unsur komedi khas Palembang. Menariknya lagi, agar tetap diminati generasi muda, pertunjukan Dul Muluk kini dikemas lebih modern lewat tata cahaya, tata suara hingga dekorasi panggung yang lebih atraktif. Meski cah itu, nilai-nilai tradisi dan pesan moral yang menjadi ciri khasnya tetap dipertahankan. Melalui sayembara ini, sebanyak 13 peserta muda mendapat kesempatan untuk belajar sekaligus tampil membawa kesenian Dul Muluk. Harapannya, lahir generasi penerus yang mampu menjaga warisan budaya Palembang agar tetap hidup dan dikenal masyarakat luas. Karena sejatinya, Dul Muluk itu bukan cuma sebuah hiburan, tetapi juga menyimpan nilai sejarah, pendidikan, serta identitas budaya yang patut diwariskan dari generasi ke generasi. Nah, dulure, ngomongin tentang upaya melestari kebudayaan dan memperkenalkan kekayaan daerah kepada masyarakat, masih ada informasi menarik lainnya yang tidak kalah inspiratif. Tetap bersama kami di Perompar Suara Budaya Sumatera Selatan.

0: Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak. Bener-bener ya, cuma ngurus izin ini doang lama banget.
1: Ini saya juga mau nyampein masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu, lampu penerangan jalan juga sudah tidak berfungsi. Bahaya untuk pengguna jalan. Apalagi, jalannya juga ramai.
0: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
1: Tapi, masalah saya lebih penting.
2: Sudah, jangan rebutan. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
3: Halo RRI.
4: Iya, Halo RRI.
2: Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung. Setiap hari Senin dan Jumat, pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia setempat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
4: Halo RRI.

0: Perempat, Suara Budaya Sumatera Selatan.
1: Saatnya kita peloi. Ingat Pro 4. Informasi sedengget dari Pro 4 RRI Palembang.
2: Pukul 19 waktu Indonesia Barat.

0: Radio Republik Indonesia Palembang dengan Inpus dengan ingat perempat bersama saya Yohan, inilah Inpus selengkapnya. Yang pertama ialah paes, adalah riasan pengantin tradisional Jawa yang menghias dahi dengan warna hitam. Motifnya melengkung indah, melambang kesucian, keanggunan serta kesiapan memasuki pernikahan. Riasan paes biasanya dipadukan dengan sanggul, kembang goyang, dan busana adat Jawa. Bentuk paes berbeda tiap daerah seperti Yogyakarta, Solo maupun Jawa Timur. Tradisi paes masih lestari dan banyak digunakan pada pernikahan adat Jawa hingga kini. Nilai filosofinya ialah menjadikan paes lebih dari sekedar riasan pengantin biasa. Kita beralih ke info selanjutnya, toron atau pulang kampung merupakan tradisi masyarakat Madura yang telah dilestarikan secara turun-temurun. Tradisi toron karena menunjuk ke sifat suku Madura yang memiliki ikatan kuat dengan kampung halaman. Kata toron berasal dari bahasa Madura yang artinya toronan atau turunan, sehingga tradisi toron dapat diartikan sebagai upaya untuk melestarikan keturunan keluarga. Kegiatan toron juga dilakukan untuk melakukan nyekar dengan berkunjung ke kuburan untuk mendoakan para pendahulu. Tradisi ini biasanya dilaksanakan saat Hari Raya Idul Fitri, Idul Adha, dan Maulid Nabi. Sekian Inpus dengan ingat perempat produksi Radio Republik Indonesia Palembang. Informasi lainnya dapat diakses melalui website kami di rri.co.id dan WhatsApp channel RRI Palembang. Juga ikuti media sosial terverifikasi kami, Facebook, Instagram, TikTok, dan X @RRI Palembang. Kami juga membuka ruang aspirasi bagi dedulur untuk nyampe ke sejumlah persoalan dan peristiwa yang berada di sekitar lewat WhatsApp dan SMS di 0897-7884-884 serta pesan chat melalui RRI Digital. Mewakili kerabat kerja tugas, saya Yohan, selamat malam dan sampai jumpa.
1: Lagi kita peloi, ingat Pro 4. Informasi sedengat dari Pro 4 RRI Palembang. Kita peloi acara selanjutnya.

0: Raya, Sumatera Selatan.
1: Dodulur, Sumatera Selatan yang kaya dengan kesenian dan musik tradisionalnya berupa irama Batanghari 9 dengan petikan gitarnya yang tentu menyentuh hati. Hadir setiap hari jam 19 sampai dengan jam 20 waktu Indonesia Barat. Cuma di Pro 4 RRI Palembang.

Yodulur, selanjutnya bagi yang demen denger ke lagu-lagu Irama Batang Hari 9 dengan petikan gitar yo. Beh, kita meloi acara Irama Batang Hari 9 bersama Perumpat RRI Palembang.

0: Alhamdulillahirrahmanirrahim, dulur, baru baik kita dengarkan bersama beduk dan azan Isya untuk wilayah kota Palembang dan sekitarnya. Dengan berkemandangnya wilayah untuk wilayah kota Palembang, berarti menandakan sudah masuknya waktu sholat Isya. Bagi dulur yang akan melaksanakan sholat Isya, semoga amal ibadah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin, dan semoga aktivitas kita hari ini dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya kami akan lanjutkan lagi hiburan Batang Hari 9.
1: Dari Abdullah bin Amir radhiyallahu anhu, ia berkata, ketika salah seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, amalan apakah di dalam Islam yang baik?" Seraya Rasulullah menjawab, "Memberi makan orang yang lapar dan memberi salam kepada orang yang kalian kenal maupun tidak kalian kenal." Hadis riwayat Bukhari.

0: 100, 200, 300. Wih, alhamdulillah. Eh, lipat ah, biar gak ketahuan istri.
1: Sini uangnya. Oh, no. Uang itu 5 J loh. Jangan dilipat, diremas, dicoret, di staples, dan dibasahi. Nah, yang itu juga tuh, yang di kopiahmu tuh. Sini.
0: Iya.
1: It, ketinggalan mas. Itu yang di sarung juga ada tuh, sini.
0: Duh, ketahuan.
1: Sini, aku rawat dengan benar uang rupiah ini untuk menjaga kedaulatan negara dan kedaulatan republik rumah tangga.
2: Lalu 8,4/4 Palembang, suara budaya Sumatera Selatan. Dodolore bersama Cik Ewan kali ini, mas. Kita masih berada di Batang Hari, ya, hiburan informasi. Nah, kali ini Cik Ewan ada info. Jadi pembangunan infrastruktur menjadi salah satu kunci dalam mendorong pertumbuhan ekonomi sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Karena itu berbagai upaya perbaikan terus dilakukan pemerintah daerah agar aktivitas masyarakat dapat berjalan lebih lancar. Kabar kali ini datang dari Kabupaten Musi Banyumasin. Pemerintah Kabupaten Muba bergerak cepat memperbaiki sejumlah infrastruktur strategis khususnya di Kecamatan Sungai Keru. Salah satunya ialah dengan melakukan penimbunan jalan rusak di ruas Sekayu Pali, tepatnya di wilayah Desa Gajah Mati dan Desa Rantau Sialang. Perbaikan jalan ini dilakukan melalui kolaborasi antara pemerintah Kecamatan Sungai Keru bersama PT Inti Agro Makmur sebagai bentuk sinergi antara pemerintah dan dunia usaha dalam mendukung kelancaran mobilitas masyarakat. Dan cuma itu, pada hari yang sama juga dilakukan pemasangan trapo dan jaringan listrik oleh PLN di kantor Camat Sungai Keru yang baru di Desa Tebing Bulang. Langkah ini menjadi bagian dari percepatan peningkatan pelayanan publik agar masyarakat dapat memperoleh layanan pemerintahan yang lebih optimal. Bupati Musi Banyumasin Toha Tohen menegaskan bahwa seluruh perangkat daerah diminta untuk bergerak cepat, responsif, dan tidak menunggu persoalan menjadi lebih besar. Menurutnya, kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat ini merupakan kunci utama dalam mempercepat pembangunan yang manfaatnya dapat langsung dirasakan oleh warga. Semoga langkah ini jadi dorongan positif bagi pembangunan infrastruktur di berbagai daerah lainnya, ya, sehingga akses transportasi maupun pelayanan publik itu semakin baik. Nah, dulur, masih seputar perkembangan yang menarik dari berbagai daerah di Sumatera Selatan. Saat lagi kami akan hadir ke informasi lainnya yang tak kalah penting dan inspiratif. Tetap bersama kami di Pro 4 Suara Budaya Sumatera Selatan.

88,4 Palembang, suara budaya Sumatera Selatan. Dodulur ya, kalau tadi kita ngomongi jalan di Kabupaten Sekayu Pali ya, yang ditimbun, terus ada alir listrik yang sudah ngalir. Nah kali ini datang dari sensus ekonomi, dodulur ya. Jadi data yang akurat itu jadi salah satu kunci penting dalam merancang pembangunan yang tepat sasaran, baik untuk meningkatkan pelayanan masyarakat, mendorong investasi, maupun memperkuat sektor usaha. Semua itu berasal dari data yang valid. Nah, pemerintah Kota Palembang bersama Badan Pusat Statistik atau BPS kini tengah mempersiapkan sensus ekonomi 2026. Jadi sebanyak 179.751 unit usaha di Kota Palembang ini bakal jadi sasaran pendataan. Mulai dari usaha besar, usaha menengah, sampai pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM. Wali Kota Palembang Ratu Dewa mengatakan bahwa sensus ekonomi ini bukan sekedar kegiatan pendataan, melainkan pondasi penting untuk mengetahui kondisi dan potensi ekonomi daerah secara

sensus dan memberikan informasi yang benar, sebab semakin akurat data yang dihimpun, semakin tepat pula arah kebijakan pembangunan dan penguatan ekonomi yang bakal dijalankan ke pemerintah. Nah, dulu ya. Ini sebenarnya masih banyak info lainnya yang nak Cek Yun kasih, tapi sayangnya ini sudah mendekati pukul 20 waktu Indonesia Barat. Yang mana berarti sebentar lagi Cek Yun bakal pamit undur diri dari ruang dengar dulu ya. Tapi jangan kemana-mana, karena setelah ini di Sriwijaya Malam ya, bakal dilanjut lagi sama Wak Dola. Nah, sekaligus ini Cek Yun pamit undur diri dari Sriwijaya Sore edisi Minggu 28 Juni 2026. Mohon maaf apabila salah kata, dari kawasan jalan radio nomor 2, Cek Yun yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Baru baik tadi kita dengar ke lagu-lagu irama Batang Hari 9 Besamo Prompat RRI Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan.

tak befoto laju mewek. Walau lamo hidup di negara wong, jangan lupa budayo dewe. Dodolor, lah kita pelok itari, Sriwijaya Sore. Dengar lagi, kita

nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

Sahabat budaya, ikutilah mini drama berjudul Kisah Ayam dan Burung Emas, persembahan dari RRI Bandar Lampung.

0: Pada zaman dahulu, sebenarnya ayam dan elang adalah sahabat baik. Mereka hampir seperti keluarga, saling membantu dan saling menolong satu sama lain. Pada suatu hari, ketika ayam jago sedang asik mencari makan di pinggir hutan, tiba-tiba ada kucing hutan yang muncul dan ingin memangsanya. Ayam jago pun berlari kencang sekuat tenaga untuk menyelamatkan diri. Tapi si kucing hutan tetap mengejarnya dengan gigih. Kucing hutan yang kelaparan itu tak mau kehilangan mangsa yang sudah di depan mata. Sedang si ayam jago berusaha berlari lebih cepat. Karena dahulu kala ayam tidak bisa terbang. Sama sekali tidak bisa terbang. Hanya berjalan dan berlari di tanah.
1: Matanya mengkilap-kilap seolah mau menerkam. Aduh, gimana ini? Aku harus sembunyi di mana? Gawat ini, mati aku.
2: Hai ayam jago yang jantan, kemarilah. Sepertinya dagingmu enak. Bolehkah aku menyantap dagingmu yang lezat itu? Ayo, mau pergi kemana kamu? Kamu ayam jago.
1: Aduh, ampun kucing hutan. Dagingku sudah gak enak. Habisnya aku baru sakit. Kalau kamu makan, makan rasanya pahit sekali.
2: Ah, aku gak percaya. Walaupun kamu habis sakit, aku yakin dagingmu masih lezat. Ayolah ayam jago, kemarilah. Aku sudah tidak sabar. Aku sudah lapar.
1: Jangan kucing hutan. Aku, jangan kucing hutan, jangan. Aduh, mengapa aku tak bisa terbang? Aduh, mati aku.
2: Ayo, ayam jago, ayo sini. Mau lari kemana kamu? Kemanapun kamu lari, aku pasti bisa mengejarmu.
0: Ayam jago semakin terdesak. Karena tentu saja kecepatan larinya tak bisa menandingi kecepatan kucing hutan. Ketika keadaan semakin gawat, tiba-tiba sang elang datang. Dia menyambar kucing hutan itu berkali-kali. Dipatuk dan dicakar dengan paruh serta kukunya yang tajam. Akhirnya kucing hutan itu pun lari kembali ke hutan dengan luka dan rasa sakit di sekujur tubuhnya.
3: Terima kasih elang sahabatku. Untung kau datang. Kalau tidak, mungkin aku sudah dimangsa oleh kucing hutan itu.
4: Sama-sama kawan. Bukankah sebagai sahabat, kita memang harus saling membantu?
3: Memang sih, tapi kan tak selamanya kamu bisa menolongku. Ya, contohnya seperti hari ini, aku termasuk beruntung karena kau datang. Andai saja tadi kau tak ada, aku pasti sudah tinggal nama.
4: Hai, tenanglah kawan, tak usah murung begitu. Mungkin ucapanmu memang benar. Andai saja aku bisa melakukan sesuatu untuk membuatmu bisa merasa tenang, pasti akan aku lakukan.
3: Yah, mungkin memang sudah takdir kawan. Aku ini cuma seekor ayam. Takdirku hanya bisa berjalan di atas tanah. Andai saja aku bisa terbang sepertimu, pasti tak ada lagi yang bisa menggangguku.
4: Kalau itu keinginanmu, mungkin aku bisa membantu.
3: Hah? Benarkah? Bagaimana caranya?
4: Bangsa burung mempunyai sebuah benda pusaka berupa jarum emas. Jarum itu kami gunakan untuk menyulam sayap-sayap kami agar kami bisa terbang. Tapi jarum itu tak bisa dipinjamkan pada semua orang karena jarum itu adalah benda pusaka bangsa kami.
3: Wah, benarkah? Apa kau juga tak bisa meminjamkannya pada aku? Kita kan sahabat baik. Masa kau tak percaya pada aku?
0: Elang mencoba berpikir dan membuat pertimbangan. Tapi setelah ayam terus merengek dan membujuknya, akhirnya elang pun meminjamkan jarum emas itu pada ayam.
4: Nah, gunakanlah dengan bijak. Jaga jarum emas ini baik-baik. Jangan sampai hilang. Karena aku yang meminjamkannya dari Raja Burung. Jika sampai ada apa-apa pada jarum ini, maka burung elangnya akan menanggung aib dan disalahkan oleh semua bangsa burung. Dan pesanku, setelah selesai
3: akan memenuhi semua pesanmu dan jarum ini akan kujaga baik-baik.
4: Baiklah kalau begitu, jarum ini aku percayakan padamu. 3 hari lagi aku akan datang untuk mengambilnya kembali.
0: Setelah elang pergi, ayam jago pun cepat-cepat menyulam sayapnya dengan jarum emas. Dia tak sabar untuk segera dapat terbang. Baru setelah sayap yang disulamnya, ia tak sabar untuk segera mencobanya. Ia pun menaruh jarum emas itu di atas batu. Kemudian ia mencoba terbang naik ke atas pagar.
3: Akhirnya aku bisa terbang. Aku bisa terbang. Mulai saat ini tak ada yang bisa menggangguku lagi.
0: Tiba-tiba si ayam betina datang. Dia sangat heran dan takjub melihat ayam jago yang bisa naik di atas pagar. Ia heran apa yang menyebabkan ayam jago itu bisa terbang.
5: Hai ayam jago, bagaimana kau bisa naik setinggi itu?
3: Aku terbang untuk naik ke sini. Lihatlah ayam betina, aku bisa terbang sekarang kan? Aku senang betina, aku bisa terbang sekarang.
5: Wah, terbang? Bagaimana bisa? Aku tidak percaya kamu bisa terbang sekarang. Kamu pasti bercanda.
3: Tentu saja bisa. Aku menyulam sayapku dengan jarum emas yang aku pinjam dari elang sahabatku. Lihatlah, sayapku indah juga kan?
5: Wah, hebat, hebat. Apakah aku boleh meminjamnya agar aku bisa terbang dan bertengger di sampingmu?
3: Wah, tentu saja. Ambillah jarum itu di atas batu di sebelahmu. Lalu cepatlah terbang ke sampingku.
0: Si ayam betina pun segera menyulam sayapnya. Karena tak sabar ingin segera bisa terbang seperti ayam jago, sebentar-sebentar ia terus mencoba terbang. Begitu ia lakukan berkali-kali. Dan akhirnya ayam betina pun bisa terbang ke atas pagar menyusul ayam jago. Mereka berdua pun sangat senang dan gembira. Setelah mereka puas bertengger, mereka pun kembali turun untuk meneruskan menyulam agar bisa terbang sepenuhnya. Tapi jarum emas yang mereka gunakan telah hilang entah kemana. Mungkin karena kibasan sayap ayam betina tadi, jarum itu terpelanting.
3: Wah, gawat. Kau taruh di mana jarum emas tadi?
5: Aku tak tahu. Aku lupa menaruhnya. Aduh, di mana ya jarum emas tadi? Aduh,
3: waduh, dimana? Kalau sampai jarum itu hilang, elang pasti akan sangat marah padaku. Ayo, kita segera mencari sama-sama.
0: Mereka berdua pun segera mencari jarum itu. Mereka mencari di sekitar tempat itu. Mereka juga mencakar-cakar tanah, berharap jarum itu bisa ditemukan. Siapa tahu jarum itu terselip dan tertimbun ke dalam tanah. Tapi sampai hari menjelang maghrib, jarum itu tak mereka temukan. Dan pada esok hari, mereka pun kembali meneruskan pencarian. Tapi sampai hari ketiga, jarum itu tetap tak ditemukan. Sampai akhirnya, elang pun datang untuk mengambil jarum itu. Tapi setelah mendengar jarum itu telah hilang, elang sangat murka. Ia sangat marah karena ayam jago sahabatnya telah melanggar janji. Ayam jago telah meminjamkan jarum emas itu tanpa seizin sang elang, hingga membuat jarum itu kini hilang.
4: Hai ayam, beginikah kau balas semua kebaikanku selama ini? Aku percaya padamu, tapi kau mengkhianati kepercayaanku. Apakah kau tak sadar karena kecerobohanmu, bangsa elang yang menanggung akibatnya? Kami akan diasingkan dan dikucilkan oleh bangsa burung. Pokoknya aku tak mau tahu. Kau harus tanggung jawab. Selama kau belum menemukan jarum itu, maka anak cucu keturunanmu tidak akan aman dari ancaman bangsaku.
1: Tolonglah elang, maafkan kami elang. Kami tidak sengaja menghilangkan jarum emas itu.
5: Betul, betul elang. Padahal tadi aku taruh di sini. Aduh, di mana ya?
4: Hah? Mulai sekarang kami bangsa elang dan ayam bermusuhan. Ingat itu.
0: Dan karena kisah tersebut, itulah yang menjadi penyebab elang selalu menyambar anak-anak ayam, dan ayam juga selalu mencakar-cakar tanah ketika mereka mencari makan. Berharap mungkin mereka bisa menemukan jarum emas yang pernah mereka hilangkan. Dan kebiasaan itu terus berjalan sampai dengan saat ini. Sahabat budaya, hikmah dari cerita ini adalah jangan pernah mengkhianati kepercayaan yang diberikan kepada kita. Karena itu akan membuat orang lain kecewa dan tak mempercayai kita lagi. Dan jangan pernah mengambil atau meminjamkan sesuatu tanpa seizin pemilik yang bersangkutan.

Sahabat budaya, demikianlah kisah tentang ayam dan burung emas, persembahan RRI Bandar Lampung. Didukung oleh Bambang, Yuda, Arni, Irawati. Produser Tri Umi Setiawati. Penulis naskah Dwi Febrianti. Pengarah acara Susilawati. Operator rekaman Wahyu Suhanda. Penyelia musik Rindi Amalia. Sampai jumpa.

nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

0: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, masuk.
1: Dua uget-uget mah ini lagi masuk.
0: Uget-uget. Di banyak.
1: Iya, kami dua uget-uget malam lagi ini
0: ngawani dulu nggih. Okay? Terkejut ngapo yang mau ikut disiarkan. Memang bertugas juga kami ini.
1: Iya, sama-sama bertugas kami. Kita bertemu lagi Wak malam hari ini di edisi hari Minggu.
0: Benar.
1: Lado nak di ujung bulan Juni Wak.
0: Wah, nak gajian lagi.
1: 28 Juni 2026.
0: Inilah gaut-gaut di kantong. Tak kosong, tinggal 1,000, 3,000.
1: Alhamdulillah. Iya. Kita bertemu malam hari ini di acara Sum Sabedenang Wak.
0: Iya.
1: Lewat 351656 ngatu gi bae buat tolongin nak ngabungnya
0: dan macam dia tu.
1: Oke. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Iya. Salam berdengar. Iya, raja pantun ketemu ratu pantun sudah pas lah.
2: Iya.
0: Raja
2: atau pantun.
1: Mak Wanu kabarnya ini dengan Dodong nih?
0: Iya.
1: Sehat dong?
2: Sehat. Halo siang begawi.
1: Siang begawi.
2: Malam ada di rumah.
1: Malam ya santai.
2: Iya,
0: Ada bola?
2: Hah?
0: Bola.
2: Tidak.
0: Oh, iya lumayan.
1: Oke, Dodong. Malam lagi ini nak. Lagu apa?
2: Gadis ngantat.
1: Gadis ngantan.
0: Ngantat.
1: Gadis ngantat.
0: Jadi aku pernah pengalaman, aku jadi bujang ngantat dulu.
1: Apa tuh maksudnya ngantat?
0: Bujang ngantat itu kawan dekat dari lanang. Kalau gadis ngantat, kawan dekat dari gadis.
1: Oh.
0: Jadi ngewangi pas pengantin. Itu dong ya. Jadi kalau Dodong pernah nyingok tuh. Jadi ketika sendal pengantin itu yang tuker-tuker dia ngaturnya kalau masuk. Kalau misalnya yang cewek bawa alat make up itu sama ngatur pasal baju-bajunya biar biar rapi.
1: Kalau sekarang nih bridesmaid ujung tuh yang
0: itu. Tapi kalau di
1: groomsmaid uji dia tuh kan.
0: Tapi kalau di lahat itu kan dia mereka ada pantauan kan makan ke rumah-rumah.
1: Iya.
0: Nah, itu dia melo kemana-mana dia dong ya.
2: Iya
0: benar. Ewang makan. Rewang makannya pengantin tadi juga.
1: Dodong.
0: Iya.
2: Dari rumah ke rumah.
0: Iya, itu gadis ngantat namanya atau bujang ngantat kalau lanangnya.
2: Kalau aku tidak lagi bujang ngantat.
0: biasanya gadis ngantat bujang ngantat itu setelahnya menikah. Itu makanya aku kemarin tuh yang melo jadi bujang ngantat sama gadis ngantat kemarin tuh. Sama rumah enggak nikahnya.
1: Jadi bujang itu ya, bujang ada ketemu
0: Oi.
2: Punya versi aslinya
0: Iya boleh. Yang asli ada cek.
1: Yang asli.
0: Siapa
1: yang
0: gadis ngantar yang asli?
2: Tidak siapa penyanyi.
0: Coba dari Siko tuh lah berarti.
2: Oh Siko itu lah ya.
0: Iya
1: dari siapa nih tadi? Kafrawi ya penciptaannya ya.
0: Gadis ngantar.
1: Iya gadis ngantar.
0: Ya.
2: Itu gaya cek dola.
0: Yuk. Pantun.
2: Lain nak masuk.
0: Pantun.
2: Ada pantun.
0: Iya boleh.
2: Sambil berkaca berhias dulu.
0: Bagus.
2: Pakai minyak rambut sama parfum.
0: Mantapnya.
2: Inilah cek aja, semoga sehat selalu.
0: Amin.
2: Dilanjut. Wassalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tumben biasanya 3-4 nya. agak mendua dengan ratu pantun ya.
1: Ratu pantun ya. Gitu, silakan lagi Wak Dolai. Ada siapa yang nak gabungi? Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sumsel berdendang.
0: Yung.
3: Jangan lupa ke batu esnya jangan dibawa di pucuk bayi di ancur.
0: Kok tahu? Oh cerita.
1: Iya itu nah yang apa?
0: Oh yang
1: es batu hilang itu nah.
0: Kayak kok bosnya?
3: Punya tiga untuk anakku.
0: Iya bosnya kayak kok gitu kan?
1: Kan nganu ke es batu di bawah kapal.
0: Iya. Zaman bingin itu belum tahu kalau es batu itu cair.
3: Ya benar ya jejak dola kataku tadi karena aja ancur.
1: Bandit itu tuh yang malingnya.
3: Bandit itu baju bukannya bandit
0: itu. Iya kalau sekarang lah pintar-pintar gak ada cek itu kan bingin belum tahu es batu mungkin kan. Beli-beli bae enggak tahu taruh bawah banyu geretnya.
3: Eli ganus ini namis kol dia nak batu esnya. apa kabar cik gaya cedola?
0: Baik alhamdulillah sehat.
3: Yo siang sore ini alhamdulillah jam 3 tadi minta hujan juga di guyurnya.
0: Di mana?
3: Di Langkat.
1: Oh di kita sini panas ya pak ya?
0: Oh panas
3: banget. Masya Allah. Jadilah mungkin kalau setengah rumah dong kali banyunya dapat.
1: Alhamdulillah.
3: Ya lumayan juga deras juga namanya kan daripada gerimis lah ya. Kan ada juga basah-basah baju namanya cerita
0: orang ya. Kalau panas-panas segalanya bekuah jadi.
1: Iya. Kelek utamanya.
0: Iya. Ya maksudnya itu lemak yang hangat-hangat juga pasti.
1: Iya.
0: Jangan berkeringat.
3: Kalau bekuah aja, bekelek itu keringat namanya.
0: Iya. Kalau masak soto tuh hangat lemak makannya.
3: Iya. Nah, putra Banten pulau di
0: sekolah.
3: Oh iya sudah. Kawan-kawan nak masuk galau dia
0: mesti kena kena. Penyiarnya dua betul
1: uget-uget.
3: Penyiarnya sama kalau main sariwara kalau kedua-dua ni.
0: Oh tidak jangan.
1: Jangan begitu terbusuk.
0: Iya. Kucup itulah cukup.
3: Ya kalau masalah batu es tu kan jaga ya dengan cara lah
0: cumanya. Iyalah kalau itu. Nah lagu apa Pak?
3: Minta lagu tatung wah dari
0: tatung.
3: Lagu dari Cegaya.
0: Ya benar.
1: Tatung ya.
0: Tatung tak tu tu.
1: Lagu lama itu.
3: Ya kalau tanya tatung tu Cegaya tu pasti hafal dia.
0: Iya.
3: Ya itu
1: macam mana dengan Cegaya? Ya, pak. Mudah
3: sehat selalu tentunya barang keluarga. Apa kabar sih Nora? Anu Cegaya lah berapa hari ini? Lah sudah kemarin lah sudah ke rumah sakit kan tuh?
0: Sudah. Sudah sehat.
3: Ada perubahan kan?
0: Doakan sehat selalu ya.
1: Doakan.
3: Iya kalau kami penyiar anu pendengar doakan terus.
0: Ya, amin.
3: Bukannya Cegaya baik, ya doalah seluruh penyiar tadi doa kesehatan.
0: Betul.
3: Yo, dijauhkan dari Sibala, dijauhkan dari penyakit.
1: Amin.
3: Yo, sama-sama didoakan kan lo minta sehat kan lo.
1: Amin.
3: Yo, minta sehat ke, minta kantongnya bersih galau aja itu kan?
0: Iya, iya.
3: Ya sudah. Eli nak masuk dengan pendapat
0: tadi yang sudah
3: dijelaskan aku dulu. Itu saja ya. Terima kasih waktu itu. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Mak mana ceritanya Pak Iyo diangkat lagi.
1: Wong Langkan nih.
0: Iya.
1: Terima lagi dari siapa? Halo, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
0: Iya.
1: Kita.
4: Apa kabar?
0: Baik. Nggak ya, tahu nih Cek Gaya nih
1: uget-ugetnya.
4: Dua uget-uget.
0: Jadi belum jadi nyamuk kami nih.
1: Loh.
0: Belum jadi nyamuk
1: uget-uget. Belum jadi nyamuk, masih baru jadi uget-uget.
0: Bukan deh, uget-uget tuh benar.
1: Benar lah uget-uget.
0: Oh jentik ya.
1: Jentik nyamuk kan uget-uget. Belum jadi nyamuk kami.
4: Berarti bukan salah diriku kan, sudah menyebutkan sendiri.
1: Iya. Karena ketiknya cak uget-uget tuh jadi makanya dua uget-uget.
0: Minggu depan kalau ketemu lagi bukan lagi ganti lagi namanya. Banyak nama kami.
1: Banyak kami nama kami. Dan kaget nak, iya kaget nak dia, kaget nak dia hak paten ke oleh kami ke. Iya cak Dolai.
0: Iya nyanyi kami dua uget-uget.
4: Iya
0: goyang uget-uget. Mana itu? Iya.
4: Alang ketemannya uget-uget
0: itu goyang. Bayang uget-uget sih. Aku tuh bukan apa kalau di bak banyu enggak apa-apa Kalau ditumbuhnya di parit nah itu ala kemambunya ya.
1: Busuk. Tapi biasanya tapi kita uget-uget yang bersewa. Karena ngapo ini untuk yang mau membedaga gitu.
0: Jangan. Tapi dimakan iwak tempalo.
1: Iya makan iwak tempalo.
0: Selesai gitu.
1: Sama bubuk pate.
0: Iya dimakan waktu balo deh.
4: Tapi kalau di parit cek dolar dicari uang nggak ditangkapi.
0: Iya sudah susah sekarang. Karena masyarakat memang bersih lah tahu uget-uget tuh berguna.
1: Pacak jadi loka. Bersih ini lagi. Jadi loka.
4: Jadi apa sumber kehidupan?
1: Nah, iya jadi loka ya.
4: Loka lemak itu.
1: Iya.
0: Mak mana lagu apa sebelum itu?
4: Oh, lagunya Sumsel
0: ya? Boleh. Sumbaksel.
1: Sumbaksel lagu apa?
4: Sumbaksel minta lagu Lampung Bay.
1: Ya. Lagu apa tuh?
4: Iri Dengki
0: nanti. Dengki. Jangan kami Iri Dengki yang lain bae.
1: Iri Dengki busuk hati. Busuk gai, busuk segala busuk.
0: Ngapa pas kami minta lagu Iri Dengki sih, Bu?
1: Iri hati, dengki, busuk hati.
0: Iya.
1: Busuk gai
0: sebenarnya. Cik Gaya, ngapa nak minta pas kami siaran
1: Iri Dengki? Tak tahu, ngapa nak iri hati.
4: Itu tuh cuman apa?
0: Hiburan. Hiburan baik.
4: Tapi artinya itu kan untuk nasihat.
0: Benar. Ya.
1: Iri hati ya, Dok ya?
4: Iya,
0: iri dengki.
1: Iri dengki.
4: Iri dengki.
1: Iri dengki. Kalau iri hati tuh masih dibawa apa? Masih dibawa ini. Kalau dengki tuh dipocoknya dari dari iri hati.
0: Iya.
1: Iya kan? Iya. Lah sudah iri hati, dengkotnya tuh dengki tadi, Pak.
0: Iya.
1: Saking kebosoknya tadi
0: aja. Ada lagi nggak bingung? Iri kanan.
1: Iri kanan. Kalau kan kalau ngiri kita kanan be, Pak. Iya.
4: Iritasi.
1: Oh, iritasi. Kan. Yo. Panjang lah. Ya. Payo.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam
1: warahmatullahi wabarakatuh. Sudah tiga, Pak. Kita dengarkan dulu lagunya Do Gadis Ngantat,
0: nah.
1: Tung dan Iri Dengki.

0: Iya, kita lanjut lagi Pak Dola.
1: Iya.
0: Nah, kita masih di Sumsel Bedendang ya. Di 351656 ada siapa kita terima lagi, Pak?
1: Ya, halo. Halo,
0: assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Halo.
1: Kok balas aku? Halo, assalamualaikum. Oh. Nah, ngecek gue masih okay. Ada pulsa. Yeah. Alhamdulillah.
0: Yeah. Kita terima lagi. Halo, assalamualaikum.
2: Salam, Sumsel Bedendang.
0: Iya, Sumsel Bedendang, siapa nih?
2: Terima kasih, Pak.
1: Robi. Robi. Robi.
0: Robi A.
2: Apa kabar Kak Yawo
1: adalah? Baik, alhamdulillah.
0: Insyaallah sehat.
2: Alhamdulillah.
1: Iya.
2: Beliau adalah cara malam ini. Siaran bola.
1: Oh, bola. Bola di situ kok. Datanya apa, Cek?
0: Yang di mana?
2: Ada enggak? Adalah.
1: Entar.
0: Bola.
1: Yang pertandingan nih. Gagek kita sambil ngobrol-ngobrol sambil ya, cari ya.
0: Sambil kita informasi ke.
2: Tak lagu atau lah.
0: Lagu apa?
2: Lagu pempek pot-pot lah.
0: Pempek pot-pot.
2: Uh-uh.
0: Boleh.
2: Ada kan?
0: Ada. Tak dikirim untuk siapa bi?
2: Kirim untuk galau-galau baca
1: ya. Nah ini jadwalnya hari ini ya. Apa? Jam 2 pagi. Afrika Selatan dengan Kanada.
2: Kanada. Jam mulai jam berapa tuh?
1: Jam 2 pagi.
2: Oh.
1: Nah, terus ada juga yang hari ini masih berlangsung 30 menit baru jalan, ya. Al-Azazair dengan Austria.
2: Oh.
1: Yang berlangsung ada juga Yordania dengan Argentina.
2: Oh,
1: tadi. Iya, rasa ada hasil yang ya, Aljazair Austria ini imbang ya.
2: Imbang.
1: Argentina Yordania 3-1.
2: 3-1 ya.
1: Oke, okay, pertandingan lainnya kita buka lagi.
2: Iya,
1: dalah. Nah, ini yang Brazil lawan Jepang lagi.
2: Kapan lo dalah?
1: Selasa. Oh, besok Besok. Dua hari lagi ya,
0: Luso. Luso.
1: Pas jam 12 malam itu.
2: Oh, iya.
1: Siap kelah makanan goreng atau kue.
2: Iya, itu
1: oke lah.
0: Ya, Pak Yu.
1: Ya. Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya.
0: Pempek pot-pot katanya. Oke, kita lanjut ya. Pempek pot-pot ini ada enggak judulnya?
1: Ada. Andian, Andiliso. Tri apa? Trisula apa namanya nyanyi?
0: Oh, Trisula. Pot-pot nih kita terima dulu ya. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam, kata Yaya.
0: Dedek Bode.
3: Iya.
1: Nah, itu aja, kamu udah.
3: Sebelah kata Yaya tuh siapa itu?
1: Aku security.
3: Oh, security.
0: Dua uget-uget.
3: Jadi panggilannya seku apuriti.
1: Ada ini.
0: Serikiti panggilannya.
3: Serikiti panggilannya.
1: Benar.
0: Serikiti.
3: Iya. Iyalah, salam kenal Bella.
1: Iya.
0: Belum kenal ya.
3: Baru ini
0: terdengar
3: suaranya.
0: Iya.
1: Nah itu ya. Iyalah.
3: Iyalah.
1: Sehat ya.
3: Kita dan kerasan gue di situ.
1: Sehat ya.
3: Sehat.
1: Alhamdulillah.
3: Iya. Yang nanya Cak Yeda sehat.
0: Mudah-mudahan betaran kerasan itu ya.
3: Iya.
1: Jangan jalan nyinjit lagi.
0: Iya. Bukannya. Bukannya mudah-mudahan.

0: Saya tak barang cik gaya. Siarannya tak cik itu ngomongnya.
1: Itu
2: Ya. Kapan?
0: Iya.
2: Aku ni baru kali lah macam duit dengan cik gaya.
0: Aduh waktu itu. Iya, yang ini bareng dengan cik gaya. Kalau yang cik dolar dewean.
2: Maksudnya?
0: Iya. Tak dong ngomongi bagus loro cik gaya.
2: Iya dah kata uangnya pun orang akan dihomongi. Suzon kaki jadinya.
0: Nah, makanya aku klarifikasi kan. Kalau pas tak ada dengan cik gaya, siarannya tidak ngomongi soro cik gaya.
2: Iya, aku dah galak ngomong di belakang uang. Di depannya. Iya.
0: Oh, bagus.
1: Iya. Galak ngomong di belakang uang. Nah, takut tertenggit masalahnya. Iya.
2: Jangan kau tutupi.
0: Ini masih sumsel berdendang ini. Kita kabar. Iya. Itu BKK ya.
2: Itu bayi. Atau itu aja.
0: Sama bayi podoai.
2: Ya.
1: Podoai.
2: Silakan.
0: Iyalah. Insya Allah ketemu lagi di karaoke.
1: Iya. Bayu kalau begitu.
0: Iya. Itu BKK ya.
1: Iya. Bayu.
0: Kakak Dola ya.
2: Kakak Mia.
0: Ya, dedek buat. Dedek buat. Undur diri dulu ya.
1: Bayu.
0: Iya, terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Wak Dolai. Itu kita cukup ya. Kamu masih ada terima lagi, Wak Dolai?
2: Kayaknya sudah cukup tiga.
1: Cukup ya.
2: Karena kita kan akan berkaraoke ya.
1: Berkaraoke lagi ya. Kalau mak itu kita pamit mundur dulu karena lagu nak diputar. Aku kaget ada terputar lagu.
2: Iya,
1: kami pamit deh untuk
2: tentu program ini ya.
1: Program ini untuk Somsel Badan.
2: Sampai ketemu ya.
1: Iya. Ketemu lagi kaki kita di acara kita karaoke lagu daerah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Nuansa Budaya dan Tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

0: Adik manis berambut panjang di kuncit kepang.
1: Bu, cacam-cacam, cek gaya. Bolehlah suara tuh singgonyo, terkejut-kejut aku dengar suara cek gaya tuh berdendang tadi. Apa dia judulnya tadi tuh ya? Sama, neh?
2: Ya, sama. Lagu gitu. Biasa baik, cek benar. Suara cek gaya bagus tuh, arti jugaan lahir.
1: Oh, mak itu. Bukan mak itu, cek gaya. Mak mana cek gaya pacak punya suara bagus tuh? Pasti rajin latihan kali ya, cek gaya. Oh, cek gaya.
2: Tidak itu. Tidak, cek gaya itu nak tahu. Tadi itu kio-kio serius muji apa muyuk?
1: Seriusan, cek. Mana ya aku ni muji nak ngecek-ngecek. Pastilah serius.
2: Nak tahu ni resepnya?
1: Iya lah, cek. Apa guna aku nanya?
2: Kau itu ya nak tahu resepnya. Teman-teman biar penyanyi kau mandi.
1: Oh, mah itu resepnya. Serius aku ni, cek.
2: Lah serius cek gaya ni.
1: Mada ih.
2: Soal aku cek gaya pacak bagus gue karena cek gaya itu nemen bernyanyi latihan di kamar mandi. Sama nemen melok acara karaoke lagu daerah di Perumpat di Palembang.
1: Oh, mak itu melok karaoke lagu daerah di Perumpat. Maksudnya cek mana, cek?
2: Iyo. Di Perumpat itu kan ada acara namanya karaoke lagu daerah yang hadir kalau tak salah setiap hari Minggu malam.
1: Oh, setiap hari Minggu malam.
2: Malam Senin.
1: Malam Senin, ya.
2: Jam 9.30 malam sampai dengan jam 12 kurang.
1: Wih, lama ya.
2: Lama, panjang. Nah, di sana kita pacak nyalo ke hobi nyanyi gitu, cek.
1: Oh, mak itu, cek. Nah, kalau mak itu... Aku nak melok, cek. Jangan lupa, cek. Kagak ingat ke jamnya tuh, cek. Jam 9.30 Senin malam, yo. Minggu malam Senin, ya. Yo yo yo. Kalau mak itu, nak aku nak datang kagak ke Perumpat, ya.
2: Boleh. Cak mana suara cek gaya? Megip Elvis Casey apa megip Rita Sugiarto?
1: Ai, megip galo-galo pokoknya. Yang dangdut-dangdut yang keren-keren tuh pasti megip cek gaya.
2: Ai, wajak nang cek Una ni. Cek gaya gitu loh.
1: Iyalah.
3: Karaoke lagu daerah setiap Minggu malam Senin, setengah 10 malam sampai selesai. Cuma di Perumpat RGI Palembang, saluran budaya, budayo wong kito.

nanya lo ke hobi berdendang lagu daerah? Jangan kemana-mana. Mantep bae dalam acara Kauke Lagu Daerah. Cuma di 88,4 FM Saluran Budaya Budayo Wong Kito.

0: Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, halo, coba balas lagi.
0: Ngelata ya. Dengan dua uget-uget
1: Iya.
0: Malam lagi ini kita ketemu di acara karaoke perempat ya. Di kesempatan malam hari ini, jadi dedulur di acara karaoke perempat ini diaturi baik Kang Ge untuk gabung wae.
1: Iya.
0: Di line telepon 0711351656. Nak nyanyi lagu dangdut laju?
1: Iya.
0: Nak nyanyi lagu daerah laju?
1: Ya, siko aja.
0: Siko aja tadi. Ya, jadi ya. Jangan dua-duanya nanti
1: jangan
0: lama.
1: Bedrup,
0: ya. Jangan lama gina jadinya ya, kan?
1: Enggak kena ada kan lama-lama.
0: Iya, benar. Ya. Kita mengongkon aja, Wak ya.
1: Boleh.
0: Siapa nian yang nak digabung ya? Ayu. Halo, assalamualaikum.
2: Halo, assalamualaikum.
1: Cik Gaya dengan Cik Dola. Yuk, assalamualaikum
2: warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillah sehat. Insyaallah.
1: Siapa nih?
0: Asmi.
1: Oi, kecil suara kedengaran di sini. Bentar.
0: Kecil suaranya.
2: Kecil ya?
0: Lah terjegit padahal dia. Asmi Waitam eh?
1: Iya. Yeah.
2: Minta lagu, Cek.
0: Oh, payu lagu apa?
2: Yo, Kaya Hati, Cek.
0: Hah?
2: Kaya Hati.
0: Kaya Hati.
2: Dari Nernawati, Cek.
0: Lagunya nyanyi. Makasih boleh. Lagi ada eh?
1: Iya.
0: Lagunya Kaya Hati.
2: Iya, Cek.
0: Nah, nyanyi dangdut Kaya Hati.
1: Hmm.
0: Ya dikin nih kita cari dikin Wak Dola. Karaoke Kaya Hati.
1: Iya.
2: Iya, Cek.
1: Angan jangan dekat-dekat ngayu, Ge.
0: Dingin-dingin.
1: Pada lemas suara gua tuh.
0: Oke, dari Cicaku Soyo ya.
1: Iya, di Pak Karaoke.
0: Apa dari Roma dan LP? Roma dan LP ya. Eh?
1: Bukan.
0: Mirnawati. Oh,
1: Yusuf
0: Kaya kali. Hati. Mirnawati.
1: Yusuf deh.
0: Bentar, cek aja cari dulu. Kaya Hati Mirnawati. Ada.
1: Lagi ngapo, Cek? Lagi santai, Cek.
2: Lagi santai-santai, Cek.
1: Mana
2: lagi
1: si?
2: Makan pempek, Cek.
1: Mana kandonya?
0: Tahu dia nya.
1: Lagi keluar aku
2: kan. Cek, kayak dia ngomong sama kami ke sana.
1: Hah?
0: Ngapo?
1: Mampir.
0: Nah, sini, mampir di atas.
1: Masih si Oge.
2: Oh, Cik Gaya.
0: Nak mampir di atas lagi.
1: Ya.
0: Ya, Wak Dola.
1: Ya.
0: Siap eh?
2: Iya, Cik. Okay.
0: Kita bakal nge ke Swago Tembago eh.
1: Oke. Okay.
0: Dari Cik Asmi dengan lagunya Kaya Hati.
1: Di atas lagi.
0: Kita dengar ke Samu-Samu. Lagu vokal dari Cik Asmi dengan Kaya Hati.
2: Iya, Cek.
1: Check it out.

0: Bayu, terima kasih Balen ya.
1: Iya.
2: Terima kasih.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terhibur sekali kita malam hari ini. Ada artis dari Wahitam.
0: Dari Wahitam tadi dengan lagunya apa tadi judulnya? Yeah. Kaya Hati.
2: Kemarin gua ajak Iwan ya, duet.
0: Berdua sama Iwan.
2: Iya, tapi dia pacak ngejuk nilai.
0: Ponten.
2: Betagihan aja yang penyanyi itu kan. Dia minta ponten. Nah, sekarang kita ponten ya.
0: Iya.
2: Ya, aku jadi juri ya.
0: Heeh, tetek mau lagi ada siapa ya?
2: Eh, belum diponten tadi.
0: Apa-apa pontennya?
2: Ya, pontennya. 80.
0: 80. Nah, ini kalau saya sih ya, kalau sih saya oke. Iya. Kita mengongkon lagi ada siapa? Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
2: Iya. Andra.
0: Sagul. Sagul.
2: Salur.
0: Salur gini nih.
2: Mirip-mirip soalnya.
0: Kau jangan macam-macam, gue pidem ke.
3: Pidem ke aja kayaknya.
0: Satu. Nian. Dua.
2: Jangan dong. Sarul. Bagaimana?
0: Sarul. Sarul pemulutan.
2: Oh. Sarulkan.
0: Iya, Sarul kan.
2: Aku tanya Sarul kan. Oh, Sarul lama enggak ketemu aku.
0: Lama enggak masuk memang
2: tadi. Bukan susah dagal, udah galak telepon dengan aku.
0: Nah.
3: Woi, telepon dak terus nomor. Iya.
2: Padahal ada nomor telepon aku.
3: Ada tapi dak terus adalah.
2: Uji siapa?
0: Aktif nomor enggak adalah.
2: Nomor nomor berapa sih?
0: Nomor HP sini. Iya. 0897788884 aktif. Nah, ketahu.
3: Hai, kenal tahu kali itu kan. Ya iya kan.
0: Siapa?
3: Nanyo.
2: Rumah itu ya.
0: Dia tak galak ni, dia takut wak, dia wak main lagi wak. Jadi dia macam-macam pidem. Pernah dia sampai 3 kali wak dengan Cik Gaya pidem.
2: Ya.
0: Langsung selesai.
2: Wassalam.
0: Wassalam. Malam ini lagu apa kau nyanyinya? Daerah apa lagu dangdut?
3: Lagu barat aja.
0: Ini cakap bagus kau. Lagu barat.
2: Kan, yang ditanyakan dangdut atau lagu daerah? Mana lagu barat? Lagu barat di persatu.
3: Ya, ya, ya.
0: Cakap bagusan. Kaget dulu, ilat masih makan iwak asin sama-sama makan iwak asin nak makan lagu barat lalu kelilit.
2: Maksudnya di Sumatera Barat, Jawa Barat.
0: Barat.
2: Nusa Tenggara Barat.
3: Banyak Jawa Barat itu kan Jawa Barat. Sumatera Barat.
2: Boleh lagu daerah namanya.
0: Iya, lagu daerah.
3: Lagu daerah ya.
0: Lagu apa?
3: Lagu dangdut aja kayak
0: gitu. Enye, tadi ngomong nak lagu barat. Dia tahu iwak dola lagu ini Sumatera Barat, Jawa Barat. Lah nak lagu dangdut pula.
2: OTW nang dipidem gitu.
0: OTW nih. Ya.
3: Topat kami topat tujuh turunan kan.
0: Dak ani lagi dia dola. Jadi Cik Kaya dak wani pidem ke oleh Cik Kaya. Lagu apa?
3: Lautan dan api.
0: Lautan dan api.
3: Roma Irama. Kerja gaya boleh.
0: Lautan dan api.
2: Karena agak hati lagu gitu tuh. Kamu lautan lautan api itu kan lagi Roma Irama.
0: Lagu Roma Irama.
3: Nur Halimah ada juga.
2: Hah?
3: Nur Halimah ada juga.
2: Iya. Iya iya. Yang cewek itu.
0: Yang betina itu.
3: Boleh jadi juga
0: lah
3: yang cewek jadi.
0: Kau baca soal kau itu. Kalau kau kita terjelajah cap takut.
2: Coba coba lah bu.
3: Balik-balik lagi, saya telepon kan ayang
2: bebal. Nah ini lah, masuk lah, saya siap.

0: Bukan.
1: Bukan, Pak.
2: Yang lain kayak mana nadanya?
1: Lah ini yang Roma ini.
0: Lanjut.
1: Ini yang Roma. Nah.
2: Roma ya.
0: Ingat-ingat ya. Sajam.

0: 岁。Nambah pemedarahan lagu kan, lagu. Lautan Api Adol.
1: Saya kirim dikit ya.
2: Yo, dikit baik, Pak.
1: Yo, untuk Andra sama Anggi. Terus ada lagi Kak Aspin dengan Yo Asmi ya. Pak Akbar dengan Bu Elisa, Putra Banten Irin, Sisi dengan Eli, Menguji Sako, Robi. Segala-galanya.
2: Oke, Pak. Terus
1: sama pesan dulu ya. Untuk Wak Dola dengan Cek Gaya. Selamat ketuga.
0: Ya.
1: Akor-akor kamu berdua itu ya. Sukses selalu kamu berdua itu.
2: Amin ya Allah.
1: Terima kasih banyak waktunya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Cik Sarul. Kita lanjut lagi di belakang Sarul di 351656 ya Wak. Ada siapa lagi? Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam Cik.
2: Dengan siapa?
3: Ini aku yang baru Cik, Jimmy Rapa di samping radio RRI, di jalan radio.
2: Oh, jalan radio Jimmy Rapa, Wak Dola.
3: Iya.
0: Benar nih. Cak familiar sama kamu suaranya. Saya jangan dikutai liling keriwain. Halo. Ya. Dengan siapa ya, tadi?
2: Ya. Jimmy Rapa, jalan radio.
0: Jalan radio di mananya?
3: Di samping kantor PLN.
0: Siapa? Setahu aku katanya nama Jimmy situ. Aku tahu galung itu. Halo?
3: Iyalah, iya,
0: memang. Siapa je?
2: Jimmy apa pokoknya? Kemarin masuk sudah pengenalan sekadar kedua kali mendengar Cik Gaya.
0: Oh benar.
2: Iya. Kemarin, okay, Pak Ir Jimmy nak nyanyi lagu apa?
0: Ngapa dah kesini baik, nggak nyanyi Jimmy?
3: Lagu ini Cik, lagu Maya apa Cik?
2: Maya.
0: Iya. Jim, okay. Lain kali kesini Jim, nggak nyanyi di lang.
2: Iyo, karo kiri sini Jim. Ah?
3: Apa cek?
2: Karaoke di sini deh,
0: Wak Dola. Kapan-kapan kesini?
2: Main di sini.
3: Oh, karaoke.
2: Karaoke-nya nyanyi di sini bae, kata Wak Dola tuh. Lain kali.
0: Dekat kan?
3: Iya, iya.
2: Oke, siap ya lagu Maya.
3: Iya,
2: yeah,
3: iya. Yeah.
2: Kita bakal denger kesama-sama suara Jimmy dengan lagu yang bakal nyanyi ke. Ini dari Muksin Alatas ya, Jimmy?
3: Iya, yeah, iya, yeah, cek.
2: Maya.
0: Oke.

0: kemana-mana sama ayah tu.
1: Masih di situ lah, Pak Lamo dia katanya. Jadi tidak usah khawatir Kucing Maya.
0: Ya, lancar ya. Kita unjuk skor 82.
1: Jadi artinya lebih tinggi dari Cik Asmi ya.
0: Ya. Semangatnya luar biasa juga sama Cik Asmi juga sama.
2: Terima kasih Cik Gaya.
1: Yo, bye bye.
2: Salam kenal we.
0: Iya, sama-sama. Sering-sering main sini Kakek ya.
2: Iya.
0: Dekat sini lah.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah tiga, Wak. Kita terima lagi.
0: Mana kita lagu daerah dulu, Pak?
1: Kita lagu daerah dulu. Iya, Wak, nak nyanyi lagu?
0: Tak, biarlah.
1: Kita dengar.
0: Dengar ke, Wak. Suara itu lagi gatel.
1: Okey, kita dengar ke lagu daerah sikok. Ada Yak, Wak.

0: Oke, kita lanjut lagi Pak Dolai.
1: Iya. Yeah.
0: Kita bakal terima lagi di line telepon 0711-351656. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Dedek Bode.
2: Ayo,
0: cari kita. Iya. Payu.
2: Ini Maya tadi.
1: Maya.
0: Oh. Yeah. Ini Maya.
2: Iya.
0: Yeah. Yang di studio Mayat.
1: Sagam juga omongan dia.
0: Sagam.
2: Bukan gue ya.
0: Lah, kan kayak kita kan bakal jadi calon enggak lo kan?
1: Iya, iya.
2: Camat.
0: Camat enggak lo kan, calon mayat kan?
1: Betul, betul.
0: Ayo, malam lagi ini Dede Bode nyanyi lagu apa? Dangdut apa lagu daerah?
2: Kalau Saru enggak berani lagu barat, aku nyanyi ke lagu barat ini.
0: Lagu barat apa?
2: Judulnya Come Home Darling.
0: Hah?
2: Come home darling. Come home darling.
1: Itu bagat nih yang itu.
2: Yang nyanyinya Ria Amelia.
1: Oh, kembali udah.
0: Pulang udah. Come home darling.
1: Lucu.
0: Pulang udah. Apa?
1: Lucu.
2: Lagu barat.
0: Yeah. Aku dah bagat benar.
2: Aku
0: enggak
2: berani nyanyi kayak aku dah nyanyi barat tenang.
0: Sagul itu.
2: Tenang satu kaget penyanyi ke kencang tali sepatu dulu.
0: Kencang tali sepatu eh.
2: Iya.
0: Oke. Okay.
2: Bukan kaget takut pas lagi joget lagi ngentak pala wong kaget sepatu ini kaget lepas.
0: Iya. Nah, iyo. Lagu.
2: Jadi kita duet Kakak Yaya ya.
0: Duet?
2: Iya.
0: Nak duet nih ya.
2: Kalau aku agak-agak lupa.
0: Ay, potongan. Ngajaki Bayu berenang.
2: Iya. Inilah dua unyu-unyu.
0: Oh, dua unyu eh.
2: Iya.
0: Oke, okay, kita dengar kayak ini dia. Pulanglah
2: kan
0: udah.
2: Ini kan. Ini dua unyu-unyu.
0: Ugat-ugat kalau kami berdua nih.
2: Iya.

0: Uda, Dima kini uda ko. Awak mana nanti di situ? Alah lamo kita indak basuo. Mangga uda mencari titih jauh-jauh uda. Pulanglah.
1: Kucuk. Kucuk. Satap, satap.

0: mandi Tuesday Wednesday.
1: Onde
0: mandi Tuesday Wednesday.
2: Iya.
1: Iya.
2: Kalau lagu bagat ini sebenarnya. Bagat
1: itu.
2: Onde mandi Tuesday
0: Wednesday.
2: Payo.
1: Itu kirim untuk galau-galau be.
2: Yo.
1: Yang mendengarkan semoga sakit perut galau yang dengarin.
2: Ya, mulas eh.
0: Ya, nilainya belum naik.
2: Kontennya.
0: Dah galak
1: dari dua unyu-unyu.
2: Jadi kalau singkatannya dunyu sih.
1: Yo.
2: Bukan dungu eh dunyu.
1: Ya, silakan.
2: Penilaiannya Anang Hermanto.
0: Nilainya 80 karena dibantu oleh Cik Gaya.
2: Oh, 80 oh. Agusnya dibantu Cik Gaya lebih besar lagi Agusnya.
1: Iya, karena beratnya double ini.
2: Nah, Agusnya.
0: Makanya dengan dibantu Cik Gaya menjadi 80. Kalau misalnya tidak dibantu Cik Gaya jadi 85.
2: No coba lah Nadia, no coba.
1: Problem,
2: oh, dedek boleh, coba tak usah dikewangi tadi.
1: Tak apa. Soalnya takut juga. Kalau kaget dikirim ke Jakarta kan?
2: Jakarta.
1: Enggak baca ngomong ini pakai bahasa Jakarta.
2: Jakarta, ya.
1: Iya, apa agak ini agak selibutan ngomong pakai bahasa Jakarta itu kan? Ya, pecah mak mana nanti mak kalau
2: mana
1: kita
2: jadinya,
1: diajak
2: ya?
1: Itu kan?
2: Iya, iya, iya.
1: Di sana.
2: Iyalah.
1: Galau-galau
2: bela
1: pokoknya.
2: Okay, Payo.
1: Untuk kakak Gaya sama kakak Al ya.
2: Ya.
1: Ya permisi dulu ya. Atas waktu dan perhatiannya saya ucapkan terima kasih.
2: Okay.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Okay, Nadia ya. Di belakang Nadia 351656. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam. Payo lestari ke budaya kita.
2: Payu, buaya kita, eh?
3: Budaya kita.
2: Pasti dengan Anggi.
3: Iya, Cik.
2: Mana sehat, Anggi?
3: Alhamdulillah sehat, Cik Gaya.
2: Oke, Anggi di Harapan Gimana, Jaya. Malam ini nyanyi lagu apa?
3: Bunga-bunga cinta Becek dari Intan Ali.
2: Bunga-bunga cinta Intan Ali.
3: Iya.
2: Bentar, bunga-bunga cinta, eh? Bunga-bunga cinta Intan Ali. Radionya Anggi. Siap. Oke, siap ya Anggi ya.
3: Iya,
2: oke, kita bakal denger sama-sama ya dulu suara dari Anggi. Lagunya Bunga-bunga cinta Intan Ali.

0: akhirnya. Kelar juga, nangis napas.
1: Iya.
2: Kayak itu baik sekiranya untuk idola sama
1: Gaya. Nah, di poin, nah di poin enggak? Poin
0: di konten dulu.
1: Konten dulu.
2: Berapa lah kira-kira?
0: Berapa kontenannya sih?
1: 78 lah.
0: 78.
1: Iya, karena tadi itu ada lepas kontrol dikit.
0: Oh, jadi pitch kontrolnya itu harus diperhatikan lagi.
2: Yang penting enggak
0: ada abang. Ada abang, yo. Abang cukup abang Andra bae ya.
1: Abang, katik lagi tadi.
2: Itu best aja saya untuk Bang Andra aja.
0: Ah, kan
2: aja. Okay. Dolas sama Cek Gayanya selamat tugas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kalau Cak Sago nyebut namu kami berdua, disebut be dua uget-uget ya, deh. Kita tinggal lagi ada siapa?
1: Malamnya cuma ucap-ucap apa yang menilainya ya. Jangan ambil hati.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tahu gak?
1: Siapa?
0: Paket-paket.
1: Sisi.
0: Tak malam ini tak jual paket dia.
3: Kita libur dulu,
0: libur. Jangan nemen ego, tak sih eh?
3: Iya.
0: Paket tu yang dipikir, kan? Iya. Malam ini nak nyanyi lagu apa, Sisi?
3: Coba ini Cinan Bana.
0: Cinan Bana lagu daerah ya. Oke, boleh. Cinan Bana dari barat ini.
1: Ya.
0: Oke. Kita standby dengar ke lagu Cinan Bana dari Paujana ya. Yang dinyanyikan oleh Sisi. Ini lagunya. Siap ya?

0: Oke, terima kasih.
1: Habis,
0: Boleh lagi. Besok lagi.
2: Cika uang cika jenya.
0: Iya, lagi ibut yang lain.
1: Musiknya
0: enak. Ya. Kita ponten dulu.
2: Di ponten dulu.
0: Boleh. Sama kayak 78 ya.
2: 78
0: ya. Iya, ada piece controlnya agak hilang tadi tuh.
1: Sama lagi.
0: 78.5 lah. Nangambil berapa?
2: Tambah setengah.
0: Nangambil berapa gitu?
2: Bukan 78 squad eh.
1: Kan.
2: Yo.
1: Assalamualaikum.
0: Okay.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah 3 wa eh.
0: Nah.
2: Ah, kaget tapi bakal kita terima lagi. Tapi sini Cik Gaya yang nak nyanyi lagu Rindu Palembang, Pak.
0: Baju kalau itu. Ada karaoke?
2: Ada karaokenya di Palembang eh. Kita bakal dengar ke sama-sama suara
0: tembakau. Bukan ini apa namanya? Mutiara.
2: Wow, alang kemutiaganya. Alang kemutiaganya. Ini merupakan lagu dari apa Hajah Anak Komari ciptaannya
0: almarhum ya. Almarhum.
2: Dengan lagunya Rindu Palembang. Yeah.

0: Masih ada power, kekuatan yang luar biasa.
1: Luar biasa. Bukan kekuatan luar biasa, Wak, tapi biasa di luar, Wak.
0: Iya. Hampir tadi nak masuk di 4 oktav. Masuk loteng.
1: Oktav pun wajib. Ayo adalah. Ini tadi kan oktav, eh. Oke, okay, kita dengar ke dulu, eh. Ada sikok lagu bahwa kita bakal tergimong lagi penelpon berikutnya, eh. Okay. Ada lagu dari siapa nih, Cik Gaya? Kita dengar ke sama-sama ini dia, Jegamba Kertopati.

0: Oke, 88,4 iya. MHz per 4 RRI Palembang.
1: Kita masih di karaoke per 4 ya.
0: Iya, karaoke per 4 ya, diatur di B, lagu dangdut atau lagu daerah kita iya, persilahkan nih. Ya. Terima lagi Wak, ada siapa? Halo, assalamualaikum.
2: Halo, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dengan siapa nih?
2: Dari Cemi.
0: Cemi di mana Cemi?
2: Di Lubuk Bandung.
0: Lubuk Bandung daerah mana itu Wak adalah?
2: Payaraman,
1: Lubuk Bandung. Sinilah Payaraman, dekat Cek John.
0: Oh, Ogan Ilig ya.
1: Dekat Cek John benar. Payaraman.
2: Payaraman. Cek John tuh Payaramannya.
1: Iya. Lubuk Batu ya.
0: Lubuk Batu.
2: Lu Tanjung Batu.
1: Tanjung Batu, Lubuk Batu. Tanjung Batu, Tanjung Atap ya.
2: Iya, dulu Tanjung Batu.
1: Iya, Tanjung mantap. Tanjung Tanjung Atap, Tanjung Batu ya. Dulu mantap-mantap tadi ya.
0: Karena kopi nama tuh, Rai. Ayo Cemi, malam ini nak nyanyi lagu apa?
2: Kita coba-coba Cek ya.
0: Lagu daerah apa lagu? Oke, dangdut deh.
2: Iya, dangdut Cek.
0: Semua untukmu.
2: Iya, tolong Cek kalau aku itu ya.
0: Ini kepaya ngajaki boya berenang kalau masalahnya jago kalau.
2: Iya. Goyang lagi Anggi, goyang Mahendra Widodo.
0: Heran di Dodo, ya?
2: Iya, heran.
0: Oke. Bunda Aleta juga, Mak Mano. Nah, bela orang kaki, tak tahu ini malam dia baru masuk. Bunda Aleta. Iya.
2: Cek, kalau di sini lah sepi, Cek. Jadi, tak tahu lah ya lagi Cek Mano nyanyi.
0: Tak apa-apa.
2: Kira-kira baik suara aku,
1: ya? Iya, jangan sampai tetangga tahu kalau suara emasnya.

0: Okay, kalau minta kita konten gitu.
1: Konten langsung.
0: 81. Iya. Jadi lah dapat satunya tadi.
2: 81. Iya, itulah.
1: Iya,
2: itulah. Oke, ya. Yo.
0: Oke.
2: Terima kasih atas waktunya.
0: Oke, sama-sama.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Jauh ini berarti di mega apa yang masih tinggi ya?
0: Berapa tuh?
1: 80. Ini 81 kan?
0: 81.
1: Itu tinggi lagi, Pak. Ada siapa lagi ya? Halo.
0: Ini keok dan nilai.
1: Halo.
2: Halo.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa?
2: Sama ini, Nopita.
1: Siapa?
2: Nopita.
1: Nopita mana? Nopita Lompat.
2: Nopita di Lompok Lancang.
1: Oh, Nopita di Lompok Lancang.
0: Selamat datang.
1: Datang baru ya Nopita ya?
2: Iya, datang baru, pendengar lama.
1: Ah, oh, tapi suaranya suara Teti tapi ini.
0: Teti mana?
1: Bininya pempek kulit.
0: Aku dari kecil anya kata apa nak cikin?
1: Iya, soalnya soal Teti. Iya, Pio.
2: Iya.
1: Pak Wano Teti, kabarnya?
2: Alhamdulillah.
1: Sehat.
0: Alhamdulillah sehat.
1: Alhamdulillah. Pak Yo, Teti malam hari ini nyanyi lagu apa?
2: Lagunya.
1: Ah.
2: Ini pempek kulit yang nak nyanyi.
1: Si bebek kulit dan nyanyi.
2: Iya.
1: Ah, bebek kulit ngapa dia tak langsung dia dewe masuk.
0: Topik.
1: Iya. Hah?
0: Intermezzo tadi.
1: Intermezzo dia.
3: Sabar, tentu ada telepon
0: Pak Dola. Noh Allah, telepon. Alang ini ya, alang iling.
3: Radio goyang-goyang ada kamu duo.
1: Iya.
0: Kegok kalau dua kegok.
1: Dua kegok. Iya.
3: Nak pengen nenyong.
1: Nenyong lagu apa?
3: Itu Hey Jude dari The Beatles.
0: Nak pingsan gitu.
1: Hey Jude, how nago nak nyanyi Hey Jude.
0: Terkejut ke lu?
1: Iya.
0: Terkejut.
3: Iya. Itu dah
1: iya.
0: Iya. Iya, terkejut.
3: Ya, mendak gati ni, kan? Sitting idea do it for you.
0: Oh, nambah keok lagi.
1: Pacak dia nyanyi.
0: Iya. Looking to my heart.
3: Bukan saya
0: ajak
3: ya, ya. Ajak mendingan apa?
1: Insyaallah doa kebaik. Waduhlah.
0: Iya. Doa galau-galau pendengar tu membuat kesihatannya semua pokoknya bagi-bagi ke.
3: Kalau waduhlah ni lah pasti.
0: Hah?
3: Sehatlah.
0: Apa di kantong? Nah, itu yang kita harapkan tu.
3: Lagi 2-3 hari
1: tambah
3: sehat.
1: 2-3 hari lah sudah berapa Pak? 5 hari Pak eh?
0: Iya.
1: Iya lah 5 hari.
0: Ah, gaul lah juga.
1: Lagu apa pempek kulit?
3: Iya. Lagu dangdut boleh?
1: Boleh lagu apa?
0: Boleh.
3: Iya lagu ni berapa tu?
1: Duet dengan Teti?
3: Kau siapa nak mayu ya?
1: Kau cak takkan kau tu nak ngata suara bini kau jahat. Yeah. Suara kau yang jahat.
3: Iya. Ada tak lagu dari almarhum ini mamang kami?
1: Siapa?
3: Pos Haji Onasutra.
1: Lagu apa?
3: Pos 9 lubuk 9 kolam.
1: 9 lubuk 9 kolam.
3: Iya. Pos Haji Onasutra.
1: 9 lubuk 9 kolam ya. Dari Onasutra eh.
3: Iya.
1: Oke, siap.
3: Ada juga ya.
1: Ada.
0: Tenang ya, boy, ada galau pokoknya.
3: Ini kan nadanya rendah kami ini, walaupun di pucuk rendah nada kami.
0: Iya.
1: Siapa?
0: Ya. Dari Dengonyor lagi jenisnya.
3: Versi organ tunggal.
1: Versi organ tunggal?
3: Iya, jangan yang orinya gak tertarik.
1: Oh, gak tertarik, jadi versi organ tunggal. Oke, jadi ini yang ori.
0: Siap Bang Jaja.
3: Bang Jaja, Onasutra.
1: Oke, ntar.
3: Kalau Bang Jaja.
1: Versi organ tunggal. Gitu dulu bentar.
0: Akan ya. Kau yang cecat dulu kan ada kuis-kuis kan siap iya. Bang Jaja.
3: Gambar-gambar keyboardnya depan di layar keyboardnya.
1: Iya. Oh, yang
0: kicikan keyboard. Botol, okay, kicikan okay. Botol.
1: Aduh, aduh. Yeah. Siap ya?
3: Ya, ya pempek ada.
0: Ada galo.
1: Siap pempek kulit sama banyak ngomong kau. Nyanyilah.
4: Dari panggung cinta ini aku dendangkan senandung asmara, semoga dapat melebur perasaan sejuta rasa.
0: Kejam.
3: Asik, ya.
0: Kejam.

0: Alhamdulillah masih.
1: Alhamdulillah.
0: Jahat malamu eh.
1: Iya. Ponten lu.
0: Ponten lah dulu.
1: Iya, 77 lah jadi.
0: Nah, 77.
2: Iya. Adalah
1: kembar.
2: Kembar.
1: Iya.
0: Kau, ya. Kau pasang itu kakek.
2: Iya.
0: Jadi ingat
2: kan dengan Nona Sutra kan.
0: Kalau Kak Nen kau pasang nomor gitu kek. Baik, baik.
2: Ya,
0: ya. Iya, berdua wak dola.
2: Salam untuk Bang Al Jek Gaya.
0: Iya, siap, yeah. Siap.
2: Terima kasih banyak. Masih nak ngomong enggak?
0: Tidak. Iya. Tidak.
2: Lagu nih lah, dua lagu.
0: Oh, lah kena ban ya, dua lagu.
2: Oh, ya biasanya dua lagu.
0: Nah, selagu.
2: Ya, ya, tiga lagu.
0: Jangan banyak tiga lagu kok.
2: Iya. Terima kasih Jek Gaya,
0: Pak. Iya,
2: see you later. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Balen untuk pempek kulit nih. Alias Topik ya. Kita lanjut wae, terima lagi ya. Ada siapa nih yang gabung? Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam, Bayu, lestarikan budaya kita.
0: Ini pasti dengan Wong
3: Ogan
0: Ilik, Bang Napi. Ah
3: betul.
0: Yang galaknya gue rajo.
3: Selalu ya.
0: Iyo, Bang Napi sehat.
3: Alhamdulillah sehat eh. Buguyur baik eh.
0: Buguyur baik.
3: Nah, mudah-mudahan Cik Gaya juga bareng Wak Dola tu eh. Bareng Mang Al sehat selalu juga eh.
0: Iya, kami dua uget-uget.
1: Wak Dola ini.
0: Wak Dola. Dua uget-uget sama Wak Dola.
1: Dua kegok.
0: Dua kegok.
3: Dua kegok eh.
0: Iya, lagu apa kira-kira nak nyanyi?
3: Tadi Nadia duet eh. Jadi Mang Napi nak duet pula sama Cik Gaya.
0: Lagu apa
3: Mang Napi? Arjun eh.
0: Arjun. Cak Manu lagu Arjun.
1: Arjun itu nadang.
3: Arjun.
0: Tengok Cak Manu.
1: Arjun itu biasa
0: sudah. Arjun sudah.
1: Isdalia eh.
0: Baca dah Cik Gaya lagu Arjun.
1: Isdalia
3: sama Yesenes eh.
1: Yang baca apa Cik? Mungkin di akur kedua.
0: Tidak apal cek ya, tidak baca cek ya lagu ini. Kan. Arjun belum pernah nengok cek ya.
1: Lagu yang lain baca kalau ada yang duet
3: apa?
0: Cak mana coba, cak mana coba nyanyinya? Coba dikit.
3: Mengapa dalam
0: perjalanan?
1: Tidak yang ceweknya, yang ceweknya.
3: Cinta
1: cek. Yang ceweknya?
3: Yang ceweknya itu takkan lagi ada satu. Deng. Runcingnya bambu menusuk hati.
0: Nah, asli Cik Gaya tak tahu. Tak
3: tahu
1: yang lain baik.
0: Yang lain baik kalau nak ini.
3: Surga dunia.
0: Surga dunia.
3: Rano Karno.
0: Okey, ini duet juga eh?
3: Duet juga.
0: Okey.
3: Mang Kauping jaga lagi barang Teti Baroka ya tadi.
0: Surga dunia. Okey. Kita dengarkan sama-sama. Ini dia lagunya Bang Napi dengan Sorga Dunia ya. Oke, kita bakal nak diponten wak dola masalahnya ya. Kita dengarkan sama-sama.

0: Yo.
1: Kirim tuh siapa Bang Napi?
0: Kirimnya buat segala-gala. Nah, buat Mbok Wati ya, yang di ada yang di Ulak Kembahang ya. Tadi ada Emmy ya, Lubuk Bandung ya. Mang Tozai, terus juga Hendra Widodo ya. Robi ya di Ramakasi ya. Terus juga ada Syahrul Khan ya. Adi Pitung ya. Pikit ya. Ella Pusri, Bunda Aleta, pokoknya segalanya Pak ya.
1: Halo Galo ya.
0: Lagi dengar tanpa terkecuali. Selamat malam, selamat beristirahat, selamat mendengarkan, semoga terhibur ya.
2: Boy ini Cek.
0: Untuk Cek Gaya,
2: sekarang Cek. Ponten Cek.
0: Dola ya.
1: Halo Cek. Gak dulu Bang Napi, di Ponten dulu lewat Dola.
2: Iya.
1: Bagaimana dari pengamatan Wak Dola setelah mengkalkulasikan ya?
2: Oke. Tujuh.
0: Cek Gaya dengan Bang Nafi.
2: Iya, harusnya memang ada dewe ya.
1: Kaget awas ya, menjalan dua si Cek Gaya kecil.
2: Iya. Okay. 79,5
1: Nah, 79,5
2: Setengah dari bantuan Cek Gaya.
0: Makasih ya.
1: Baik, Bang Nafi.
2: Untuk senang-senang Cek ya, jangan dihati-hati Cek.
1: Jangan dihati-hati. Bagus kalau pokoknya suaranya.
0: Itu penesan Bang
1: ya. Iya.
0: Buat Cik Gaya sama Wadalah selamat tugas. Semoga sehat selalu ya.
1: Ya.
0: Itu baik, makasih waktunya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah tiga Wadalah, Cik Mano Wadalah.
2: Boleh,
1: kita dengar ke lagu lagi.
2: Ya.
1: Apa langsung nak terima lagi?
2: Kita
1: tinggal sisa waktu sampai jam 11 ya.
2: Iya, apa kita habis ke?
1: Habis ke dulu ya, kita terima lagi ya. Oke, halo, assalamualaikum.
3: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Wong Gasing.
3: Iya.
1: Mak mana kabar Bang Pen?
3: Oh, baiklah.
1: Baik.
3: Mau balik dan nonton orkes.
1: Wow.
2: Ala kesering orkes kampung.
3: Iya.
2: Kemarin orkes. Orkes lagi.
3: Tiap malam, tiap sore, tiap hari.
2: Ah, ala kemak.
1: Aduh ini, aduh nganten ke apa?
3: Iya, nganten ke siang tadi. Siang tadi kan kondangannya, malam ini kita hiburannya.
2: Minggu kemarin orkes juga.
3: Iya, kemarin orkes.
2: Oh, ala kemakmur sana ya.
3: Iya. Hobi musik galo ini.
2: Oh, ala mak kita mampir sana aja.
1: Iya. Kapan-kapan ke kondang ini?
3: Iya.
1: Bayu. Bang Pen malam ini nak nyanyi lagu apa?
3: Lagu dari Muksin, Beh.
1: Muksin atas siapa apa judul lagunya?
3: Rena.
1: Iya,
3: Rena.
1: Oh, lagu Rena ya.
3: Iya.
1: Rena Muksin ya. Oke. Siap ya karaoke ya? Kita dengar sama-sama. Ini dia. Lagu dari Muksin Alatas Rena ya. Yang bakal dinyanyi oleh Mang Pen Gasing yang sudah latihan tadi dengan orkesnya we.
3: Enggak dong.
1: Oh, tidak.
2: Lagu lain nih.
1: Lagu lain nih. Oke. Siap. Kita dengarkan sama-sama.
3: Iya.

0: Iya, pontennya Wak Dola, berapa Wak Dola?
1: Ini siapa nih? Ya?
2: Ada musik ini... di belakang tadi.
1: Oh, enggak lagi Bu.
0: Mang Pen Gasing.
1: Mang Pen Gasing ini agak kualat kita lo ngenjok kecil.
0: Takut kualat nih.
1: Oke, 80 Cak ya.
0: 80. Payu Mang
1: Masih Pen. Tadi budak tadi itu.
0: Jimmy ini masih tinggi
1: bang,
0: Jimmy.
1: Bang. Boy. 80 mang, kunci setengah, 80 setengah mang. Itulah makunya. Kalau kata musik, kalau kata musik itu 84 mang.
0: Jadi agak tua, tidak tua nina.
2: Tidak
0: tua
2: nina.
1: Iya kalau kata musik 84 mang.
2: Kalau nak nyanyi di radio, lajunglah bermusik.
0: Musik dulu.
1: Padahal sudah penekanan ngomong Rena, Rena pasian. Bas mungkin masuk tadi nggak ada musik dengan ngeblank.
0: Iyo, nggak konsentrasi jadinya.
2: Nggak konsentrasi.
1: Kosen calo ya.
0: Iyo. Payu, payu.
2: Iyo buat galau-galau lah ya.
0: Okay. Ya siap-siap.
2: Iyo tanpa terkuali ya.
1: Ya. Pacak bulu mamang.
2: Dengan ucapan selamat malam baiklah.
0: Ya, ya payu.
2: Iyo, iyo payu itu baik. Jaga ya sama yeah. Wadola. Mm-hmm. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya, ya Mang Pen nih. Mungkin Siko atau dua penonton terakhir ya. Dua penonton terakhir ya, ada siapa
1: lanjak, ya?
0: Halo, assalamualaikum.
3: Halo juga. Waalaikumsalam.
0: Halo juga. Waalaikumsalam. Ini Yasin ini pasti.
3: Bukan.
0: Siapa? Hah?
3: Ini. Itu.
0: Siapa?
1: No, ini itu.
0: Ini itu. Ini ya, anak-anak ya.
3: Ini,
0: ini itu sudahlah, suara lapal kami.
1: Ini itu Ibu Budi.
3: Jadi aku minta tuntun ya malam ini bau sehari batuk ini.
0: Oh, sama aja. Oh, iya.
3: Tadi belajar cengkok tadi sengah-sengah jalan nih, tadi habis.
1: Nah itu.
0: Belajar cengkok.
3: Kita berpantun baca gaya malam ini.
0: Ah, pantun cinta.
3: Nah, yang mentahu.
0: Oh, mentahu. Ayo.
3: Nggak sih kok lagu baik agak baca ni mus kok lagi ya dah.
0: Iya, adeh. Oke, pantun cinta kita.
3: Buatnya Ani, goyang. Lalu buatnya Siti Aisyah juga goyang.
0: Tenggek kelah. Tenggek kelah. Kita sama-sama ini dia pantun cinta.

0: Eh, no ya no. Ketahuannya teko watuk-watuk ya.
1: Watuk-watuk jadi orang.
2: Tadi kalau serius itu pacak 84 nih. 84.
0: Iya. Sampai saking ke tebatuk-batuk Wadola tadi tebatuk pun. Kaget dulu, dengar dulu. Wadola tadi tebatuk unta belela sampai.
2: Iya. Jadi
1: jadi itu ada ngobah mutiara itu benambah nih lah itu cek itu jadalah.
2: Mutiara apa?
1: Mutiara lirik itu diobat. Iya,
2: tidak boleh ngobah-ngobah itu lah makanya mengurangi.
1: Itu kan dibumbui tadi.
2: Kalau merek lomba masih walaupun bagus
0: suaranya. Wajar bae yang kemarin tidak masuk nominasi dia.
2: Ngobah-ngobah.
0: Ngobah dia nyo.
2: Awal lupa. Awal lupa.
1: Boleh kan ngambil sedap je ada
0: tak? Iya. Uji kita. Uji jugi lain.
2: Iya, cek gaya.
1: Uji pendek asing lah tadi lain. Lain. Tidak tahu Mak Nina.
2: Nah, yang si Iko ini cek gaya yang mau monten.
0: Yang mana? Yang ini? Yang ini? Iya.
1: Si
0: popo tu, sago cek gaya monten dia kan kalau berdua dengan cek gaya, wadola tu lah yang harus monten dia tu. Kalau dia cek dia dewean tadi cek gaya montennya.
2: Oh iya benar. Jadi karena dibantu cek gaya. Terus ada ganti kato tadi. Terus ada narik napas panjang tadi ngecak mengas ya. Iya, 79. Iya, inilah.
1: Uang senar 80.
2: 79,3.
0: Nah.
1: Ampek
0: 79 squad di sini.
1: Iya. Ya kita kirim buat kalau becek gaya.
0: Yo, baik ya, baik. Heeh.
1: Jadi kok lagi lah enak nyampe ke jam 12 tadi. Kendak kita.
0: Kendak itu. Kendak kamu sih.
1: Iya. Ya buat Siti Aisyah, Ani, kita Binti Talbot ya.
0: Yo.
1: Masuklah dah ni ya. Ya, itu aja ya.
0: Ya, Pak Yo.
1: Terima kasih banyak atas waktunya, Cedola. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Balen untuk Cik Yasin tanggung buntung. Belakang Cik Yasin nih, kita terima lagi. Ada siapa? Halo, Assalamualaikum.
3: Lestari kebudayaan kita.
0: Ah, Pak Yo, Dian Sudirman.
3: Iya, Cik Gaya.
0: Iya, ternyata masih memantau dirimu ya.
3: Masih memantau saya.
0: Pak Yo, malam hari ini Yan, sehat ya?
3: Sehat, alhamdulillah
0: Cik Gaya, tak malu. Sehat, Bapak. Kami bergoyong baik, minta doanya ya, Dek Wadola ya.
3: Alhamdulillah.
0: Pokoknya Cik Gaya, Wadola, sehat lah kalau kamu. Kalau
3: doa, galau-galau
0: ya, Dek. Iya, benar-benar.
3: Iya.
0: Malam ini dia nak nyanyi lagu apa, Yan?
3: Kemana, Bek? Iya.
0: Oke, lagu daerah,
3: Lagu daerah.
0: Kemana diri tak berkundang. Oke.
3: Iya, benar.
0: Get dulu Yan, bentar Yan. Dia lagi muter-muter Yan, dia ni Yan.
3: Iya.
0: Oke. Okay.
3: Aretha, Kevin dulu ya. Aretha, Ella, Yasin tadi ya. Si Akbar, Bawang dan Irin ya.

0: Ponten.
1: Iya. Oke, kita Ponten dulu ya.
0: Langsung saja di Ponten lagu daerah. Oke.
1: 80 Jen.
0: 80. Spesial. Spesial dia turi.
2: Bedek itu kayaknya. Bobok lama malam.
0: Sirahat ya.
2: Pak
0: kayak
2: salam kangen selalu bela.
0: Oke.
2: Okay. Iya,
0: makasih
2: dulu sama
0: Kak
2: Cigaya.
0: Cigaya
2: juga ya.
0: Petugas
2: semoga selalu ya. Ya,
0: amin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pelomba terakhir itu ya, Wadolai. Iya,
1: betul.
0: Kita cukup ke kebersamaan kita di karaoke lagu daerah untuk malam hari. Bukan karaoke lagu daerah, karaoke perempat ya. Karaoke perempat bersama duo uget-uget ya.
1: Okay.
0: Cigaya dan juga Cik Dola. Kami pamit mundur ya, tapi jangan kemana-mana. Mana kan masih ada sampai kurang lebih 1 jam ke depan nih, Pak Dola.
1: Ya, dengan hiburan informasi.
0: Dengan hiburan dan informasi. Kami pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

0: apa nih? Oh, ini yang sedang viral. Males banget buka link. Udah pastilah dia yang salah.
1: Baca sulit, komentar sulit.

Pice dulur-dulur, pengen tahu dah lebih dalam soal Piala Dunia. Nah, jangan kemana-mana, dengerin dulu ini. Untuk dulur-dulur para pecinta bola, jangan sampai terlewat yo. Dengerin terus program-program spesial yang berbeda dan eksklusif tiap harinya cuma di RRI. Bukan cuma membahas pertandingan, skor atau siapa bae yang ngeguli atau juga komentarnya, tapi di sini Mang Cek-Bicek dulur-dulur pacak nemui cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai membahas teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, dulur-dulur juga pacak melok gabung dan ngobrol langsung secara live di perempat tiap harinya. Ayo dulur-dulur, bikin hari-harinya makin serunian sama program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: Okay, makin larut dahulu ini, makin
1: iya,
0: malam. Sudah 22 menit lewat dari jam 11 malam waktu lain.
1: Iya.
0: Nah, malam hari ini kira-kira kita akan ngobrol tentang apa ya? Budaya kesantunan mungkin.
1: Oh iya, sopan santun.
0: Iya, budaya kesantunan di mana kita tahu bahwa Indonesia ini sebagai negara timur yang dari dulu kita tuh diajar yang namanya apa uji kita tuh tata krama.
1: Yo.
0: Terus juga kalau misalnya kita nak nyari apa ya, keluarga misalnya, misalnya nak bebesan ataupun apa harus ada bibit, bebet dan bobot.
1: Nah, ini,
0: oh, nah, ini juga dijingok di tata krama itu, ya, eh.
1: Betul.
0: Nah, cuma kalau enggak tahu kalau waktu lah, kalau dari dulu zaman dulu kita ingat kita kalau kita ketemu dengan guru, kita tuh ada rasa cak mano, Wak, rasa bukan sebenarnya bukan takut, tetapi lebih kepada segan pada guru. Jadi ketemu guru tuh tidak do ucuk-ucuk. Jadi kita kalau cak budak sekarang kan cak dianggap CSP kan. Tapi kalau kita dulu tuh kan dengan guru tuh.
1: Iya, betul.
0: Assalamualaikum, Pak, Bu. Yo, berusaha untuk menghindar, menghindar dalam arti atau
1: segan itu.
0: Segan.
1: Bukan takut.
0: Bukan takut, ya. Bukan karena ini, tapi karena rasa hormat yang terlalu tinggi terhadap guru.
1: Benar,
0: gitu kan.
1: Benar, Cik.
0: Kemudian juga ini, Pak, apa kalau kita gelak lewat di depan wong yang tua? Ada kan wong tua dulu, ibaratnya kalau kita lewat di depan wong yang lebih tua, kita bungkuk ke badan.
1: Iya, kalau bahasa Jawa tuh enggak ungguh.
0: Enggak ungguh.
1: Nah,
0: kalau ngomong ke masalah itu, Pak, men sekarang ini men kita jingok, caknya itu tuh sudah mulai tergerus, Pak.
1: Yo, karena mungkin generasinya
0: generasi
1: berbeda,
0: sekarang berbeda, cak itu kan.
1: Kemajuan teknologi juga, kadang anak-anak ini contoh hal-hal yang buruk cepatnya. Kalau contoh hal-hal baik kadang agak susah gitu. Anggap dia kolot ya.
0: Yo.
1: Padahal ya itulah yang menjadikan budak-budak ini kan generasi yang hebat gitu sebenarnya. Mamano caronyo dia berbicara dengan yang lebih tua, mamano berbicara dengan mudong, ya budak kecil lah ya atau sama dia atau budak kecil.
0: Iya.
1: Mamano dia berperilaku dengan yang lebih tua, mamano juga dengan yang di bawah dia gitu.
0: Kalau di Minang itu ada dima kata mandaki, dima kata apa? Manurun nih. Terus kata-kata di tengah kayak itu, Pak. Dalam arti kata artinya kalau di tengah artinya perkataan kita untuk sesama seusia kita.
1: Iya.
0: Kata yang menurun artinya kata yang kita ucapkan mungkin untuk yang di lebih tua dari kita. Jadi kita harus lebih rendah nih kita. Yeah, ya. Kita kan kita lebih muda. Dan kata yang agak mendaki berarti bukan berarti harus marah-marah, tetapi ada ketegasan di situ untuk yang tua kepada yang lebih muda untuk bentuk apa nasihat. Nah, tapi ini mengalami sedikit banyak kayaknya pergeseran, Wak, jatuhnya.
1: Benar.
0: Karena anak-anak sekarang enggak tahu apa kemajuan teknologi, Cak Jiwa Dola tadi. Kalau misalnya kita suruh nih anak lah. Di rumah cak cik kayak kadang nggak nyuruh anak cak ini itu kato apa kalau kita dulu mandi suruh uang tuh cepet ya, Pak, langsung kita kerjakan. Tapi kalau anak-anak sekarang ini kebanyakan iya bun
1: iya kaget
0: iya kaget tapi tidak digawe-gawe
1: samula anak kita juga itu juga
0: ya, itu juga kan tidak digawe-gawe jadi ada rasa cak mana kita sebagai uang tua tuh. Oh, ini pula sih tantangannya untuk anak-anak zaman sekarang kalau dibandingkan kita dulu ya tuh, nah kan.
1: Iya, ya mungkin tadi yang karena pergaulan juga ya. Ya, karena sikap tadi yang dia contoh di sebuah media atau yang
0: sosial katakan, media ya,
1: sosial media. Mungkin dari pola pikir sekarang. Pola pikir sekarang budak-budak media kan aku merasakan aku ada di lingkaran mereka di pelatihan-pelatihan. Jadi kalau
0: bahkan kan Wak sudah banyak nih kan banyaknya anak-anak yang dididik dari tahun berapa ke sekarang-sekarang ini
1: terakhir di situ, kayak gitu, 2017 ya 18 itu masih masih lemakku ajak ngobrol gitu.
0: Enggak ungguhnya adalah
1: ya, masih aja ngomong masalah ide tapi tidak membantah gitu. 2018 hingga sekarang ini ya ketika beberapa anak-anak yang diajar itu memang ada beberapa yang enggak kesusah gitu. Karena mungkin aku juga lo sudah seumuran dengan dia kan.
0: Iya, yeah, iya. Yeah.
1: Jadi mereka tidak merasa lemak dan nikmat gitu. Dirasa kita memang ada perubahan gitu. Ketika berkarya tadi ya, kita suruh mereka nggak kendak-kendak dia kan.
0: Ya, nah benar. Ada anak yang zaman sekarang yang kata Wak Dola tadi di era tahun yang sudah 2018 ke pucuk ya. Artinya kata masuk kategori Gen Z lah ya, katanya seperti itu ya. Kita tidak ada menyalahkan Gen Z-nya atau tidak Gen Z seperti itu ya. Tapi balik-balik memiliki karakter tersendiri anak-anak tersebut.
1: Ya.
0: Mereka memiliki kreativitas, mereka memiliki keberanian, Wak. Mereka berani untuk yang berspekulasi misalnya dalam arti kata di dunia usaha mereka punya kemauan yang getol ya. Untuk ini, tapi mereka tidak mau diatur kalau kata-kata Wadola tadi.
1: Betul.
0: Mereka punya ide-ide sendiri dan kena-kena
1: dewe. Konsep,
0: ya. Konsep sendiri ya. Seperti
1: konsepnya
0: itu.
1: Konsepnya kadang tidak sesuai dengan kita yang tua-tua ya.
0: Tua-tua ya. Nah, jadi tapi, ada rasa cak mano ya itu kan. Ya,
1: tapi kadang memang kesalahan kita juga tidak bisa menyelami budak-budak itu ya.
0: Mm-hmm.
1: Nah, kalau bisa kita pacak menyelami ya. Kenapa tidak kita menyungguh mendekat kan? Mana kendaknya dan mereka kalau kita meloknya mereka kemungkinan mereka akan bisa mengerti memahami kita juga. Nah ini mana caranya jangan sampai ada pembatas itu yang cek mungkin. Yang itu yang belum aku dapat promulanya kan. Tapi kalau seumpamanya ya kita sudah dapat rasa nyaman mereka untuk khususnya bagi anak-anak gitu juga ya. Jadi mereka akan nurut gitu apa yang kita kendai. Itu balik lagi ke rasa nyaman mereka. Ya kalau jangan itu tidak kata lagi kata-kata itu tidak boleh lagi.
0: Iya.
1: Ya, dilarang jangan. Sebaiknya gitu. Atau sebagusnya.
0: Nah,
1: kalau ngomong sama anak-anak gitu. Kalau kita ngomong jangan buat main ini ya mereka akan
0: digawekin ya malahan.
1: Iya. Tapi kan sebaiknya jangan main ini gitu. Sebagusnya gitu. Alangkah bagusnya gitu. Nah, itu.
0: Nah, itulah tadi pola-pola kita juga mungkin mendapatkan didikan dari wong tua dulu dengan pola didik kita ke sekarang ini ke anak-anak itu.
1: Benar.
0: Ini yang membentuk karakter anak-anak itu kayak itu kan yang ini kan. Yang cek kayak agak miris tuh itu tadi masalah anggah ungguh, Wak. Angga ungguh kepada yang lebih tua kepada apa norma-norma kesantunan ya.
1: Kadang gitu, kita juga sih tidak mengajarkan mereka secara maksimal.
0: Tidak.
1: Gitu. Tidak dari kecilnya kan.
0: Jadi kalau ceknya kadang nggak ngomong sih ini. Waktu zaman bunda dulu misalnya itu kan mbak ini katanya. Itu dijawab loh, Wak. Itu kan zaman bunda.
1: Iya.
0: Itu kan ini.
1: Nggak kolot kan ini.
0: Kayak itu kan. Jadi kita sampai mikir dewe. Jadi yang kita maksud kita tuh ya kalau yang bagus kita ambil menurut saya itu kan kalau seandainya dari anak-anak yang muda juga kalau memang bagus untuk kita yang tua ini kenapa tidak kita ikuti juga
1: itu
0: kan jadi kita tidak juga menutup diri terhadap mungkin apa yang menjadi pendapat dari anak-anak tersebut tetapi anak-anak juga harus bisa memahami dan menyelami bahwa didikan wong tua juga kan tujuannya juga baik seperti itu
1: benar nah, jadi itu. Kembali ke tadi ya emosional anak-anaknya hati yang ngomong ada IQ SQ gitu
0: ya. SQ benar ya.
1: Nah, IQ, itu yang harus dibentuk ya.
0: Bentuk.
1: Tapi bentuknya tidak kerasnian kan. Mudah-mudahan sekarang kan memang susah sih. Kalau itu keras malah patah
0: itu. Patah, gitu. Malah lebih keras sama mereka gitu. Benar.
1: Oke, mungkin itu Bay, mungkin kita ulas lagi kaki lain kesempatan mungkin ada poin-poin yang bisa dibaca oleh Cek Gaya di data Cek Gaya itu. Pastinya sambil dengar kehiburan ya. Mengenai
0: kita
1: bagaimana mendidikkan anak gitu, bagaimana moralnya tadi. Silakan nanti.
0: Oke, baik kalau gitu kita dengarkan dulu lagu dari Hera dengan Dek Sangke.

Iya, 88,4 MHz Pro 4 RRI Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Sudah merangkak saat ini 40 menit lewat dari jam 11 malam ya, di dulurku di Mano Bebrado. Nah, masih membahas kaitannya dengan fenomena pergeseran kesantunan berbahasa dari generasi Mainiari ya. Di dulur, kesantunan berbahasa adalah dasar tata cara, norma, dan juga penggunaan bahasa yang sesuai dengan nilai sosial dan budaya untuk bisa menciptakan komunikasi yang baik, harmonis, dan saling menghargai antar sesama manusia. Nah, kesantunan berbahasa pastinya pacak kita nilai dalam komunikasi sehari-hari, tidak cuma berkomunikasi secara langsung tetapi juga dalam berpendapat di sosial media. Nah, banyak sekali tentunya fitur di media sosial yang memfasilitasi kita untuk berpendapat, seperti kolom komentar saat live, baik itu di Instagram, TikTok, Twitter, kemudian X, dan juga banyak lagi. Hasil sikok masalah di kalangan generasi muda Mainiari yang ramai diperbincangkan adalah masalah pergeseran kesantunan dalam berbahasa. Nah, kalau kita ngomong ke tentunya rata tanpa memandang usia lawan bicara yang seharusnya santun ketika mengobrol dengan wong yang lebih tua, tetapi malah dianggap sepantaran menggunakan bahasa kekinian yang dinilai kurang sopan. Nah, pada hakikatnya kesantunan berbahasa bukan hanya sekedar memilih kata yang halus, tetapi lebih kepada kemampuan adaptasi linguistik seseorang penutur dalam menyesuaikan dengan siapa dia ngomong atau lawan tuturnya, di mana konteksnya dan juga apa tujuannya. Nah, label sebagai generasi Z katanya yang keren berbicara menggunakan bahasa kekinian, padahal sebenarnya memiliki makna yang tidak baik, masih menjadi pegangan yang salah bagi kebanyakan generasi Z. Nah, hal inilah yang harus diperbaiki agar tidak menimbulkan dampak buruk, agar tentunya dan agar bisa tentunya tetap dihargai di dalam masyarakat. Oke, dulurku di mana Bebrado? Itu tadi informasinya ya. Kita dengar lagi ada lagu pilihan berikut ini, ada Dina SPBP dengan Melati Karangan.

0: Dugaan perlakuan bullying atau perundungan menimpa MS 13 tahun seorang siswa sekolah menengah pertama SMP Negeri Kota Malang. Akibatnya salah satu ujung jari korban terpaksa harus diamputasi.
1: Ya, harapan dari keluarga, kami satu menyayangkan sampai kejadian seperti ini. Berharap ada efek jera dan pertanggungjawaban, karena ini jangan sampai terjadi ke orang lain. Kalau terjadi ke keluarga kita, bagaimana?
2: Bayangkan bila ini terjadi pada putra atau putri Anda.

0: Masuk.
1: Selamat pagi, Bu.
0: Siang, Mas. Jam berapa ini?
1: Jam 10, Bu.
0: Terus?
1: Ya, ini, Bu, mau ini. Ini loh, Bu, mau.
0: Mau apa?
1: Wawancara kerja, Bu.
0: Oh, wawancara. Seharusnya jadwal wawancara jam berapa?
1: Jam 8.
0: Ini sudah jam 10, Mas. Udahlah, wawancara sama ayam aja.
1: Loh, kok sama ayam?
0: Gimana gak sama ayam? Jadwal jam 8. Kok jam 10 masnya baru datang? Sudah-sudah, kamu gak diterima kerja. Disiplin waktu untuk capai suksesmu.
1: Gimana, Yam? Aku diterima kan, Yam? Yam, ayam. Aku diterima kan? Yam, aku diterima kerja di sini kan, Yam?
0: Oh, cah gendeng dasar. Malah wawancara sama ayam

0: Ya, dulur-dulur galau-galau, dengan berakhirnya seluruh rangkaian acara, berakhir sudah tugas kami menemani Anda sepanjang pagi, siang, sore, hingga malam hari ini. Hari apa, Cik?
1: Di hari Minggu, tepatnya 28 Juni 2026. Atas nama pimpinan LPP RRI Palembang, Cik Gaya yang bertugas dan juga
0: Cik Lola.
1: Kami pamit mundur. Terima kasih banyak untuk segala kebersamaan. Kita bertemu lagi besok.

Besok pagi pukul 4.50 waktu Indonesia Barat. Inilah Radio Republik Indonesia Palembang, perempat di udara melalui gelombang FM 88,4 MHz. Suara Budaya Sumatera Selatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Selamat pagi saudara pendengar, dimanapun Anda yang dapat menangkap siaran kami. Inilah program 4 Radio Republik Indonesia Palembang, kembali di udara melalui frekuensi FM 88,4 MHz. Untuk menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, dan malam hari ini, hari Senin 29 Juni 2026. Dari kawasan Jalan Radio nomor 2, kami bertugas mengucapkan selamat pagi, selamat mendengarkan. Sekali udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik dulur, sahabat budayo. Saat ini Anda masih mendengarkan RRI Program 4 Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Yang tentunya hari ini dulur sahabat budayo di ruang dengar Anda ditemani oleh Kulo Cak Rasid. Mari bagi dulur, sahabat budayo. Dari jam 5 ini, jam 5 pagi ini sampai jam 10 pagi kaget. Dulu sahabat budayo, ada pun acara-acara yang akan Cak Rasid bawa ke untuk merewengi dulur di rumah memulai aktivitasnya. Pertama ada hikmah pagi, yaitu pengajian ayat suci Al-Quran yang hari ini akan insya Allah dibawakan oleh almarhum Kiai Haji Najan Cik Al-Hafiz dengan surat Syaba ayat 23-31. Dilanjutkan dengan hiburan lagu yang bernuansa lagi. Dan di jam 5.20 kita akan ada renungan monolog hikmah pagi dengan penceramah kita Al-Ustadz Haji Orbit Rupawan STHI yang akan mengambil topik rezeki halal keluarga berkah dengan subtemanya memberi nafkah kepada keluarga bagian 2. Dulu sahabat budayo, dilanjutkan nantinya hiburan yang berdurasi energi sampai jam 6 waktu Indonesia Barat. Di jam 6.00 kita akan ada informasi sedengat atau ingat, dan dilanjutkan dengan cerita kita pagi hari ini dengan temanya layanan siaran budaya dan pariwisata dengan subtemanya kita lestarikan adat budaya para leluhur. Dulu sahabat budayo, di jam 7.00 kita akan ada informasi sedengat dan dilanjutkan kembali dengan tema kita, yaitu cerita pagi hari ini dengan tema yang sama. Dulu sahabat budayo, di jam 8 kita akan ada informasi sedengat sebelumnya, dilanjutkan dengan anjang sana. Di sini dulu sahabat budayo dapat berinteraksi dengan Cak Rasid di 0711-351-656 untuk menyampaikan segala sesuatu hal yang terjadi di sekitar dulu sahabat budayo, baik itu hal-hal yang terkait seperti keadaan cuaca ataupun hal-hal yang perlu disampaikan untuk pihak-pihak yang terkait atau stakeholder yang bisa mengatasi segala sesuatu yang terjadi di depan dulur ya. Seperti mungkin ada jalan yang berlubang atau ada pemadaman listrik, pemadaman air, PDAM, segala macam sesuatunya yang perlu disampaikan untuk ditindaklanjuti agar supaya diatasi. Mungkin juga ada lampu jalan yang di depan rumahnya mati. Nah, itu bisa disampaikan kepada dalam hal ini akan disampaikan kepada PLN ya. Dulu sahabat budayo, dilanjutkan di sesi terakhir di Suryo Pagi, itu ada namanya obrolan komunitas yang hari ini akan ada tamu-tamu spesial dari Cak Rasid, Putra Putri Nusantara. Ada Nindi Alverga Kashifa, ada Regeta Putri Walandari. Saksikanlah ya, sama-sama kaget acaranya. Baik itu dulu sahabat budayo, itulah segala rangkaian acara yang akan Cak Rasid bawakan untuk merewengi dulur di pagi hari ini, di pagi hari cerah ini. Semoga apa yang Cak Rasid akan bawakan ini akan bermanfaat, akan memberikan inspirasi, akan mendapatkan ilmu, ataupun bisa menghibur dulur gaswala. Baik dulu sahabat budaya, kita beranjak ke acara kita selanjutnya, yaitu pengajian ayat suci Al-Quran surat Syaba ayat 23-31.
1: بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له

0: صدق الله العظيم.
1: Rasulullah mengagumi seorang mukmin yang bila ia memperoleh kebaikan, ia memuji Allah dan bersyukur. Bila ia ditimpa musibah, ia memuji Allah dan ia bersabar. Hadis riwayat Ahmad.

Baik dulur, telah kita dengarkan tadi lantunan ayat suci Al-Quran surat Syaba ayat 23-31 yang disampaikan atau dilantunkan oleh Al-Hafiz kita Kiai Haji Nawawi Denci Almarhum. Terus berayo, semoga segala kita yang mendengarkan, semua kita yang mendengarkan dapat kecipratan pahalanya dan akan menjadi amal ibadah kita. Dan semoga juga kepada almarhum Al-Hafiz Nawawi Denci akan mendapatkan amal jariahnya, akan diterangkan kuburnya, akan ditempatkan yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin ya rabbal alamin.

Baik, dulu sabudayo, telah kita dengarkan dua buah lagu lantunan yang bernuansa religi. Ada dari Zi Sahab Buka Hati, ada Afgan Pencari Jalanmu. Selanjutnya dulu sabudayo, kita akan memasuki acara selanjutnya, yaitu Hikmah Pagi yang hari ini akan ditausiahkan oleh alusat kita Haji Orbit Rupawan STHI dengan topik yang kita ambil rezeki halal keluarga berkah dengan subtemanya memberi nafkah kepada keluarga bagian 2. Kepada Ustadz Orbit kami persilahkan. Halo Ustadz. Halo Ustadz. Kepada Ustadz Orbit kami persilahkan.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله ثم الصلاة والسلام على رسول الله. Pagi hari ini izinkan kami melanjutkan dari bab ke-36 tentang memberi nafkah kepada keluarga. Hadis yang ke-5 di dalam bab ini riwayat dari Abdullah ibn Umar ibn al-As radhiyallahu anhuma. Diriwayatkan dari Abdullah ibn Amr bin As radhiyallahu anhu, semoga Allah meridai mereka berdua. Qala Rasulullah SAW, telah berkata bahwasanya Nabi Muhammad SAW bersabda, kapa bil mari isman ay yudayyi amayyatutu. Cukuplah seorang itu berdosa jika ia sampai menyia-nyiakan mereka yang menjadi tanggungannya. Hadisun sahihun rawahu Abu Daud wa ghairuhu, diriwayatkan oleh Abu Daud dan yang lainnya, dan hadis ini hasan sahih. Hadis ini derajatnya hasan sahih. Wa fi riwayatin bimakna, sebagaimana juga Imam Muslim meriwayatkan dengan makna yang sama. Dia berkata, kapa bil mar'i isman, maka sungguh besar, cukuplah besar dosa bagi orang yang ayyah bisa amman yamliku kutahu. Orang yang seharusnya ia mampu memberi makan, namun ia terlantarkan. Pemirsa perempuan dari Palembang, kami cintai, kami banggakan. Di hadis kelima dari bab ini bercerita tentang betapa Rasul membenci dan menegaskan betapa besar bagi orang yang punya tanggungan untuk memberi nafkah kepada orang yang ada di dalam tanggungannya. Namun kemudian ia menelantarkan dengan cara tidak mencarikan nafkah bagi orang yang menjadi tanggungannya. Jadi pemirsa perempuan RRI yang harus kita pahami, di dalam hadis ini bercerita tentang bagaimana orang yang seharusnya menjadi tanggungan kemudian disia-siakan dengan berperilaku tidak bertanggung jawab untuk mencari nafkah kepada orang yang menjadi tanggungannya. Nah, orang yang menjadi tanggungan ini bisa jadi adalah orang yang ada di dalam lingkungan keluarganya, istrinya, anak-anaknya, atau sanak kerabat yang ikut di dalam tanggungannya, termasuk juga orang-orang yang tinggal di dalam rumah tangga itu, seperti misalnya pembantu, termasuk juga bahkan sebagian ulama yang mengatakan binatang-binatang piaraan itu juga termasuk tanggungan dari kita yang memiara binatang tadi. Oke, kalau seandainya dengan kemampuan yang kita miliki untuk menafkahi mereka, namun kita tinggalkan kewajiban itu dengan berbagai macam alasan, maka sesungguhnya itu adalah merupakan dosa yang cukup besar. Lain halnya kalau seandainya kita sudah berusaha, kita sudah mencari, namun dengan keterbatasan pendapatan rezeki yang kita dapat, maka sebatas kemampuan kita memberi nafkah, menafkahi keluarga kita, maka itu sudah menggugurkan kewajiban. Yang dimaksud di dalam hadis ini adalah orang yang punya kemampuan dalam mencari rezeki, namun dengan alasan yang tidak dibenarkan secara syariat, kemudian dia tidak menafkahi orang yang menjadi tanggungannya. Maka itu sungguh merupakan dosa yang sangat besar di dalam syariat agama kita, dan dibenci oleh Allah dan dibenci oleh Rasulullah. Pemirsa PMPRRI, hadis kelima ini kembali menegaskan bagaimana tanggung jawab kaum laki-laki untuk mencari rezeki guna tujuan memberi nafkah atau untuk menafkahi keluarga dan orang yang ada di dalam tanggungan rumah tangganya. Jadi kalau dalam bahasa kekinian sekarang, bukan hanya kebutuhan sandang, papan, pangan, tapi juga kebutuhan eksistensi, kebutuhan kelayakan hidup, kebutuhan bagi orang-orang yang menjadi tanggungan kita adalah merupakan bagian di antara hal yang terpenting yang harus kita perhatikan, termasuk juga pendidikan bagi anak yang ada di dalam tanggungan adalah merupakan tanggung jawab orang tua untuk mencarikan modal dalam pendidikan bagi anak-anaknya. Kisah perempuan dari Palembang yang kami cintai, kami banggakan. Selanjutnya hadis ke-6 di dalam bab ini riwayat dari Abu Hurairah. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma min yaumin yusbihul ibadu fihi, tidaklah ada setiap pagi kecuali illa malakan yanzilani, kecuali pagi hari itu bersamaan dengan datangnya pagi hari itu, kecuali dibarengi dengan turunnya dua orang malaikat. Fayaqulu ahaduhuma, maka salah seorang di antara malaikat itu berkata atau berdoa, Allahumma a'ti munfiqan khalafan, ya Allah berikanlah ganti kepada orang yang berinfak hari ini. Wa yaqulul akhar, sementara malaikat yang kedua berkata, Allahumma a'ti mumsikan talafan, ya Allah berikanlah kerusakan bagi orang-orang yang berbuat bakhil hari ini. Hadis muttafaqun alaihi. Pemirsa perempuan RRI Palembang yang kami cintai, kami banggakan, di dalam hadis ini menjadi penguatan bagi kita semua bagaimana orang-orang yang memberi infak di jalan Allah, diatur di dalam syariat agama, kemudian mereka menjalankan kewajiban memberi infak tadi, maka sesungguhnya mereka mendapatkan doa dari malaikat yang turun setiap pagi dan disebut dengan malaikat rahmat. Jadi yang harus kita tekankan di dalam hati kita bahwa sesungguhnya niat kita mencari rezeki, keluar dari rumah mencari rezeki, itu semuanya berada di dalam koridor yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, direstui oleh Allah dan Rasulullah, dan juga didoakan oleh para malaikat yang turun setiap pagi. Kemarin sudah kita katakan bahwa sesungguhnya menafkahi keluarga itu sama saja hukumnya seperti memberi infak atau menginfakkan harta kita untuk kepentingan orang yang ada di dalam tanggungan kita. Karena arti nafkah itu berasal dari kata nafaqo yuntiku yang menjadi bentukan kalimat infak juga. Jadi memberikan harta kita untuk memenuhi kebutuhan yang orang lain itu adalah merupakan wujud infak. Maka bagi orang yang menafkahi keluarganya juga termasuk di dalam doa ini. Doa malaikat yang pertama, Allahumma ati munfiqan khalaqan, ya Allah berikanlah kepada orang yang berinfak hari ini ganti dari harta yang ia keluarkan. Maka di dalam hadis ini menegaskan orang yang memenuhi tanggung jawabnya menafkahi keluarganya tidak akan dibuat miskin oleh Allah Subhanahu wa taala. Mengapa? Karena pasti akan diganti oleh Allah dengan harta, dengan rezeki yang berlimpah kepada orang yang mencari rezeki bagi keluarganya. Sedangkan di penggalan hadis yang kedua, malaikat kedua berkata, ya Allah, a'ti mumsikan talapan, berilah kerusakan bagi orang yang bakhil, orang yang pelit, orang yang tidak mau berbagi, orang yang getah basah, yang gelembang. Nah, dalam hadis ini, Rasul membenci orang yang pelit. Allah membenci orang yang tidak mau berbagi harta yang ia miliki. Allah dan Rasulullah benci kepada orang yang tidak mau berinfak di jalan Allah. Termasuk juga Allah dan Rasulullah benci kepada orang yang punya kemampuan dalam menafkahi keluarga, namun dia memilih untuk pelit, kikir, bakhil, berikinan dalam menafkahi keluarganya. Pemirsa perempuan RRI Palembang yang kami cintai, kami banggakan, kita juga tahu di dalam hadis ini bahwa sesungguhnya dibolehkan berdoa, diperbolehkan orang untuk memberi agar rezekinya bertambah, berharap agar ketika kita memberi berharap dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ganjaran yang berlipat. Dan sesungguhnya itu bukan berarti transaksional bahwa ketika kita bersedekah kita mengharapkan kembali. Mengapa? Karena apa yang kita harapkan berupa balasan dari sedekah yang kita keluarkan itu sendiri dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam ayatnya yang suci. Khususnya Allah pernah berfirman, barang siapa yang berinfak maka perumpamaan infak itu adalah merupakan satu biji yang kemudian dari biji itu tumbuh satu batang, dan di batang itu terdapat 7 tangkai, di dalam setiap tangkai terdapat 100 buah. Maka di dalam Al-Quran Allah menegaskan bahwa sedekah infak yang kita keluarkan itu akan berbalik kepada kita 700 kali lipat. Maka ketika kita berdoa untuk mengharapkan ganjaran, mengharapkan balasan dari infak dan sedekah yang kita keluarkan, lebih khusus di balik apa sedekah yang kita keluarkan, kita berharap agar berbalik kepada kita dalam wujud keberkahan rezeki, ditambahnya rezeki, ditambahnya keberkahan rezeki, dan itu adalah merupakan perkara yang dibolehkan di dalam agama kita. Pemirsa Perempat RRI Palembang yang kami cintai, kami banggakan. Selanjutnya kami sampaikan hadis yang ke-7, merupakan hadis yang terakhir di dalam bab 36 ini. Juga diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qol, diriwayatkan dari Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, al yadul ulya khairun min yadis sufla, bahwasanya tangan di atas lebih mulia, lebih baik daripada tangan yang ada di bawah. Kemudian wa abda'an biman taqul wa khairu sadaqati makana an zahri zina. Kemudian mulailah memberikan infak kepada orang yang menjadi tanggunganmu. Sedekah yang terbaik adalah saat ia berkecukupan. Wa man yasta'fif yu'affihullah, barang siapa yang menjaga diri dengan mencukupkan dari apa yang apa tidak mau mengambil apa yang diharamkan oleh Allah, maka Allah akan mencukupkan dirinya, Allah akan menjaga dirinya. Wa may yastaghni yughnihillah, dan barang siapa yang merasa cukup terhadap apa yang sudah diberikan terhadap dirinya, maka sesungguhnya Allah akan menjadikan ia orang yang berkecukupan. Pemirsa Perempuan dari Palembang yang kami cintai, kami banggakan, di dalam hadis ini ada beberapa hal penting yang Rasul sampaikan kepada kita. Yang pertama, tangan yang berinfak atau tangan yang di atas, maksudnya orang yang memberi, maka kedudukannya tentulah akan lebih mulia daripada orang yang menadah di bawah. Tangan yang berinfak, tangan yang tidak mau mengambil harta orang lain, tangan yang mengambil harta orang lain tanpa meminta, dan tangan orang yang menadah tentu memiliki level yang berbeda-beda. Jadi di kelompok hadis yang pertama, tangan yang mulia adalah tangan orang yang memberi. Kemudian, siapa saja yang meminta pertolongan kepada Allah dalam urusan apapun, niscaya akan ditolong oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ini dikatakan, bersegeralah bersedekah, maka barang siapa yang menjaga dirinya dari yang diharamkan oleh Allah, Allah akan menjaganya. Dan barang siapa yang merasa cukup, maka Allah akan menjadikan ia berkecukupan. Maka, kita sebagai kepala rumah tangga, para suami, di samping berikhtiar dalam mencari nafkah, mencari rezeki, jangan pernah berhenti mengetuk pintu rezekinya Allah, berdoa agar kiranya dimudahkan, dilancarkan dalam proses mencari rezeki, dan lebih penting daripada itu adalah mengharapkan keberkahan dari rezeki yang kita dapat, keberkahan dari rezeki yang kita nafkahkan kepada orang yang ada di dalam tanggungan rumah tangga kita. Kemudian di dalam hadis ini juga mengajarkan bahwa jangan sampai kita meminta-minta kepada orang. Mengapa? Karena kedudukan orang yang meminta, kedudukannya rendah di hadapan orang yang memberi. Dan kemudian haruslah kita merasa cukup dengan apa yang sudah diberikan oleh Allah. Dan itu merupakan karakter utama bagi orang-orang yang beriman. Makanya pernah saya sampaikan dahulu, banyak ada di antara saudara kita yang memilih jalan untuk meminta-minta. Tapi banyak juga di antara saudara-saudara kita orang yang beriman, tetangga kita yang sebenarnya mereka tidak mampu. Mereka punya usaha, namun hasil usahanya tidak memadai, tidak mencukupi untuk menafkahi orang yang ada di dalam tanggungan rumah tangganya. Namun ia tetap memilih untuk menjaga kemuliaan dirinya dengan tidak meminta-minta. Maka sesungguhnya pemirsa Perempuan RRI Palembang yang kami cintai, bagi kita yang berkelebihan, punya harta yang berkelebihan, dan saat itu kita tahu ada saudara kita, sahabat kita, tetangga kita yang membutuhkan uluran tangan kita, meskipun mereka tidak meminta, maka memberikan kepada orang yang tidak meminta itu jauh lebih utama, jauh lebih mulia, jauh lebih baik dibandingkan dengan orang yang merendahkan dirinya dengan meminta-minta. Kemudian pemirsa Perempuan RRI Palembang yang kami cintai, kami banggakan, yang kami sampaikan terakhir tadi bukan berarti bahwa kita tidak boleh memberi kepada orang yang meminta-minta. Namun sesungguhnya karakter utama seorang muslim sejati merasa diri cukup dengan apa yang diberikan oleh Allah. Namun ketika ia diberi oleh saudaranya, wujud cinta kasih dari saudaranya sebagai umat Islam, tentu ia akan menerima dengan cinta kasih juga. Pemirsa perempuan RRI Palembang yang kami cintai, kami banggakan. Kemudian sedekah yang paling baik adalah setelah kebutuhan diri dan telah mencukupi kebutuhan keluarganya. Dikatakan tadi ketika kamu sudah cukup terhadap dirimu dan keluargamu, baru engkau keluarkan. Dan itulah sebaik-baik sedekah. Artinya nafkah yang paling utama, nafkah kepada keluarga. Karena itu Rasulullah bersabda, mulailah dengan orang yang menjadi tanggunganmu. Bersedekah, berinfak, mulailah dari orang yang menjadi tanggunganmu. Pemirsa perempuan RRI Palembang yang kami cintai, kami banggakan, tidaklah salah kalau seandainya di akhir pembahasan ini berkenaan dengan tema 10 Muharram, kita banyak bercerita tentang berpuasa dan menafkahi anak yatim, menyantuni anak yatim, mengelus kepala anak yatim. Namun sesungguhnya ada hal lain yang Rasul sampaikan di dalam riwayat hadis Sa'id Abu Khudri. Beliau katakan, man wassa'a iyalahu yawma asyura, barang siapa yang melebihkan nafkahnya, memberi tambahan terhadap orang yang menjadi tanggungannya dalam urusan nafkah pada hari 10 Muharram, wassa'allahu rizqahu sanatakullaha, Allah akan luaskan rezekinya di tahun itu satu tahun penuh akibat perbuatan ia melebihkan kebaikan yang ia lakukan kepada orang yang di dalam tanggungannya di hari 10 Muharram. Maka pemirsa pada hari ini Palembang yang kami cintai, kami banggakan, ini masih di tanggal 14 Muharram, bukan berarti kalau lewat dari tanggal 10 belum ada, tidak ada lagi kesempatan untuk memuliakan keluarga. Di 10 Muharram, di bulan Muharram merupakan bulannya Allah. Salah satu wujud memuliakan Muharram adalah dengan memuliakan keluarga kita, mencukupi kebutuhan keluarga kita, syukur-syukur bisa melebihkan pemberian kita kepada keluarga kita di bulan Muharram. Maka itu adalah merupakan wujud kita memuliakan Muharram. Dan karena Muharram bulannya Allah, maka ketika kita memuliakan Muharram artinya kita memuliakan Allah. Dan kalau kita sudah melakukan kewajiban kita memuliakan Allah, tentulah Allah akan balik memuliakan kita dengan kemuliaan di dunia dan kemuliaan di akhirat. Pemirsa perempat RRI Palembang yang kami cintai, kami banggakan, demikian yang dapat kami sampaikan dalam pembahasan bab 36 dari kitab Riyadhus Shalihin. Semoga menjadi motivasi dan penyemangat bagi kita semua sebagai laki-laki dan pemimpin rumah tangga untuk bekerja dengan maksimal, bekerja dengan ikhtiar semaksimal mungkin sesuai dengan kapasitas dan kemampuan kita. Dan seraya tidak pernah berhenti berdoa agar kiranya kita dilapangkan rezeki kita, dikuatkan kaki kita dalam menanggung beban, dikuatkan pundak kita dalam memikul amanah sebagai kepala rumah tangga, dan akhirnya Allah anugerahkan kita rezeki yang halal, rezeki yang luas, rezeki yang berkah. Demikian, billahi taufiq wal hidayah, wabirridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Siapa yang mengajarkan satu ilmu, maka ia akan mendapat pahala orang yang mengamalkannya, tidak dikurangi sedikit pun dari pahala orang yang melakukannya. Hadis riwayat Ibnu Majah.

0: Baik dulur, kaum muslimin dan muslimat, telah kita dengarkan tadi tausiah dari alustad kita Haji Orbit Rubawan STHI. Semoga ilmu-ilmu yang beliau sampaikan akan menjadi bekal kita untuk hidup lebih baik lagi di dunia ini. Bagaimana kita bisa menerapkannya di kehidupan yang nyata dan akan menjadi lebih baik lagi, agar supaya kita bisa berinteraksi, bersosialisasi, terutama bagi lingkungan kita sendiri. Baik, terima kasih Ustaz. Semoga apa yang Ustaz sampaikan akan menjadi amal jariah Ustaz kemudian, dan menjadi dicatat Allah sebagai pahala Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nuansa budaya dan tradisi, ragam kearifan lokal yang membanggakan, dan destinasi pariwisata yang menarik dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

0: Adnyo Kito Peloi. Ingat Pro 4. Informasi sedengget dari Pro 4 RRI Palembang.
1: Radio Republik Indonesia Palembang dengan info sedengget, ingat Pro 4 bersama Kulo Cerasid, inilah info selengkapnya.

Indonesia Bayo, informasi pertama, sebanyak 60 perahu ketek hias memeriahkan kawasan Plaza Benteng Kuto Besak Palembang. Parade tersebut menarik perhatian masyarakat dan wisatawan yang memadati tepian Sungai Musi. Kegiatan ini berlangsung pada Sabtu kemarin 27 Juli 2026 sebagai bagian dari pelestarian budaya Sungai Palembang. Pemerintah Kota Palembang juga memanfaatkan untuk memperkuat sektor pariwisata berbasis sejarah. Wali Kota Palembang Ratu Dewa hadir didampingi Sekda Afrizal Hashim pada kegiatan tersebut. Keduanya meninjau langsung parade bersama masyarakat dan komunitas perahu ketek. Menurut Ratu Dewa, parade itu bukan sekedar hiburan bagi masyarakat, tetapi juga merupakan menjadi penghormatan terhadap warisan budaya yang telah diwariskan turun-temurun.

Dulu Saburayo, untuk informasi selanjutnya, ribuan warga memadati kawasan Benteng Kota Besar untuk menyaksikan Palembang Fashion Carnaval 2026. Antusiasme masyarakat terlihat sejak awal kegiatan hingga akhir pertunjukan. Palembang Fashion Carnaval digelar di kawasan tepian Sungai Musi hari Minggu 28 Juni 2026 kemarin. Warga memenuhi sepanjang rute karnaval untuk menyaksikan penampilan para peserta. Sebanyak 16 komunitas berpartisipasi dalam kegiatan tersebut dengan menampilkan karya terbaik mereka. Beragam kostum kreatif menghiasi panggung budaya Kota Palembang. Peserta menampilkan busana berbahan daur ulang dan miniatur jembatan Avera yang unik. Kain songket dan jemputan menjadi unsur penting dalam setiap rancangan. Sekian info sedengar, ingat Perumpat, produksi Radio Republik Indonesia Palembang. Informasi lainnya dapat download akses melalui website kami di rri.co.id dan juga WhatsApp channel RRI Palembang. Dulu pacak meloi media sosial terverifikasi kami Facebook, Instagram, TikTok, dan X RRI Palembang. Kami juga membuka ruang aspirasi bagi Dulu untuk nyampi ke sejumlah persoalan dan peristiwa yang terjadi sekitar Dulu melalui line WhatsApp dan SMS di 0897-7884-884 serta pesan chat melalui RRI Digital. Kerabat kerja petugas, saya Rashid, selamat pagi dan sampai jumpa.

Sedengat Pro 4. Informasi sedengat dari Pro 4 RRI Palembang. Peh, kita peloi acara selanjutnya.

0: Abah, oi dah, bah, rego sayur bah naik lagi bah.
1: Nah, abah double lemas dengernyo.
0: Nah, apa? Apa pacak ngomong mak itu?
1: Lemas denger kabarnyo, lemas kerno susah gak nyari sayur.
0: Eh, bok ni dapat kabar ni dari sini nak bah. Sayuran bakal dinaik ke?
1: Oh, ebok tu salah info dan kabarnya tak jelas. Cuba cek dulu ke rri.co.id. Sayuran yang segar dari petani akan dinaikkan ke truk untuk dikirim ke pasar-pasar. Nah, ini baru benar informasinya.
2: Nak nyari berita yang terkini, akurat, dan terpercaya? Klik by rri.co.id. Laman berita online-nya RRI yang mudah diakses.
1: Makonyo, biar hemat, kita nanam be sayuran di pekarangan.
0: Agak dulu, bah. Sebelum bertahan teman tu, kita baca dulu tipsnya di rri.co.id. Awas, memulai kita menanam. Jangan salah tanam, bah. Agak tertanam ke pekarangan tetanggo,

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Mang Cebice, dulur-dulur, pengen tahu dah lebih dalam soal Piala Dunia. Nah, jangan kemana-mana, dengeri dulu ini. Untuk dulur-dulur para pecinta bola, jangan sampai terlewat yo. Dengeri terus program-program spesial yang berbeda dan eksklusif tiap harinya cuma di RRI. Bukan cuma membahas pertandingan, skor, atau siapa bayi ngeguli, atau juga komentarnya. Tapi di sini Mang Cebice dulur-dulur pacak nemui cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai membahas teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, dulur-dulur juga pacak melok gabung dan ngobrol langsung secara live di perempat tiap harinya. Ayo dulur-dulur, bikin hari-harinya makin serunian sama program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

dulur-dulur, kita bersama-sama lestari ke budaya kita. Sama-sama kita jago galo lewat siaran Pro 4 RRI Palembang. Galo-galo ado. Cuma di sini bae, Pro 4 RRI Palembang, suara budaya Sumatera Selatan.

0: notif grup, kerjaan, dan scroll TikTok belum kelar lagi. Pala rasanya mau pecah.
1: Hehe, kayaknya kamu butuh detox digital, Tran. Coba deh atur waktu buat istirahat dari layar.
0: Tapi kan susah, Bim. Takut ketinggalan info.
1: Justru, kalau terus-terusan online, otak malah capek. Coba batasi waktu main HP, matikan notif yang gak penting. Terus, kasih waktu buat diri sendiri, kayak jalan sore, baca buku, atau ngobrol langsung.
0: Iya juga ya. Sehat digital berarti seimbang antara dunia maya dan dunia nyata.
1: Nah, gitu dong, hidup sehat digital. Pikiran jernih, hati pun happy.
2: Lobster raksasa, naga laut, ikan dengan kepala singa, dan masih banyak lagi gambaran monster laut pada peta Eropa abad pertengahan. Tapi kenapa ya dulu ada gambar monster lautnya? Ternyata ini digunakan kartografers untuk menandakan daerah berbahaya dan belum diketahui. Bentuk monster yang digambar berasal dari cerita rakyat dan cerita para pelaut di masa itu. Salah satu yang paling terkenal adalah Karta Marina, peta negara Nordik yang digambar oleh Olaus Magnus dan terbit pada tahun 1539. Uniknya, peta-peta ini bertahan hingga awal abad ke-17, yang artinya selama hampir 2 abad, masyarakat Eropa punya monster laut di dalam petanya.

Baik dulur-dulur, saya Budayu masih di Perumpak Palembang, Surabaya, Sumatera Selatan. Tombai Tambakas, dari Ahmad Bastari dan Intan. Dulur saya Budayu, selanjutnya saya akan menunjukkan informasi tentang perakiran cuaca kita agar supaya kita bisa menyesuaikan agar supaya apa rencana kita hari ini mungkin bisa terbantu dengan informasi dari perakiran cuaca yang akan Cik Rasid bawa ke akan tengah ke yang hari ini telah diupdate di jam 6.30. Update infonya yaitu masih berpotensi hujan sedang dan lebat untuk wilayah daerah Kabupaten Ogan Komer Ilir, yaitu Air Sugihan dan sekitarnya. Ini dapat meluas ke wilayah kabupaten yang lain seperti Pedamaran, Tulung Selapan, Pampangan, Cengal, Pangkalan Lampam, dan Pedamaran Timur. Kemudian dapat meluas lagi ke Kabupaten Musirawas, tepatnya STL Ulu, Terawas, dan juga Selangit. Dan berimbas juga kepada kabupaten dekat kita Palembang, yaitu Banyuasin, yaitu Banyuasin 1, Rambutan, Muara Padang, Muara Sugihan, Air Salek, Air Kumbang. Dan juga di Musirawas Utara, seperti daerah Rupit, Rawas Ulu, Karangjaya, Ulu Rawas, dan juga sekitarnya daerah sano. Kemudian menurut perkiraan cuaca BMKG Sumsel, kondisi ini diperkirakan masih akan berlangsung hingga 7.30 kg. Nah, jadi betul-betul ya. Caknya daerah kita Palembang tidak kena, tidak kena imbasnya. Baik dulu sahabat budaya, itulah informasi perkiraan cuaca yang Cik Rasid ambil ke, semoga bermanfaat, bisa menyesuaikan apa yang akan kita lakukan ke, mungkin mempersiapkan diri terutama di daerah-daerah yang Cik Rasid sebut ke tadi, cak di Kabupaten Ogan Komer Ilir seperti Air Sugihan dan lain-lainnya, Pedamaran dan lain-lainnya, kemudian daerah Musirawas seperti Ulu Terawas, Selangit dan lain-lainnya juga, Itulah dulu sebelumnya yang Cik Rasid menunjukkan informasi dari BMKG Sumsel. Ada Pegi Mantang. Pegi Mantang ini kalau dari daerah Pali, biasanya kalau Mantang ini nih. Dari Desi Diana.

0: Radio Kita Peloi. Ingat Pro 4. Informasi sedengget dari Pro 4 RRI Palembang.
1: Radio Republik Indonesia Palembang dengan info sedengget, ingat Pro 4 bersama Kulo Cik Rasid, inilah info selengkapnya.

Dulu Saburayo, informasi pertama, penurunan harga bawang menghidupkan kembali aktivitas jual-beli di pasar pagi Macan Lindungan Palembang. Pembeli mulai berbelanja lebih banyak setelah harga kembali terjangkau. Pantauan di pasar tersebut pada hari Sabtu kemarin menunjukkan peningkatan jumlah pengunjung melonjak tajam. Pedagang mengaku penjualan bawang mulai kembali membaik dibandingkan beberapa hari sebelumnya. Pedagang bawang, salah satunya Teguh, mengatakan harga bawang merah mengalami penurunan cukup signifikan. Kondisi tersebut mendorong masyarakat kembali membeli kebutuhan dapur dalam jumlah yang lebih banyak. Harga bawang sempat mencapai Rp72.000 per kilogram. Sekarang turun menjadi Rp52.000 per kilogram, ujarnya. Menurut Teguh, bawang merah Brebes kini dijual Rp13.000 per 1/4 kilogramnya. Sebelumnya harga komoditas tersebut mencapai Rp18.000 per 1/4 kilogram. Dulur Saburayo, informasi selanjutnya, ribuan warga memadati kawasan Benteng Kuto Besak untuk menyaksikan Palembang Fashion Carnaval 2026. Antusiasme masyarakat terlihat jelas sejak awal kegiatan hingga akhir pertunjukan. Palembang Fashion Carnaval digelar di kawasan tepian Sungai Musi Minggu 28 Juni kemarin. Warga memenuhi sepanjang rute karnaval untuk menyaksikan penampilan para peserta. Sebanyak 16 komunitas berpartisipasi dalam kegiatan tersebut dengan menampilkan karya terbaik mereka. Beragam kostum kreatif menghiasi panggung budaya Kota Palembang. Peserta menampilkan busana berbahan daur ulang dan juga miniatur jembatan Aivera yang unik dan menarik. Kain songket dan jemputan menjadi diusung penting dalam setiap rancangan. Kegiatan ini menjadi upaya pemerintah Kota Palembang mempromosikan warisan wastra daerah kepada masyarakat luas. Pelestarian budaya dilakukan melalui pendekatan yang kreatif dan kekinian. Sekian info seringat, ingat perumpat, produksi Radio Republik Indonesia Palembang. Informasi lainnya dapat download akses melalui website kami di rri.co.id dan juga WhatsApp channel RRI Palembang. Download pacak melalui media sosial terverifikasi kami seperti Facebook, Instagram, TikTok, dan X RRI Palembang. Kami juga membuka ruang aspirasi bagi dulur untuk nyampi ke senyum persoalan dan peristiwa yang terjadi sekitar dulur melalui WhatsApp dan SMS di 0897-7884-884 serta pesan chat melalui RRI Digital. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, Kulo Cerasit, selamat pagi dan sampai jumpa.